0: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini the final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya. Ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
4: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Nah, mungkin dari kami seperti ini dulu. Nah.
6: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahan usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Pantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh.
13: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman
17: yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atno yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang

0: Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran opini publik untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pemerintah di Indonesia diatur secara hukum agar terbuka kepada masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP pendengar, meski tingkat keterbukaan antar lembaga masih bervariasi ya. Kerangka hukum keterbukaan pemerintah itu hak warga negara. Setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan dan menyebarluaskan informasi publik, dan ini adalah kewajiban badan publik. Lembaga pemerintah wajib menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, serta bersifat proaktif mempublikasikan program kerja. Mekanisme resmi ya, layanan permohonan informasi dikelola melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di setiap instansi pemerintah. Nah, untuk itu pendengar, topik kita pada hari ini adalah informasi publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah ya. Sederhananya pendengar, apakah kita masyarakat mudah mendapatkan informasi dari pemerintah kita? Informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik? Apakah informasi tentang yang berkaitan dengan anggaran atau program pemerintah, kebijakan dan pelayanan publik yang mudah diakses? Bagaimana masyarakat bisa meminta informasi jika belum tersedia? Apa alasan pemerintah boleh menutup atau membatasi informasi tertentu? Dan sejauh mana keterbukaan informasi membantu mencegah kesalahpahaman atau meningkatkan kepercayaan dan mendorong pengawasan masyarakat ya. Silakan bagi Anda di 27100 atau juga di 0811 77 89 830 pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tiwi.
4: Baik, Pak.
5: Para Sino di jam.
4: Ya, silakan para Sino.
5: Ya. Topik kita opini publik kali ini informasi publik untuk
4: informasi publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah, Pak?
5: Iya, untuk semua. Apa seberapa terbuka untuk pemerintah, dari pemerintah ya?
4: Iya.
5: Saya kira kita semua harus tahu apa sih informasi publik ini ya. Yaitu berita yang dihasilkan dan dikelola serta dikirim atau diterima oleh badan pusat publik ya, badan publik untuk kepentingan publik. Informasi publik juga bersifat terbuka dan disampaikan dengan segera karena ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tapi di zaman Orde Baru, informasi publik tidak dibolehkan ya disiarkan secara bebas untuk mempertahankan stabilitas politik dan melanggengkan kekuasaan. Dan yang boleh disiarkan adalah melalui informasi publik melalui Kementerian Penerangan. Sejak zaman reformasi tahun 98 sampai saat ini ya, bagi sekelompok masyarakat yang tadinya terkekang seperti keluar dari kandang ya, yang kita sering mendengar para pemimpin ya, yang ada yang dijelekan, difitnah, direndahkan dan juga dihina dengan alasan berlindung di balik undang-undang keterbukaan kebebasan berpendapat. Ini merupakan pendidikan yang kurang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa terbuka pemerintah dengan informasi publik ini ya? Jawabannya saya kira saat ini sedang-sedang aja. Artinya kalau melalui indeks keterbukaan informasi publik nasional, kita berada dalam skor 66,43 dari 100, ya, artinya belum optimal. Memang ada hal-hal yang tidak boleh disiarkan atau disampaikan ke publik seperti tentang intelijen, ya, kemudian rahasia negara, data pribadi, bank, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk informasi publik yang lainnya untuk kepentingan masyarakat, saya kira pemerintah tidak boleh menutup-nutupi hal yang memang perlu harus disampaikan kepada masyarakat, baik melalui pers, melalui radio, dan juga melalui media sosial yang termasuk media yang ini yang resmi, ya, untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan lebih terbuka, lebih cerdas dalam menghadapi informasi publik saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk para Sino, ya. Kita lanjut lagi nih ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
6: Terima kasih Mbak Rika. Topik pagi hari ini sesuai dengan apa yang ditulisnya, informasi publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah. Ya. Jadi harapan saya memang hendaknya pemerintah itu harus terbuka, ya, berkaitan dengan informasi apa yang dikaitkan seperti ini disampaikan Mbak Rika tadi, apakah membangun satu proyek anggaran berapa, memang itu sudah terbuka, memang ada pelang kalau memang proyek apa yang mau dibangun, ya, di situ berapa anggaran, berapa hari kerja, itu salah satu informasi yang mungkin kita sebagai masyarakat ingin tahu. Namun tidak kalah penting juga Mbak Rika, kita sebagai masyarakat ini bisa juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum yang mungkin segera ditangani. Hendaknya pemerintah itu jangan menutup diri terkala informasi masyarakat yang bermanfaat untuk bagi kita semua. Hendaknya segera ditangani, katakanlah perawatan jalan. Perawatan jalan itu tentu kan ada anggaran, tapi kan itu saya rasa nggak tertulis di situ berapa anggaran perawatan jalan, katakanlah nutup lubang-lubang yang itu kan tentunya anggaran juga keluar. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan melalui pemerintah terkait untuk dapat masyarakat mengetahui hal-hal yang mungkin bisa berkaitan dengan fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum, kan banyak juga yang berita, ya, seperti apakah itu kita gedung gonggong yang seharusnya ada perawatan, saat ini kan belum ada perawatan, berapa anggaran yang perlu dibiayakan untuk merawat satu gedung gonggong. Itu salah satu ikon Kota Tanjung Pinang sebetulnya, Mbak Rika. Semoga hal semacam ini menjadi pemikir-pemikir kita nanti, mungkin bisa narasumber nanti bisa menjelaskan hal yang lebih positif lagi, lebih urgent lagi, ya, Mbak Rika, ya. Itu aja Mbak Rika, masuk ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, terima kasih untuk Pak Abdul Qadir, ya. Oke, baik, setelah Pak Abdul Qadir silakan pendengar yang menilai pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau keluhan terkait dengan fasilitas umum misalnya yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menurutnya pemerintah perlu menindaklanjuti laporan tersebut dan membuka informasi terkait dengan anggaran digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan fasum tersebut, ya. Silakan untuk selanjutnya pendengar, pukul 7.41 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu kebersamaan Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran opini publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rika.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony.
7: Temanya apa Bu?
4: Tema kita terkait dengan informasi publik, Pak.
7: Informasi publik.
4: Informasi ya, publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah? Ini menurut Bapak. Silakan Pak.
7: Iya. Jadi kalau bicara masalah informasi itu sangat penting sekali, Bu, ya. Termasuk di media sosial itu banyak informasi-informasi yang hoax, yang merugikan masyarakat. Seperti di situ mengatakan bahwa Purbaya akan dilantik menjadi ketua KPK. Itu kan bohong, gitu. Nah, hal seperti itu Komdigi tak mau menelusuri dari mana sumber informasi itu. Itu kan kalau masyarakat kita kampung-kampung kan tak tahu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, informasi itu kalau bisa yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena informasi itu bisa berupa hukum, kebijakan, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Kenapa? Karena jangan sampai informasi kebijakan itu menguntungkan segelintir orang, tidak menguntungkan publik, masyarakat banyak, terutama masyarakat kita yang terdampak, menengah ke bawah. Nah, ini kan harus benar-benar diwujudkan dalam rangka Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang saya amati per detik ini belum terwujud, Mbak Rika.
4: Iya.
7: Belum diaplikasikan. Secara teorinya memang sudah bagus. Tapi praktiknya nol. Mungkin 0,0 sekian persen gitu kan. Nah, kemudian masalah keterbukaan.
4: Iya.
7: Dulu zaman ketua KPK-nya Pak Antarsari Azhar, dia pernah datang ke Kepri. Dia mengatakan dalam sosialisasi itu di ribuan pegawai dan para pejabat tertinggi di Kepri ini, harus keterbukaan buku lintang APBD itu tadi. Jadi masyarakat bisa mengakses tadi seperti yang disampaikan Pak Abdul Qadir itu tadi kan. Nah, jadi kalau ada proyek-proyek itu dibuat pelang namanya. Jadi masyarakat bisa ngontrol, loh, pokoknya proyek jalan. Pokoknya harganya 1 triliun gitu kan, panjangnya sekian-sekian. Nanti masyarakat kita kan banyak yang pandai-pandai nih, mahasiswa, nanti analisa dia tuh. Termasuk kami-kami yang bukan ahlinya kan. Yang pendapat-pendapat kami mungkin jauh daripada mahasiswa kita yang pintar-pintar dan usul-usul. Wah, ini kalau saya lihat anggarannya dengan fisik, dengan keuangan ini tak sesuai nih. Dia sama-sama ngontrol berapa jangka waktu penyelesaiannya, kalendernya kan. Nah, kalau terlambat nanti mereka akan menyampaikan gitu. Ini kan tidak ada. Mungkin ada sebagian dipasang, ya, saya tak tahu. Tapi kata Pak Abdul Qadir itu tadi, terbukaan. Nah, hal seperti ini harus belum harus diwujudkan gitu, Mbak Rika. Jadi itu namanya keterbukaan. Dan informasi-informasi itu kalau bisa yang menyejukkan, ya, yang membuat masyarakat itu senang. Ya. Jangan informasi itu yang membuat masyarakat itu menjadi takut gitu, keluh kesah gitu. Nah, ini informasi tidak baik. Itu menakut-nakutkan, sehingga mental masyarakat kita ini rusak gitu. Masyarakat kita ini udah rusak mentalnya. Baik di zaman penjajahan dulu, sekarang ini lagi recovery. Tambah kalau pemerintah tak bijak, tambah rusak nih, Mbak Rika. Inilah tugas kita bersama, terutama mereka-mereka yang duduk, dipercayakan, diamanahkan, dimandatkan oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Itu harapan saya, Mbak Rika. Semoga informasi publik ini terbuka dan bermanfaat, bukan saja untuk pemerintah, swasta, terutama untuk masyarakat menyelesaikan solusi-solusi macam harga ikan,
4: baik, Pak. Terima
7: jalan,
4: kasih,
7: kemiskinan, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih dari Jalan Sungai Jang tadi, pendengar ya. Oke, silakan di belakangnya Pak Sony untuk penelpon selanjutnya. Sebelum nanti akan dibahas oleh ketiga orang narasumber kami ya, pada kesempatan hari ini di program siaran dialog Tanjo Pinang Pagi untuk hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026. Pendengar, untuk Anda yang akan beropini lagi, silakan di 27100 atau 0811 77 89 430. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika. Tambah sedikit bisa, Mbak Rika.
4: Bapak siapa, Pak?
8: Abdul Qadir.
4: Oh iya, gimana, Pak?
8: Saya pertama-tama apresiasi kepada PRRI ya, telah membuka wadah untuk menyampaikan informasi hal-hal yang sangat positif bagi masyarakat kita, Mbak Rika. Yang informasi yang disampaikan melalui RRI ini juga salah satunya RRI adalah media pemerintah yang mungkin bisa menyampaikan dan meneruskan informasi yang bisa berkaitan dengan kepentingan publik, Mbak Rika. Mungkin itu saja, Mbak Rika. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih untuk Pak Abdul Qadir ya. Oke. Dari kilometer 6 tadi, apresiasi kepada RRI sebagai media yang terus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dia meneruskan informasi dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai program dan kebijakan yang ada tentunya tujuannya. Pukul 7.48 menit waktu Indonesia Barat, masih ada lagi penelpon. Silakan, halo, selamat pagi.
9: Semangat pagi, Kak Erika.
4: Halo, semangat pagi, Pak Siswanto. Silakan, Pak Siswanto.
9: Izin beropini ya.
4: Ya, silakan Bapak lanjut.
9: Kita kan udah punya lama ya satu institusi atau lembaga komisi informasi publik ya. Tetapi sampai sekarang kita juga nggak paham itu apa kerjanya dari komisi informasi publik. Kemudian batasan-batasan kita memperoleh informasi itu seperti apa gitu. Kadang kan kita kan nggak tahu nih. Ini informasi boleh kami atau boleh kita peroleh atau memang informasi yang tidak bisa kita peroleh kan begitu, dan itu negara punya hak untuk itu kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti akan dibedah oleh narasumber ya, batasan-batasan informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat ya, apalagi berkaitan tadi kata Pak Sony berkaitan dengan head tank ya. Berkaitan dengan fulus, berkaitan dengan uang gitu kan. Jadi kalau misalnya ditetapkan satu anggaran gitu, dana-dana ini dipergunakan untuk apa kan begitu? Yang tentu masyarakat yang paham lah masalah apa anggaran gitu bisa ikut ya berkontribusi memberikan pikiran pendapatnya tentang hal itu gitu. Tapi selama ini ya semua berjalan ya sendiri-sendiri, artinya ya pemerintah baik pusat maupun daerah jalan sendiri dengan anggarannya, masyarakat ya yang paham pun kadang-kadang tidak bisa berbuat banyak ya untuk hal itu gitu. Nah, inilah mungkin nanti kita akan sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan ada ya semacam pencerahan lah dari narasumber berkaitan dengan informasi publik itu seperti apa yang benar menurut aturan yang ada begitu. Baik. Itu harapan saya. Semoga seperti itu. Terima kasih Kak atas apa waktu yang diberikan.
4: Sama-sama.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswanto, terima kasih. Pak Siswanto dari Tanjung Pinang tadi pendengar ya. Oke, pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat, 5 menit lagi pendengar untuk Anda menyampaikan informasi bersama dengan kami ya. Halo, selamat pagi. Halo.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
10: Tanjung Pinang, warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang pagi ini, Kak Rika.
4: Iya, Mas Prabu, silakan Mas.
10: Iya, sehat ya Kak Rika ya.
4: Insya Allah sehat, Mas. Silakan.
10: Ini temanya apa Mbak Rika?
4: Kita hari ini mengangkat topik tentang informasi publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah. Silakan. Karena nanti akan hadir Komisi Informasi Provinsi Kepri, terus juga ada nanti dari akademisi juga, dari Kominfo juga ada nanti. Silakan.
10: Jadi kalau Mas Prabu boleh presentasikan untuk keterbukaan informasi ini masih 90% lah Kak Rika. Kayaknya nggak mungkin 100%. Karena yang 10%-nya itu kan memang itu kayaknya apa ada yang dirahasiakan Kak Rika. Gitu, makanya ada KPK gitu. Jadi makanya ya memang ke depannya memang harus terbuka 100% Kak Rika. Gitu. Jadi hari ini juga diperingati hari lahirnya itulah hari tempat lahirnya Pak Sulis loh, Kak Rika.
4: Iya.
10: Semoga apa ya Kota Yogyakarta hari jadinya ini bisa membawa informasi dan apa ya ya pokoknya pemasukan ya yang positif-positif lah Kak Rika.
4: Oke, terima kasih Mas.
10: Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, terima kasih dari Kota Batam tadi peringat ya. Ya, tadi ini pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat, 3 menit lagi pendengar untuk Anda menyampaikan opini Anda di pagi hari ini sebelum akan ditanggapi oleh ketiga orang narasumber kita tadi ya. Ya, untuk narasumber kita pada hari ini adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Bapak Arison SPTMM, dan juga ada Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik PLIP dari Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Umil Khalis SSMAP, dan Robi Patria MPD dari Akademisi Umrah Kota Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu untuk kita semua.
4: Iya, silakan Pak Duha.
11: Dari Pak Duha di Jalan Sleman Abdul, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Oke, mantap, silakan Pak.
11: Masalah keterbukaan publik dan keterbukaan pemerintah menangani masalah kegiatan-kegiatan, semua kegiatan lah harus keterbukaan, baik publik, harus keterbukaan cara penyampaian-penyampaian publik tuh ke masyarakat atau membuat berita-berita tuh kalau bisa yang sesuai dengan kenyataan di lapangan aja istilahnya. Kalau yang nggak sesuai ya dibenahlah dulu. Kalau nggak bisa ketemu sama yang membuat berita tuh ya dicari jalan keluarnya lah, agar berita-berita untuk masyarakat itu agar akurat dan terpercaya untuk kita semua. Harapan-harapan saya keterbukaan itu baik publik baik pemerintah, supaya transparan mengenai masalah pembangunan. Sekarang pemerintah lagi giat-giatnya untuk membangun proyek-proyek seperti jalan, bau jalan, Enase, pembangunan apa ya, kita berterima kasih, bersyukurlah. Moga-moga tahun-tahun berikutnya mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk pembangunan seperti track over, masalah jalan, terutama masalah jalan nih. Masalah jalan nih kayaknya ada semerau udah ramai sekali di lingkungan daerah Kota Tanjung Pinang. Kalau bisa buat take overnya 2027 ini, kalau bisa terlaksana lah, baik perluasan jalan, persimpangan-persimpangan, baik pemerintah kota, provinsi, tolonglah dibenah lokasi-lokasi seperti daerah perkotaan itu. Daerah kota Tanjung Pinang itu kan masih semerau tuh, seperti kabel-kabelnya tuh, itu kan merusak pemandangan baik pengunjung. Kalau kita yang hari-hari di sini ya masa bodoh aja lah kan, ini mungkin belum bisa terlaksana karena mungkin terbenturnya anggaran. Semoga anggaran di tahun 2027 ini dapat terlaksana lah, dapat dilobi ke daerah pusat. Semoga pemerintah, kementerian bisa mensolusi di daerah-daerah seperti Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, Kota Tempinang, Kota Batam dan sekitarnya. Tolonglah diperhatikan di daerah-daerah kami. Daerah kami adalah tempat penghasil minyak dan gas. PAD-PAD yang di sana kan banyaklah diterserap ke di pusat. Tolonglah diperhatikan daerah kami agar nelayan-nelayan, petani dapat terbantu untuk pembangunan-pembangunan dan perekonomian agar lancar. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duha menjadi penelpon yang terakhir pendengar ya. Baik, pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita dalam opini publik pada kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan tadi masyarakat menilai pemerintah perlu lebih transparan lagi ya, menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Kita akan teruskan ya bersama dengan narasumber kita di Dialog Tanjung Pinang pagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga nanti pendengar untuk Anda bergabung lagi bersama dengan kami dalam program siaran Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai hari Anda. Tetap di sini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Dinda.
1: Nama saya Benny. Menurut saya, keterbukaan pemerintahan itu terlihat dari kemudahan mendapatkan informasi publik secara cepat, jelas, dan transparan. Dan kami sebagai masyarakat berharap setiap informasi yang menjadi hak publik nanti dapat kami akses dengan mudah, sehingga terciptanya kepercayaan, partisipasi, dan pemerintahan yang lebih terbuka untuk kami semua.
2: Perkenalkan, nama saya Nyanto. Menurut saya, sekarang pemerintah udah jauh lebih terbuka dibanding dahulu. Banyak informasi yang bisa kita akses lewat media sosial atau website resmi. Tapi menurut saya, masih ada beberapa informasi yang penyampaiannya kurang jelas atau agak lambat, jadi bikin masyarakat bingung. Harapannya sih, pemerintah bisa makin transparan, cepat sih kasih informasi dan pakai bahasa yang gampang dipahami semua orang, terutama anak muda.
3: Dan selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat hadir pagi ini dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi, ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Anda nanti juga akan kami ajak untuk dapat berinteraksi dalam Dialog Tanjung Pinang Pagi ini dengan topik informasi publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah. Karena pendengar, informasi publik merupakan hak masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, hingga bagaimana anggaran publik digunakan. Namun, di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang transparan, pertanyaannya adalah seberapa terbuka pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Apakah seluruh informasi memang mudah diakses? Atau masih ada informasi yang sulit diperoleh oleh masyarakat? Nah, persoalan inilah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik informasi publik untuk semua, seberapa terbuka pemerintah. Sudah hadir bersama dengan kita yang pertama ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Arison SPTMM. Selamat pagi Pak Arison.
4: Selamat pagi Mbak Aisyah, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada.
3: Apa kabarnya pagi ini Pak Arison?
4: Alhamdulillah, kabar sehat.
3: Alhamdulillah, baik. Kemudian juga ada Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Diskominfo Kepulauan Riau, Ibu Umil Kalis SSMAP. Selamat pagi Bu Umil.
5: Selamat pagi Mbak Aisyah, selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro 1 ya?
3: Iya betul, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan juga hadir ada Bapak Robi Patria MPD, Akademisi Umrah Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Robi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya sesaat lagi kita akan berdiskusi bagaimana memastikan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, hak atas informasi adalah salah satu pilar penting dalam negara demokratis. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin hal ini. Namun pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah daerah benar-benar terbuka kepada masyarakat? Apakah akses data dan transparansi sudah dirasakan optimal atau masih sebatas seremonial birokrasi? Kami langsung ke Ketua Komisi Informasi Kepulauan Riau. Pak Harrison, kita mulai dari persoalan yang paling mendasar ya. Ketika kita berbicara tentang keterbukaan informasi publik, sebenarnya seperti apa standar pemerintah yang bisa disebut sudah terbuka? Dan apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik?
1: Ya, baik. Para pemirsa, para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, pertama perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28F, bahwa memang masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dalam rangka mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
0: Yeah.
1: Jadi itu yang menjadi dasar hukumnya, kemudian baru terbitlah yang namanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat yang pertama yang harus paham bahwa hak mendapatkan informasi itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Mm-hmm. Nah, oleh karenanya, kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi dan akses mendapatkan informasi itu dengan cara yang mudah, tepat, dan murah. Mm-hmm. Nah, Komisi Informasi berdiri tentu dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk memastikan setiap badan publik melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi tersebut. Nah, para pemirsa semua, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka Komisi Informasi ada dua hal yang dilakukan. Pertama itu adalah memastikan setiap badan publik melaksanakan keterbukaan informasi itu sendiri. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa informasi. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi atau yang bersengketa antara masyarakat sebagai pemohon dan pemerintah, dalam hal ini sebagai termohon, maka itu akan sampai ke persidangan, sidang adjudikasi non litigasi namanya, di Komisi Informasi. Nah, dua tugas pokok itu yang menjadi kewajibannya Komisi Informasi. Nah, dalam rangka melaksanakan kewajibannya yang tadi untuk memastikan badan publik melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi, maka Komisi Informasi melakukan salah satu namanya itu adalah monitoring dan evaluasi. Dari monitoring evaluasi itulah kita mengetahui seberapa konsisten, seberapa pastinya untuk pemerintah itu melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi. Nah, selain monitoring dan evaluasi, sebenarnya ada yang paling kompleks, yaitu adalah dengan melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. Nah, sampai dengan hari ini, indeks keterbukaan informasi publik itu baru dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
0: Oke. Dan yang belum ya?
1: Ya, yang daerah belum. Nah, kalau tadi ada dua hal ini.
0: Yeah.
1: Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu diberikan gambaran bahwa itu adalah baru sebatas penilaian terhadap PPID melaksanakan atau mengupload setiap kegiatan dan program kerja yang dilakukan. Mm-hmm. Tetapi kalau indeks keterbukaan informasi, dia sudah memberikan gambaran, mampu memotret apakah keterbukaan informasi itu memberikan manfaat yang sebenarnya kepada masyarakat. Hmm. Jadi ada dua hal. Jadi kalau yang MONEV yang dilakukan oleh KIP Provinsi, khususnya yang tahun ini, 3 tahun belakangan ini, itu baru menilai sebatas kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPID-nya untuk mengupload setiap kegiatan dan program kerja kepada masyarakat. Nah, sementara IKIP tadi, itu dilakukan penilaian oleh Pentahelix, ada jurnalis di sana, ada pengusaha di sana, kemudian ada akademisi, kemudian ada juga dari pemerintah. Itu yang melakukan penilaian terhadap indeks keterbukaan informasi publik. Nah, khusus kita di Kepri, tahun 2024, pertama kali kami menjabat, indeks keterbukaan informasi kita itu masih cukup tinggi. Sekitar 74, seingat saya. 74. Tetapi tahun 2025 kemarin, itu menjadi 66,
0: menurun ya?
1: Ya, ada penurunan. Tapi masih dalam rentang sedang. Dia kan penilaiannya tidak baik, sedang, dan baik. Mm-hmm. Jadi antara 60 ke 80 itu masih sedang. Okay. 80 ke 100 baru baik. Nah, untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sendiri, dua tahun di masa periode kami sudah lakukan, ada peningkatan yang signifikan dari 2024 yang lalu. 2024 kami melakukan, itu baru 29 kalau saya tidak salah, yang informatif. Mm-hmm. Ya, informatif. Dan di tahun 2025, itu ada 42 badan publik yang sudah informatif. Dari 151 badan publik yang ada di Provinsi Kepri.
0: Oke, dari 151 ya, yang terbuka?
1: Informatif dia.
0: Informatif, Pak.
1: Jadi kategorinya itu Mbak Aisyah, dia informatif, menuju informatif. Oke. Cukup informatif, ya. Baru tidak informatif. Baik. Nah, kemudian ada peningkatan. Oleh karenanya dari beberapa kali pertemuan dengan Pak Gubernur, khususnya OPD yang ada di lingkungan Pemprov, itu Pak Gubernur menargetkan kepada seluruh OPD ada peningkatan lah di tahun 2026 ini. Nah, itu tentu nanti ada Bu Umil Khalis selaku Kabid yang bisa menjelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kategori yang sebelumnya cukup informatif atau bahkan tidak informatif itu menjadi informatif. Nah, kami kira itu pendahuluan dari kami.
0: Baik, terima kasih Pak Reson. Kami beralih ke Bu Umil, dari sisi pemerintah daerah, bagaimana nih kondisi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Izinkan saya menyampaikan dulu permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Hendri Kurniadi, yang mestinya bisa hadir di sini, tetapi harus ada hal lagi yang perlu dihadiri beliau. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Sesuai yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Bapak Arison, untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kepatuhan keterbukaan informasi publik, pemerintah atau setiap badan publik itu sudah membuat sebuah unit khusus namanya PPID, tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Arison. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi pejabat unit PPID ini bertugas, bertanggung jawab mengelola, mengkoordinir, kemudian mendokumentasikan seluruh bentuk informasi publik. Di PPID itu seluruh informasi publik diistilahkan dengan DIP, Daftar Informasi Publik. Jadi ada daftar informasi publik yang menjadi hak masyarakat, yang harus disampaikan ke masyarakat. Hak masyarakat ini dijamin oleh undang-undang tadi. Jadi seandainya ada masyarakat meminta informasi kinerja pemerintah tentang realisasi program yang menggunakan anggaran APBD, APBN, kami wajib menyampaikan karena sudah dijamin oleh undang-undang hak itu. Nah, namun PPID juga mengelola dan menetapkan ada daftar informasi yang dikecualikan. Kami istilahkan, kami sebut dengan nama DIK. Informasi ini tertutup. Kalau kami sampaikan ke masyarakat, ada dampak negatif yang akan terjadi. Nah, tapi kami tidak bisa sesuka-sukanya, seotomatisnya menjadikan sebuah informasi itu menjadi informasi yang ditutup. Ada peraturan Komisi Informasi yang mengatur itu. Khususnya pasal 17 ya Pak Arison ya. Salah satu di antaranya adalah ada keamanan negara, ada bisnis yang nanti kalau disampaikan ke masyarakat jadi masyarakatnya jadi konflik atau apa. Nah, itu nanti akan ada ditetapkan melalui tim pertimbangan. Nah, di tim pertimbangan itu masuk Pak Ibu Sekda, kemudian masuk Kepala Dinas Kominfo selaku PPD utama. Nah, dalam pengelolaan informasi ini, Mbak Isha dan pendengar RRI, PPID itu juga mempunyai tim. Nah, untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PPID-nya namanya PPID Utama. Jadi seluruh informasi masyarakat mesti wajib masuk dulu ke PPID Utama. Nah, untuk meminta informasi, ada juga tahapannya diatur dalam undang-undang dan peraturan komisi informasi.
3: Ya, bisa langsung juga ya meminta. Nah, ya.
2: Untuk permohonan ya, Mbak Aisyah, ya, khusus. Misal harus ada identitas. Kemudian tujuan informasi itu diminta untuk apa? Ya kan enggak semua orang pengen minta informasi untuk hal-hal yang positif ya, Mbak Aisyah. Ya. Kadang-kadang ada hal-hal lain. Nah, itu ada aturannya dibuat di peraturan komisi informasi pusat. Kemudian ada Perki. Kemudian kalau untuk melihat informasinya, masyarakat kami persilakan. Nah, dalam selama ini, seperti yang disampaikan Pak Arison, untuk kepatuhan di OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, memang belum semaju saat ini.
1: Belum
2: ya,
1: maksimal.
2: Pak. Belum maksimal ya, Pak ya. Beberapa tahun, kemudian Pak Gubernur menginstruksikan, memberikan kami target kerja pejabat PPID ini, untuk mengelola, untuk mendampingi semua OPD agar bisa mematuhi prosedur atau ketetapan yang sudah diatur di undang-undang dan peraturan komisi informasi, bahwa informasi masyarakat mesti harus terakses secara mudah, lancar, akuntabel, kemudian tanpa biaya. Nah, seiring dengan kegiatan saya saat ini sedang dalam pelaksanaan pendidikan kepemimpinan administrator yang mewajibkan harus menciptakan satu perubahan inovasi, kemudian karena itu di bidang saya selaku kepala bidang, kami membuat portal Klik PPID. Nah, nanti masyarakat Kepri tinggal buka di Google, buat Klik PPID, nanti akan keluar portal satu pintu yang ter

0: pemerintah pun mempunyai niat untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengawasan untuk informasi ini. Nah, di dalam perki itu disebutkan apa saja informasi yang bisa masyarakat peroleh, dibagi ke dalam tiga. Pertama adalah informasi berkala. Informasi berkala itu wajib diperbaharui oleh setiap badan publik. Kalau kami di PPID Pemerintah Provinsi Kepri, wajib diperbaharui oleh seluruh OPD. OPD itu kalau akrab di masyarakat namanya dinas-dinas, ya Mbak Isa ya. Nah, itu berupa apa? Misal profil lembaga. Selama ini kalau orang mau tanya kepala dinas Kominfo siapa ya, pejabat-pejabatnya siapa aja ya, kan susah nyari informasinya. Nah, sekarang ketika diklik PPID, kemudian dicari di situ ada Kominfo, akan kelihat ini kepala dinasnya, ini para pejabatnya. Di dinasnya saja juga begitu. Nah, jadi masyarakat udah kenal nih Mbak Asya. Jadi pas ke lapangan misalnya kan udah ketahuan, udah langsung ini. Kemudian apalagi laporan keuangan. Lantas apalagi program kerja. Nah, hal-hal ini dulu kan agak susah masyarakat mengaksesnya. Karena memang sebelum ada klik PPID, informasinya itu berdiri sendiri-sendiri, solo. Nah, sekarang ada klik PPID, kami jadikan 43 OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kepri tergabung dalam klik PPID dan terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Langsung klik, langsung keluar apa yang diminta. Okay. Kemudian ada lagi informasi serta-merta. Informasi serta-merta ini adalah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya seperti apa? Informasi bencana dan informasi bahaya kesehatan. Kayak COVID kemarin, itu kalau PPID kami sudah aktif, itu masyarakat akan gampang melihat data yang akuntabel di sana. Terakhir adalah informasi yang tersedia setiap saat. Informasi ini harus selalu ada ketika diminta oleh publik, oleh masyarakat. Apa misalnya? Seperti daftar keputusan, surat perjanjian, atau laporan kinerja. Nah, itu masyarakat sudah mesti harus tahu bahwa itu adalah hak mereka untuk tahu gitu. Nah, namun Mbak Isa, ada tata cara dalam meminta informasi. Misalnya, tadi seperti saya sampaikan, mengisi form permohonan informasi.
1: Baik.
0: Nanti form itu ada nama, ada alamat, ada identitas jelas, dan alasan kenapa permohonan informasi ini dibutuhkan. Namun untuk melihat apa saja bentuk informasinya, tinggal diklik PPID-nya. Demikian dulu Mbak Isa.
1: Baik, kami ke Pak Robi. Kalau kita lihat dari perspektif akademisi sekaligus masyarakat, apakah keterbukaan pemerintah saat ini sudah benar-benar berarti transparansi? Atau jangan-jangan pemerintah sudah banyak mempublikasikan informasi, tetapi belum tentu informasi ini mudah dipahami dan diperlukan oleh masyarakat? Silakan Pak Robi.
2: Ya, baik. Apakah pemerintah sudah terbuka soal informasi?
1: Ya.
2: Kalau informasi itu tidak terlalu penting, terbuka ya. Tapi kalau informasi yang menyangkut misalnya kegiatan APBD setahun ke depan, itu belum terbuka. Pernah lihat buku APBD?
3: Belum.
2: Belum. Buku APBD dicetak berapa? Yang 1000 halaman itu hanya beberapa orang yang pegang buku itu. Jangan-jangan KI belum pegang juga tuh buku buku lintang APBD itu. Di mana kita bisa mengecek semua kegiatan program anggaran dan anggarannya berapa, kita bisa tahu ya. Nah, kalau buku itu bisa diunggah di internet, baru itu pemerintah yang terbuka. Kalau buku itu belum diunggah di internet, ya pemerintahnya belum terbuka. Betul, karena ada hal yang ditutupi. Misalnya, Tugu Bahasa, Monumen Bahasa itu ya. Sampai sekarang saya belum dapat tuh, apa manfaat hasil kajian ilmiah, kenapa harus dibangun Monumen Bahasa. Pernah baca manfaatnya? Berapa orang akan berkunjung? Berapa target 10-20 tahun ke depan? Nggak ada kan? Yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, ini untuk mengenang legasi pembangunan apa Raja Ali Haji. Tapi kajian ilmiahnya kita belum tahu. Kemudian dimasukkan di mana, di apakah tahun jamak ya, kemudian siapa pelaksananya, lalu berapa orang yang kerja, siapa saja, kan itu pasti tertutup. Nah, itu contoh yang saya kira informasi yang belum terbuka. Tapi kalau misalnya

siapa kepala dinasnya, siapa kabidnya, ya itu kan informasi yang tidak ada masalah bagi warga, bagi pemerintah. Tapi kalau soal menyangkut dokumen-dokumen APBD, saya kira belum terbuka. Bahkan orang di internal juga nggak tahu tuh buku APBD. Misalnya Kominfo 60 miliar, ya kan? 60 miliar itu kegiatannya untuk tahun 2027 apa saja? Berapa sih misalnya nilai kerjasama media tahun depan? Media apa saja yang dapat? Berapa besarnya? Itu kan nggak tahu kita. Nah, ada kalau media yang dekat sama Kominfo, ya dia bisa dapat. Tapi kalau media nggak dekat, ya nggak dapat informasi. Ada kue iklan begitu ya. Misalnya PU gitu. Siapa proyek 100 miliar tahun 2020?

0: warga, oleh masyarakat untuk bisa memanfaatkan informasi itu guna ya kelangsungan hidupnya, atau orang dalam yang membocorkan informasi ya begitu. Kalau pemerintah mengunggah APBD-nya enggak, yang diunggah itu hanya laporan keuangan. Laporan keuangan, pendapatan berapa, belanja berapa, ya kan, silpa berapa, dinas kesehatan berapa, itu saja yang kita tahu gitu. Tapi rincian detailnya enggak, kita enggak tahu untuk apa. Saya kira itu persoalan informasi yang masih tertutup oleh Pemda. Karena dulu waktu Undang-Undang nomor 14 ini mau disahkan, bahkan diusulkan, kan saya masih wartawan. Kami sempat dikumpulkan oleh Komisi DPR yang membidangi informasi untuk menyerap aspirasi ketika itu di Batam ya. Kita masukkan masukan, karena wartawan pada saat itu kan repot mencari informasi. Kalau sekarang tidak, kalau masyarakatnya sudah cerdas, ya dia bisa menggugat melalui komisi informasi kalau dia tidak mendapatkan data yang dia minta ke dinas. Kalau soal keuangan kan nggak perlu ditutupi ya. Yang ditutupi itu misalnya ya jumlah apa, berapa personel rahasia minyak rahasia negara itu yang ditutupi. Misalnya identitas tertentu ya yang membahayakan itu ya ditutupi. Tapi kalau untuk kepentingan publik saya kira ya, dibuka saja. Dibuka untuk kepentingan bersama sehingga terjadi kontrol, kontrol oleh masyarakat, bukan hanya kontrol yang dilakukan oleh DPRD tapi oleh wartawan, oleh LSM, oleh akademisi, sehingga good government itu bisa tercipta kalau informasi itu kita peroleh. Tapi kalau tidak, informasi tidak diperoleh ya, ya suka-suka pemerintah saja menjalankan programnya.
1: Ada ya, ada.
0: Ada ya, ada. Ya. Kita ada diam aja. Ya, apalagi masyarakatnya nggak kritis. Kalau masyarakatnya paham informasi, ya seperti kasus-kasus yang lagi viral hari ini, kan itu soal informasi kan. Bahwa kita tuh baru tahu kalau ada pemimpin yang nggak ada ijazah setara SMA begitu. Itu kan soal informasi. Kalau sekarang itu, kalau ingin maju, ya kita harus pegang informasi. Kalau tak pegang informasi ya ketinggalan gitu. Kita disapu sama namanya banjir informasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Robi. Kemudian kami ke Pak Arison lagi. Persoalan yang sering dirasakan masyarakat adalah ketika meminta informasi, ada informasi yang mudah diperoleh, tetapi ada juga yang sulit atau bahkan ditolak. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya batas antara informasi yang wajib dibuka dan informasi yang memang boleh dirahasiakan itu seperti apa, Pak?
2: Ya, sebenarnya sederhana saja. Tadi Bu Umil sudah ada menjelaskan daftar informasi publik.
1: Ya, DIP dan DIK ya.
2: Ada daftar informasi yang dikecualikan. Nah, kalau daftar informasi publik itu memang harus terbuka, diunggah di websitenya
1: masing-masing
2: dinas atau seluruh pemangku kepentingan lah, okay, pemerintahan khususnya. Nah, daftar informasi yang dikecualikan, daftarnya tetap diunggah. Daftarnya tetap diunggah, tetapi dokumennya tidak diunggah. Nah, ketika ada yang meminta, baru dilakukan kajian apakah ini boleh diberikan atau mana bagian-bagian yang ditutup. Nah, keterbukaan informasi juga harus menjamin yang namanya perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi. Seperti kalau yang dia sudah jadi pejabat publik ya, kalau nomor HP itu tidak jadi masalah. Tapi kan NIK itu tetap harus ditutupi, NKK harus tetap ditutupin, apalagi nomor rekening istri, ya kan? Nah, itu harus tertutup. Sebenarnya sangat sederhana. Nah, oleh karenanya yang menjadi fokus itu adalah bagaimana si PPID ini lebih terampil, lebih adaptif terhadap informasi yang disediakan dan kemampuan PPID untuk merespon. Nah, sekarang itu kan persoalannya merespon, seperti tadi Pak Robi katakan. Sebenarnya Pak Robi kalau dilihat dinas per dinas, apa yang dikeluhkan oleh Pak Robi itu sebenarnya bisa berkurang. Kalau tadi frekuensinya, tensinya 100, mungkin setelah melihat websitenya dinas-dinas itu tinggal 40 Pak Robi. Nah, DPA itu memang wajib, itu namanya informasi yang berkala. Itu akan terpampang berapa nominal anggaran yang ada di setiap dinas. Nah, harus terpampang programnya apa saja, duitnya untuk apa saja. Nah, termasuk misalnya kalau dia yang ada pengadaan, yang dinas PU yang banyak pengadaan,

0: kan ada yang namanya sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah itu kan diunggah. Apakah nanti akan dilakukan secara lelang terbuka, apakah melalui e-katalog. Nah, yang tidak boleh diunggah itu adalah hasil kesepakatan antara rekanan pihak yang mendapatkan pihak ketiga itu dengan penyedia. Nah, semua tentu kajian-kajian itu ada. Perjanjian-perjanjian tadi sudah termasuk informasi yang ada setiap saat. Nah, kalau yang dikecualikan tadi, memang ada yang mungkin yang ditolak. Itu tadi kami mengatakan adaptif tidak si PPID ini. Responsif tidak para pimpinan OPD untuk ini membahas. Seharusnya PPID, kepala dinas, ataupun atasan PPID langsung itu, harusnya misalnya ada rapat rutin dia, 6 bulan sekali kah, setahun sekali untuk membahas apa-apa saja yang perlu dipublikasikan, mana yang sudah dipublikasikan, yang belum, dan seterusnya.
1: Baik.
0: Harus ada perubahan. Nah, si PPID ini biasanya terputus komunikasinya dengan atasannya. Terputus. Sehingga pemohon informasi itu tidak dilayani dengan baik. Muncullah sampai ke pengajuan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, sebagai gambaran Bu Aisyah dan Pak Robi dan para pemirsa, kami dilantik dari tahun 2024 sampai dengan hari ini, kami sudah menyelesaikan 24, seingat saya, 5, 10, sama 9 permohonan sengketa informasi. Nah itu, 80%-nya itu bisa selesai di tahap mediasi. Nah, di tahap, kan hukum acaranya seperti itu.
1: Baik.
0: Masuk ke Komisi Informasi, dipanggil para pihak, dilakukan mediasi terlebih dahulu. Kalau mediasinya tidak tercapai, baru dilakukan sidang adjudikasi, pembuktian, segala macam. Nah ini 80% itu selesai di proses mediasi. Artinya apa? Ada hal-hal yang menjadi ketakutan si PPID untuk memberikan informasi ini karena kurangnya pemahaman.
1: Apakah ini boleh dibuka atau tidak,
0: iya,
1: kepada masyarakat?
0: Kepada masyarakat. Ya?
1: Baik.
0: Nah, 80% selesai. Masalah yang mengemuka memang tentang dana BOS, ya kan? Tentang lahan, tentang perparkiran, ya kan? Tentang DPA ada juga, Pak Robi, DPA. Baik itu program yang dilakukan oleh Pemprov maupun oleh pemerintah pusat yang ada di Unsur Kempri.
1: Baik.
0: Tetapi begitu masuk ke kita jelaskan kepada para pihak yang bersengketa ini, bisa selesai dalam proses mediasi.
1: Baik.
0: Nah, mediasi itu putusannya adalah itu diberikan informasi yang diminta secara terbuka, secara langsung, atau diberikan dengan sebagian ditutupi dengan memperhatikan perlindungan data pribadi. Nah, itu Waisa.
1: Okay, baik. Kami ke Pak Robi lagi. Tadi kan juga disampaikan oleh Pak Arison di awal bahwa capaian di tahun 2025 kemarin keterbukaan informasi dari masing-masing dinas itu agak mengalami sedikit penurunan dari angka 70, tapi masih dalam batas.
0: Itu IKIP.
1: IKIP.
0: Indeks keterbukaan informasi, okay, yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat itu apa namanya? Pesertanya adalah pemerintah provinsi.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kita melihat apakah memang lemahnya ataupun kurang kritisnya masyarakat sehingga mempengaruhi dari angka tersebut?
2: Ya, menurunnya itu sejalan dengan menurunnya kebebasan pers. Okay. Indeks kebebasan pers yang dibuat oleh Dewan Pers itu. Kan Kepri dulu pernah tingkat kebebasan persnya tinggi ya, termasuk yang 3 besar atau 4 besar di Indonesia. Habis itu kan dia langsung terjun bebas.
0: Yeah.
2: Karena ada persnya nggak bebas di Kepulauan Riau. Menurut kemerdekaan pers, karena ada beberapa item yang disurvei ya. Nah, itu berarti linear dia, sejalan dengan kebebasan memperoleh informasi. Nah, bagi teman-teman media misalnya, setiap tahun itu kan BPK mengeluarkan laporan LHP ya. Laporan hasil pertanggungjawaban kepala daerah. Siapa saja yang bisa mengakses laporan itu? Kalau ada wartawan yang bisa mengakses laporan LHP BPK itu, kan diserahkan ke provinsi, ke gubernur, wali kota, se-Kepri, se-Indonesia lah. Maka mereka tuh punya daftar masalah yang perlu ditanyakan kepada pemerintah. Karena sudah menjadi LHP, itu berarti temuan BPK dalam ditemukannya persoalan-persoalan anggaran yang tidak bisa diselesaikan misalnya. Nah, kan hanya oknum wartawan tertentu saja yang apa yang bisa mengakses itu. Okay. Masyarakat enggak saya kira tidak semua bisa juga mengakses. Mm-hmm. Misalnya kita harus pergi ke website BPK gitu kan. Kan harus melek digital lah untuk mendapatkan informasi LHP itu. Padahal itu informasi publik yang diserahkan kepada gubernur, gubernur menyerahkan kepada DPR, dan DPR memparipurnakan itu, menerima laporan LHP pembahasan ya. Kan itu informasi penting sebenarnya, tapi tidak terbuka untuk publik, karena mungkin publik nggak mau tahu juga. Padahal itu adalah kunci untuk mendapatkan informasi apakah pelaksanaan pembangunan di Indonesia, di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, sudah benar nggak? Pengawasannya udah baik nggak? Kan pengawasan keuangan kan dilakukan oleh BPK. Nah, itu contoh bagaimana informasi LHP BPK itu tidak terlalu terbuka gitu. Okay. Padahal diunggah sih di web BPK, cuma kan mau masuknya itu kan nggak mudah juga.
1: Oke, okay, baik. Nanti kami juga akan mengajak pendengar untuk dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon dan juga di line WhatsApp kami kembali sesaat lagi.

0: Kan covidnya tambah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 6.6 informasi publik untuk semua. Seberapa terbuka pemerintah? Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771 2700 dan WhatsApp 0811 778 9830. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Isa.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Tolondi.
0: Baik, silakan Tolondi.
1: Ya, selamat pagi, Bapak Ibu narasumber yang berbahagia.
2: Selamat pagi, Pak Londe.
1: Memang kami selaku masyarakat perlu sekali mengetahui informasi-informasi supaya manalah tahu kita menjadi pemimpin daerah kita sendiri. Ya, pertama saya tanyakan seperti penghasilan pajak lampu jalan yang tiap bayar dibayar masyarakat konsumen itu seperti saya di 7% dari pembayaran itu besar sekali terasa, tetapi halnya kami tidak tahu apa sebab dana itu kurang atau mencukupi. Karena lampu banyak yang dikeluhkan masyarakat setiap hari. Kedua, juga parkir yang ada di Kota Tanjung Pinang, apakah itu dikontrakkan per tahun ataupun 5 tahun? Apakah itu dikutip setiap hari pembayaran untuk pemerintah? Apakah yang pengutip itu membayar setahun ditargetkan sekian? Itu kami pun tidak tahu. Seterusnya Samsat yang dibayarkan masyarakat ini, Honda, mobil, dan sebagainya. Apakah itu provinsi bagi atau tidak sama kota? Itu kami selama ini belum mohon kiranya itu dijelaskan kepada masyarakat. Bukan hanya Bapak yang duduk sekarang ini jadi narasumber, tapi pemerintah harus menjelaskan dengan masyarakat supaya masyarakat itu tidak setiap hari merasakan ini. Kurang becus. Kadang-kadang yang mutip parkir itu dimarahi sama masyarakat yang bayar pajak untuk parkir, tetapi mungkin masyarakat orang yang mengutip itu sudah dikontrak, misalnya dia 1 tahun misalnya 3 miliar misalnya, dapat tak dapat dia harus bayar segitu. Ini tidak ada penjelasan dengan masyarakat. Jadi informasi publik itu untuk kami selama ini, bukan ini aja, banyak hal yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tolonde. Baik, terima kasih. Penelpon kami yang kedua. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Aisha Jali bin Idris. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sejeng, silakan Pak Sony.
3: Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang berbahagia.
2: Selamat memang pagi Pak Sony.
3: Berbicara masalah informasi publik, informasi itu sebelum jadi informasi itu harus punya data dulu. Seperti Pak Londe bilang, data tentang pajak penerangan jalan kan. Nah, seberapa besar potensinya itu dan berapa target realisasinya. Nah, harus punya itu baru diinformasikan ke masyarakat. Sekarang ini kan tak diinformasikan. Jadi masyarakat kita kecewa, salah satunya itu tadi. Jadi informasi itu macam-macam. Tadi ada bicara masalah buku lintang APBD. Jadi setiap proyek itu, pokoknya proyek penanaman sayur 50 hektar, anggarannya 1 miliar. Lalu jangka waktunya sekian hari panen. Nah, itu kan harus dipajang itu. Jadi masyarakat yang lewat itu tahu, oh ini ayo, ternyata kalau tak sampai target nanti mereka kan pertanyakan. Nah, hal seperti itu kan tidak ada. Kan sebagian ada, sebagian tidak. Nah, ini harus diterbuka oleh masyarakat. Jadi namanya informasi itu penting. Makanya kalau kita sekolah itu ada sistem informasi manajemen. Ya kan?
0: Baik.
3: Jadi sistem manajemen ini kalau garbage in, garbage out. Kalau data itu sampah, masuknya, keluarnya sampah juga. Jadi data itu harus akurat, up to date, dan sering diperbaiki. Nah, okay. Ini ada bidangnya lagi. Ya, kita lihat informasi-informasi sekarang ini yang beredar di media sosial, banyak hoax semua. Tapi dibiarkan oleh kaum biji saja. Contoh, baru-baru ini setelah Prabowo melantik, ada di media sosial, macam betul tulisannya. Purbaya di

0: lantik Prabowo jadi pimpinan KPK, kan borak itu. Nah, macam-macam gitu dibiarkan saja tuh oleh Komdigi, membodohkan masyarakat. Jadi ada namanya sistem pengendalian manajemen. Informasi-informasi itu tak bisa kita kendalikan. Kita ini masyarakat kecil. Dan narasumber pun hanya memberikan istilahnya secara akademis saja, teori-teori.
1: Baik, Pak.
0: Prakteknya nanti di eksekutif legislatif, ketua DPR dan pimpinan daerah. Sampaikan, Pak DPR, Pak pimpinan, ini masyarakat kita mau informasi itu terbuka. Mau tak sampaikan gitu? Nah, jadi nanti ditempel lah itu semua tadi.
1: Okay.
0: Masalah pajak penerangan jalan dibeberkan di Videotron dekat Pamedan itu. Ini hasil pajak penerangan jalan jumlah masyarakat Tanjung Pinang nih sekian kakak nih, bayar listrik sekian nih, pajaknya sekian.
1: Baik Pak Sony, kita berbagi dengan yang lain Pak.
0: Untuk ini tak ada kan?
1: Oke.
0: Okay. Nah itu salah satunya aja lah, tak usah banyak lagi. Ini tolonglah di apa Bapak narasumber nyampaikan ke Pak DPR, Pak pimpinan pemerintah kita, wali kota, bupati dan Pak Gubernur dan sebagai kalau perlu sampaikan ke Presiden.
1: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali untuk telepon kami yang ketiga. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Aisyah Jari Idris.
1: Ya, Pak.
2: Pagi.
1: Pagi dengan Pak Umar. Silakan Pak Umar.
2: Ya, Pak Sardison.
3: Siap.
1: Pak Arison, Pak.
3: Pak Arison,
1: Pak. Iya.
2: Bapak Hendri Senopaka ya.
1: Pak Robi Patria dan Ibu Umil ya. Kalis. Ya, silakan Pak Umar langsung saja Pak ke pertanyaannya.
2: Masalah informasi publik ya. Ini memang kalau kita tengok banyak masyarakat yang enggak tahu tentang informasi yang apa. Kadang-kadang juga menerima informasi itu ya hoax itu diterima juga kan. Kadang-kadang banyak salah informasinya. Yang saya tanyakan itu masalah pajak kendaraan di Tanjung Pinang ini kan kalau kita tengok-tengok ke pajak kendaraan itu mungkin katakan ratusan ribuan itu tidak pernah terdengar pajak mobil roda 2, roda 4 itu tak pernah terdengar setiap tahunnya berapa terkumpulnya berapa dan di mana pajak itu. Nah, itu yang saya mau tanya itu pada Bapak narasumber. Ini Pak Hendri Panasaka bilang tadi kan Pak
3: Robi
2: bilang tadi Pak Robi bilang kan Pak Robi bilang masalah taman bacaan bahasa yang dibangun itu untuk apa dan tidak mengerti juga kita kan. Nah, jadi saya minta penjelasan lah masalah pajak ini kepada Bapak narasumber ya Pak ya.
1: Oke, baik. Nah, Pak Umar, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nantikan kembali penelpon kami yang keempat. Silakan. Halo, selamat pagi. Dari line WhatsApp ada Pak Maman di Insinyur Sutami. Silakan Pak Maman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Waalaikumsalam.
4: Untuk semuanya yang ada di RRI. Kumulasi daripada permasalahan publik yang terangkum itu kalau saya menilai itu adalah kayaknya uang. Karena kan setiap sesuatu yang akan dilakukan itu bersumber dari pendanaan, ya kan? Artinya semua bertanya, kemana uang ini, kemana uang itu? Ini adalah uang, dan uang itu adalah masalah sensitif. Nah, kemudian juga beberapa waktu lalu pemerintah juga tahu-tahu berhutang. Ini kan ada kaitan dengan uang. Apakah minus, apakah surplus, kita juga tidak tahu. Jadi keterbukaan mengenai finansial yang ada di provinsi ini juga tidak jelas, ya kan? Utang sebanyak itu nanti dialokasi untuk apa, kita juga tidak tahu. Katakan papan proyek itu dibuat, itu ini segala macam, tapi rinciannya kita juga tidak tahu.
1: Oke.
4: Okay. Di situ ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, hal-hal seperti inilah yang publik tadi nanyakan kalau saya rangkum ya, ini tidak ada keterbukaan dari para pejabat kita yang saat menjabat. Itu saja, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada keterbukaan ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Maman. Satu penelpon terakhir, boleh untuk penelpon kami yang kelima, karena waktu juga terbatas. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Rasino di Kijang, silakan Pak Rasino.
5: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Bapak-bapak narasumber ya. Saya ini Pak Rasino dari Kijang. Ini sering kan memang tentang fasilitas umum yang kadang-kadang masyarakat bertanya-tanya, seperti ada misalnya satu proyek gitu ya, itu tidak dipasang itu apa laptop berapa biaya proyek itu gitu kan, karena walaupun dipasang dia tidak di tepi jalan untuk supaya masyarakat tahu. Itu pertanyaannya kemana Pak, apakah kita kan masyarakat pengen tahu juga ya. Kemudian mungkin fasilitas seperti rencana hubungan pemerintah jembatan-jembatan Bintan itu kan sampai sekarang tidak ada informasi, itu juga mungkin perlu informasi dari pemerintah ya untuk ke masyarakat Provinsi Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino di Kijang. Baik, kami cukupkan untuk line telepon. Kami langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi kelima penanya kami. Ada Tok Londe, Pak Sony, Pak Umar, Pak Maman, dan juga Pak Rasino. Langsung dijawab dari Pak Arison dulu, silakan.
5: Ya, baik. Jadi hampir sama nih kalau saya ini, saya mencatat Tok Londe, Pak Sony, Pak Umar, Pak Maman, dan Pak Rasino.
1: Ya.
5: Semua menginginkan informasi terbuka. Jadi dalam konteks Komisi Informasi, hal-hal ini sebenarnya memang lebih condong kepada pelaksanaan teknis oleh dinas-dinas terkait. Nah, kalau kalau di Komisi Informasi kan jelas dia informasi apa yang harus diupload. Dia memang by website. Nah, dia sebatas administratif. Nah, kalau action-nya saya kira masing-masing di pemerintah provinsi atau masing-masing dinas itu ada humas. Jadi nanti informasi yang terhimpun di PPID itu akan diramu oleh si humas untuk dipublikasi. Ini kan intinya yang ditanyakan oleh bapak-bapak kita ini adalah kurangnya publikasi kepada masyarakat. Jadi memang nanti Bu Umila ini nanti bisa menyampaikan kepada Pak Gubernur atau Bu Sekda untuk lebih proaktif menugaskan para humas-humas yang ada di setiap instansi untuk menyampaikan ini. Bagaimana pajak penerangan jalan, kemudian bagaimana proyek-proyek itu tidak punya papan nama tadi, ya, kalau yang papan proyek Pak Rasino, kemudian menurut Pak Maman tadi belum terbuka, tidak ketahuan semua. Nah, kalau dari sisi Komisi Informasi, maka itu memang harus diupload, karena diupload di website masing-masing. Mungkin perlu pengayaan cara-cara mempublikasi. Sekarang itu kan memang banyak orang melalui Twitter, Hoax, TikTok, Threat, ya, hampir semua kanal-kanal informasi itu digunakan oleh masyarakat. Nah, pemerintah memang harus adaptif dengan digital itu, tapi tetap dalam ranah apa yang menjadi terbuka dan tertutup tadi. Nah, jadi ya harus begitu memang mengimbanginya. Ketika masyarakat menggunakan digitalisasi dengan maksimal, ya AI sekarang ini, maka PPID dan kehumasannya juga harus bisa mengimbangi itu agar informasi yang tadi menurut Pak Sony tadi ada yang hoax itu bisa di counter. Nah, salah satu tugasnya PPID itu ketika kami melakukan sosialisasi ya memang salah satunya harus adaptif tadi. Adaptif terhadap apa namanya? Perubahan-perubahan kanal-kanal informasi yang bisa di ini. Nah, kalau perlu misalnya tadi merespon itu tadi Pak siapa tadi? Pak Umar tadi misalnya. Ya, mungkin RRI boleh undang Badan Litbangkah dia atau siapa saja tadi yang bisa menjelaskan pajak itu bagaimana berapa targetnya. Bagaimana dilakukan itu, apakah itu dengan pihak ketiga, apakah kontraknya dengan orang-orang. Kami kira itu memang perlu harus direspon lah. Mungkin salah satunya lewat RRI mungkin mengundang para pimpinan kita untuk hadir di sini.
1: Baik, gitu. Terima kasih Pak Rison. Kami beralih ke Ibu Umil. Nah, silakan Ibu.
6: Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih Bapak seluruh yang bertanya pada saat ini. Bapak Ibu, masyarakat Kepri, karena keterbatasan informasi seperti yang Bapak sampaikan, tidak semua juga bisa kita informasikan. Dan misalnya ada humas seperti yang disampaikan oleh Pak Arison, humas juga nanti juga ada tugas lain, yaitu bagaimana menyampaikan informasi-informasi ke

0: tujuan pembangunan. Sementara untuk informasi-informasi yang diminta oleh penanya kita tadi, karena kesibukan dan padatnya kegiatan, bisa jadi yang diminta masyarakat tidak sesuai keinginan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pemerintah sekarang sudah menjamin ada informasi nih yang bisa Bapak Ibu minta. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mendapatkan informasi itu dari kehumasan atau dari publik, dari pemerintah secara sepihak, secara yang istilahnya memberikan, Bapak Ibu bisa meminta. Makanya dibuatlah undang-undang keterbukaan informasi publik yang menjamin hak seluruh masyarakat secara organisasi ataupun personal, kalau merasa informasi itu tidak cukup, lakukan permohonan informasi, ajukan permohonan informasi, nanti pemerintah menyediakan unit yang namanya PPID tadi. Caranya bagaimana? Nah, kadang-kadang seperti yang disampaikan tadi, pemerintah Provinsi Kepri menyiapkan PPID, namanya PPID utama. Di bawah PPID utama ada 43 PPID pelaksana yang berada di seluruh dinas yang ada di pemerintah provinsi. Sekarang tujuannya kita ketemu hari ini kan untuk mensosialisasikan ini. Wahai masyarakat Kepri, kita punya klik PPID hari ini yang isinya adalah seluruh informasi yang ada, yang wajib, yang bisa Bapak Ibu akses milik pemerintah Provinsi Kepri. Nah, tadi ada lampu jalan, kemudian ada soal kami nggak tahu ada apa lintang APBD segala macam, ajukan ke pemerintah. Misal tadi lampu jalan, kami nggak dapat nih informasi dari pemerintah lampu jalan ini berapa uangnya, kemana dilaksanakan. Kalau tidak dapat sepihak informasi dari pemerintah, Bapak Ibu diberikan jaminan hak untuk mempertanyakan itu, untuk meminta itu. Tadi siapa yang minta ya? Bapak apa? Misal nih, tadi Pak Maman ya, yang masa jalan. Misal Pak Umar, Pak Maman atau siapa? Bapak nggak dapat salah sepihak, Bapak bisa ajukan nih Pak permohonan informasi. Karena
1: bagaimana
0: itu,
1: caranya Bu? Hah? Caranya bagaimana?
0: Caranya karena Bapak berada di lokasi Tanjung Pinang, pemerintah Tanjung Pinang, Bapak buka webnya di pemerintah Tanjung Pinang, misalnya PPID Pemko Tanjung Pinang, keluar misalnya websitenya kan, Bapak lihat di situ, Bapak cari yang pajak jalan berada di dinas mana, dinas PU, Bapak lihat di situ ada nggak yang Bapak pertanyakan tadi. Ada nggak disampaikan berapa titik lampu jalannya, berapa penghasilannya yang dapat dalam setahun, kemana digunakan? Ada nggak informasi itu? Kalau tidak ada informasi itu, Bapak ajukan permohonan informasi. Nah, kalau Bapak nggak bisa mengajukan melalui online, digital, Bapak bisa datang ke kantor Pemko Tanjung Pinang. Datang ke situ, datang ke Diskominfo-nya. Pak Diskominfo, saya mau minta permohonan informasi, mau minta informasi nih tentang lampu jalan dan segala yang detail. Bagaimana caranya? Nanti Bapak akan mengisi form, form khusus yang disiapkan. Bapak isi, Bapak masukkan identitas, kemudian Bapak sampaikan tujuan Bapak meminta informasi itu untuk apa. Nah, kemudian setelah Bapak nanti diberikan pemberian informasi itu dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk digital, Bapak tidak ada biaya. Tapi kalau dalam bentuk print atau apa, Bapak bisa print sendiri. Karena situ 0 rupiah kami sebutkan ya. Datang ke situ Pak, nanti akan Bapak isi form. Nah, di dalam ketentuan peraturan Komisi Informasi sebagai pengawas kepatuhan informasi ini Pak, itu ada 10 hari lamanya badan publik atau pemerintah Tanjung Pinang diberikan untuk mencari data informasi yang Bapak minta. Kenapa lama Pak? Karena yang Bapak minta adalah data informasi yang akuntabel, yang bisa kami pertanggungjawabkan, yang sesuai yang sudah kami kerjakan. Nah, di Kota Batam, Mbak Isha, itu ada yang mengajukan permohonan informasi tentang parkir. Titik parkir yang resmi di mana aja. Berapa titik parkir yang resmi, baru yang tidak di lokasi mana aja. Berapa jumlahnya, kemana dilakukan dan dijawab oleh pemerintah. Andai 10 hari yang diberikan, 10 hari kerja tidak cukup, undang-undang dan Perki memberikan tambahan waktu 7 hari lagi. Baik. 7 hari kerja. Jadi sejauh ini yang ada di pemerintahan Provinsi Kepri Bapak Ibu, kami pernah mendapatkan permohonan informasi ke PPID pelaksana OPD BKAD menanyakan tentang pengadaan baju seragam sampai ke harga kancing baju ditanya Mbak Isha, dan itu kami jawab. Enggak ada kami tertutup. Nah, Kalau ada misalnya waktu itu kami melakukan pengadaan melalui pihak ketiga

0: kami sebutkan pihak ketiganya, tetapi yang dalam bentuk data pribadi itu kami hitamkan.
1: Baik.
0: Kenapa? Ada dampak nanti. Baik. Yang harus kami jaga. Nah, jadi Bapak Ibu, pemerintah sekarang sedang mencoba untuk semakin terbuka. Nah, contoh di kami, tahun 2025, OPD kami, dinas-dinas kami, ketika di Monev, monitoring evaluasi atau dikontrol atau dicek sama Komisi Informasi, itu hanya dua dinas yang patuh. Patuh pada undang-undang keterbukaan itu. Patuh maksudnya hanya dua dinas yang menyampaikan informasi publiknya secara terbuka melalui websitenya. Baik. Yang bisa diakses, klik oleh masyarakat.
1: Okay.
0: Yang selebihnya, yang 41 itu ada kategori, ada yang mari menuju, ada yang baru setengah menyiapkan, ada yang sama sekali nggak menyiapkan. Kemudian Pak Gubernur menginstruksikan bahwa tahun depan seluruh dinas-dinas sudah harus terbuka menyampaikan informasi ke masyarakat.
1: Baik.
0: Dan untuk Monev kali ini ya Pak, estimasinya sudah kami lakukan progresnya. Dan Pak, meskipun Komisi Informasi belum selesai melakukan penilaian ya Pak, tapi Monev itu sudah kami estimasikan, kami hitung, kami cek badan publik kami itu sudah 100% memberikan informasi ke masyarakat.
1: Okay,
0: termasuk DPA Mbak Asia. DPA silakan Ibu, Bapak Ibu cek DPA mana yang Bapak Ibu pengen lihat. Silakan klik PPID, cari dinasnya, ada enggak DPA-nya di sana.
1: Okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ke Pak Robi Patria, silakan.
2: Ya, kalau DPA tadi saya cek salah satu OPD itu 2025. 2026 enggak ada.
0: Iya Pak, karena masih tahun berjalan.
2: Konsepnya
0: nggak bisa Pak, karena dalam undang-undang itu dan
2: itu orang bisa
0: atas nama yang atas nama yang masih berjalan Pak, belum kami laporkan itu nggak bisa diakses ke masyarakat. Nanti akan terjadi pertengkaran atau apa, konflik.
2: Nah itu dia masalahnya.
0: 2025 silakan, itu diatur, betul nggak Pak Arison?
1: Oke, lanjut dulu, silakan Pak Robi, tahan Bu.
0: Jadi masyarakat dengan aturan tentu berbeda toh.
1: Betul.
0: Jadi Pak Robi harus baca dulu dong perkinya.
2: Begini, misalnya sekarang masyarakat ingin tahu, ya kan, utang 400 miliar APBD Kepri itu dipakai untuk apa? Harusnya dijelasin tuh, masuk di Komisi Informasi, di laman Kominfo misalnya. 400 miliar untuk Tugu Monumen Bahasa, 100 miliar. Pembangunan rumah sakit, berapa? Kan masih ada 200-300 miliar.
1: Baik.
2: 200 miliar kemana dipakai gitu. Nah, di Kominfo, media apa saja yang dapat iklan, ya kan? Berapa besarnya? Itu dipublis harusnya, biar wartawan itu tahu, oh kenapa saya nggak dapat? Nah, apa salah saya? Kan begitu ya? Untuk keterbukaan informasi, jangan sampai yang dekat sama kadis saja yang dapat, yang tidak, nggak dapat. Gitu. Okay. Nah, kemudian lima penanya ini sama, itu soal informasi semua gitu. Rasino, Pak Rasino di Kijang misalnya. Air mancur di Kijang, sekarang nggak hidup lagi, kenapa gitu. Ternyata ada masalah, ya kan. Statusnya sekarang dinaikkan ke penyidikan. Itu kan keterbukaan informasi.
1: Betul.
2: Dibangun dengan anggaran yang besar.
1: Iya.
2: Harapannya kan supaya publik terhibur ya. Untuk orang datang ke Kijang menikmati air mancur. Sekarang air mancurnya udah apa enggak berfungsi maksimal mungkin. Kemudian Pak Maman tadi soal utang, kenapa kita harus berutang. Lalu Pak Umar pajak, ya pajak memang APBD kita sebagian besar dari pajak begitu, karena enggak ada terobosan baru dari eksekutif pemerintah untuk mencari di luar pajak. Apa sih yang sekarang yang menambah PAD Kepri misalnya 1,8 triliun provinsi Kepri, ya kan sebagian besar dari pajak kendaraan. Nah itu emang menarik gitu. Kalau disampaikan. Kemudian Pak Sony, ya memang persoalannya begitu, ada informasi tertutup, ada informasi yang tidak disampaikan dengan terbuka oleh pemerintah. Nah lampu jalan di perumahan ada yang mati, ada yang hidup. Karena nggak semua lampu jalan terang benderang, makanya kalau di Dompa itu ya, kalau jalan malam, kamu itu kan gelap sekali, seperti bukan wilayah ibu kota provinsi jalan Dompa itu. Kenapa? Ya mungkin karena nggak ada duitnya untuk bayar lampu jalan. Coba Anda bayangkan kalau misalnya jalan di Putrajaya di Malaysia itu terang benderang kan? Ya ini jauh ya, negara maju misalnya. Dompa harusnya dikasih penerangan tuh jalan Dompa supaya tidak terjadi kriminal gitu. Sama dengan ke arah Sengkarang juga gelap gulita. Saya kira itu.
1: Baik.
2: Jadi kita belum sejujur mungkin kita mengakui informasi itu terbuka. Mm-hmm. Bahkan dari KI masih banyak dinas yang belum sangat terbuka, masih mau menuju terbuka gitu. Mm-hmm. Ya, saya kira mesti diperbaiki lagi menjadi yang sangat transparan. Kayak akuarium begitu. Kita gak nampak semuanya.
0: Gak bisa dong, Pak. Ada
2: aturan. Apa tak bisa?
0: Ada aturannya, Pak. Itu. Gak terancang.
2: Kalau baca dulu. Kalau ketahanan,
0: Bapak
2: iya.
0: Bapak baca dulu
2: dong. Okay. Saya
0: terus kalau Bapak gak dapat.
2: 2014 itu.
0: Pak, Bapak kalau gak dapat informasinya, Bapak ajukan dong. Bapak kan tanya tadi.
2: Ya kan gak semua orang.
1: Oke.
0: Okay. Itulah gunanya sosialisasi.
2: Gak baik, semua orang tahu.
1: Baik, baik. Baik, karena waktu juga.
0: Universitas juga wajib dong memberikan juga edukasi ke masyarakat.
1: Baik, Bu Umil. Karena waktu juga terbatas, artinya memang harapan dari masyarakat adalah bagaimana informasi ini bisa didapatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada tadi yang disampaikan memang bisa diakses, ada juga yang memang hal-hal yang menurut kerahasiaan itu tidak bisa diakses secara penuh. Harapan dari Pak Robi Patria, masyarakat intinya adalah kemudahan masyarakat memperoleh informasi itu. Ketika masyarakat ingin meminta, informasinya tersedia. Harus pemerintah juga harus bisa mengupdate terus apa yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Baik, karena waktu kita terbatas sekali, singkat saja penutup dari Pak Arison. Silakan Pak Arison.
3: Ya, aturan yang dibuat itu biasanya akan kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat. Mm-hmm. Oleh karenanya, ada tipsnya seorang pejabat untuk mampu merespon kebutuhan yang justru mungkin tidak diatur oleh aturan itu sendiri, bisa menjadi jalan keluar terhadap keluhan masyarakat.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ibu Umil Kalis, SSMAP, Kabid Pengolahan dan Layanan Informasi Publik, PLIP, Diskominfo Kepulauan Riau, terima kasih. Pak Robi Patria, MPD, Akademisi Umrah Tanjung Pinang, terima kasih. Dan juga Pak Arison, SPTMM, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Karena waktu juga terbatas, Ibu, terima kasih banyak. Dan pendengar, hak atas informasi adalah salah satu pilar penting di dalam negara demokrasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin hal ini. Namun pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah daerah benar-benar terbuka? Dan dari dialog kita pagi ini, kita bisa memahami bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya soal pemerintah menyediakan informasi. Lebih dari itu, informasi harus mudah diakses, jelas, akurat, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Saya Isa Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali bersama dengan kami dalam program siaran Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026. Pada kesempatan hari ini bersama saya Rika Pertiwi dan juga rekan saya
5: Riki Hoirulhuda, tuh kan.
4: Riki pakai mic yang mana?
5: Salah ya saya ya.
4: Oke.
5: Udah
4: mic 1 naik enggak juga? Mic 2 naik enggak juga?
5: Oke, mic 2 aja deh.
4: Ini mic 2 nih. Oke nih.
5: Iya, dengan Riki Hairul Huda ini ya.
4: Riki Hairul Huda.
5: Iya, 2R
4: lagi kita ya.
5: Oke.
4: Okay. Silakan nih pendengar nih bagi Anda yang mau bergabung bersama kami tentunya ada Rizky Ridho.
5: No ya, Kak. Kita bukan penyanyi ya, Kak Rika.
4: Bukan Rizky Ridho ya.
5: Bukan dong.
4: Riki ya. Di line telepon kami 27100 juga di 0811-778-930. Sudah ada penelpon pertama nih, Mbak Riki. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo. Assalamualaikum.
6: Selamat pagi. Halo RRI.
5: Ya.
4: Halo RRI.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Bu, silakan.
6: Ini di kilometer 5 bawah.
4: Iya Bu Erna. Silakan Bu Erna.
6: Kita ini sebagai RT RW yang lama ingin mendapat informasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Karena BPJS, Dinas Ketenagakerjaan gitu Mas Riki. Karena dulu entah zamannya Ibu Rahma atau masih ada Pak Lis gitu, RT RW ini dimasukkan ke asuransi tenaga kerja, yang mana pada hari itu atau tiap bulannya membayar 15 ribu per bulan dengan dipotong uang insentif. Gitu. Jadi kita ini pada masa sekarang ini kan banyak yang sudah tidak aktif Mas Riki, baik RW-nya, baik RT-nya. Tapi ada yang sudah berjalan 7 tahun, ada yang berjalan 5 tahun asuransi itu. Jadi yang kita tanyakan sekarang, apakah RT RW yang sudah tidak aktif lagi asuransinya tetap berjalan atau berlaku atau tidak?
5: Okay.
6: Nah, kalau tidak, uang kami itu bisa dikembalikan atau bagaimana seperti itu? Apakah hilang karena kita tidak ada punya tugas lagi kan?
5: Baik.
6: Nah, seperti RT RW yang baru ini ada juga orang lama Mas Riki, ada yang baru. Jadi itu perlu ditanyakan kembali. Uang ini yang RT lama ini bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan atau karena tidak bekerja lagi, tidak berapa namanya, tidak aktif lagi jadi RT RW, uang itu hilang atau bagaimana? Nah, itu perlu di kami pertanyakan karena banyak jumlahnya Mas Riki. Kalau salah Bu Erna itu sekota Tanjung Pinang, kami di kecamatan Tanjung Pinang Timur hampir semua ikut. Tak ada kecuali. Jadi mohonlah penjelasan atau mohon apa namanya itu ya, kepada BPJS Ketenagakerjaan bagaimana sebaiknya itu, atau memberi pemberitahuan lah Mas Riki, supaya kami ini jangan mengharap-harap. Karena dulu kalau RT RW yang meninggal atau yang wafat mendapat santunan sebesar 43 juta rupiah. Okay. Nah, jadi kan besar itu Mas Riki. Ya, walaupun kita masih maksudnya masih sehat, apakah uang ini bisa diambil atau uangnya tidak bisa lah diambil seperti itu. Tapi perlu ada penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan. Terima kasih. Riki, hanya itu saja. Semoga RT RW yang lama itu dia nggak bertanya-tanya lagi. Kalau nggak bisa ya lah, gitu kan. Kalau punya pun, mana caranya mendapatkan hak uang itu?
5: Baik.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada Bu Erna tadi ya.
4: Iya.
5: Baik Bu Erna, nanti mudah-mudahan dari pihak, biasanya itu kalau itu dari pihak mana ya?
4: BPJSTK.
5: Iya, BPJSTK-nya ya, mendengar atau juga dari pihak kelurahan yang mendaftarkan mungkin ya Kak Rika ya. Mudah-mudahan lah nanti. Seharusnya itu bisa ya Kak Rika ya itu.
4: Diklaim. Kalau misalnya itu kalau kita biasanya kalau ada jaminan hari tua ya, yang bisa diklaim itu ya JHT ya. Yang bisa diklaim itu JHT. Tapi kalau JHT yang uangnya bisa dibalikan ke kita gitu kan. Tapi kalau seandainya jaminan kecelakaan, jaminan kematian itu
5: tidak ya.
4: Tidak.
5: Makanya ini keikutsertaannya itu di apa dulu begitu. Makanya harus dicari tahu dulu informasinya dari BPJSTK-nya mungkin gitu. Nantilah kita tunggu ya.
4: Iya.
5: Mudah-mudahan ada ini tindakan.
4: Ya baik, terima kasih Bu Erna tadi ya. Silakan untuk yang selanjutnya pendengar informasi yang lain ya, atau mungkin dari BPJSTK kalau mendengarkan silakan kami berikan ruang yang sama ya.
5: Silakan.
4: Iya, 27100 juga di 0811778930 enggak sulit masuk kalau di Halo RR itu agak-agak longgar ya.
5: Iya, betul tuh Kak. Enggak bersaing. Enggak ada ngantri-antrian, enggak ada biasanya. Iya,
4: ini ada yang masuk ya. Halo,
5: selamat pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Riki Al-Huda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: 22R.
5: Iya, Rizky Ridho, salah.
7: Rizky Ridho. Nampaknya nih.
5: Kenapa, Pak Mar?
7: Udah serius sekali nampaknya.
4: Oh, serius.
7: 22R nih.
4: Iya.
7: Jadi 22R ini udah ngopi belum nih?
5: Sudah dong, Pak Mar.
4: Nanti 2029, serius nih.
7: Biasa kalau yang R1 biasanya di belakang pasar dia ngopi.
5: Oh gitu.
7: Sama Indomie lho, Bu. Sama Tiobeng gitu.
5: Oh gitu.
7: Tahu kali ya Pak Umar tuh.
4: Aduh. Tahu aja nih Pak Umar di basecamp saya nih ya.
7: Iya, tahu aja lah Pak Umar.
4: Silakan Pak.
5: Baik Pak Umar, silakan Pak Umar.
7: Kalau Pak Umar menyoroti Riki tentang lampu jalan yang banyak mampus sekarang ini.
5: Iya.
7: Nah, di belakang gedung daerah itu sampai ke depan gedung daerah itu, sampai ke Jalan Merdeka itu tak berapa biji yang hidup. Masa di rumah kepala daerah kok mati lampunya, lampu jalannya. Nah, itu juga yang Pak Umar pertanyakan. Yang kedua, masa lampu-lampu jalan dulu kan di Jalan Merdeka itu kan terang menerang kan, sekarang kok gelap, mengharapkan lampu-lampu toko aja. Lampu yang jalan-jalan kecil-kecil itu cobalah diterangkan kembali. Lampu-lampu jalan dari kota, dari Jalan Merdeka itu sampai ke Tengku Umar, sampai ke depan Masjid Agung, sampai ke belakang gedung daerah itu. Kalau lampu tak jalan diterangkan, nampak cantik kota itu. Nah, ini kalau udah remang-remang begitu bagaimana pula kan. Nah, itu di Jalan Merdeka ya, tentang Jalan Merdeka. Dan juga Pak Umar menyoroti tentang di Kijang Lama, Soekarno-Hatta, sampai mana-mana. Banyak juga lampu jalan yang mati ya. Jadi, lah kita kan bayar tiap bulan pajaknya.
5: Betul Pak Umar.
7: Tapi lampu jalannya kok banyak mati. Kemana uangnya? Itu yang jadi permasalahan. Itulah.
5: Baik.
7: Jadi pertanyaan oleh Pak Umar ya. Cobalah kita hidupkan kembali Tanjung Pinang Berdelau itu.
4: Baik Pak, terima kasih Pak.
7: Iya, itu aja Rika Pertiwi.
5: Baik, Pak Umar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Umar, terima kasih.
5: Ya, betul. Betul sekali.
4: Ya, ini terkait dengan lampu-lampu jalan.
5: Lampu jalan, ya. Memang lampu ini masalah krusial, Karika. Demi kenyamanan dan keselamatan pengendara, khususnya ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan nanti didengar dengan pihak terkait.
4: Ya,
5: dan semoga ditindak.
4: Ya.
5: Iya, mungkin ada apa namanya? Prioritas.
4: Nah,
5: ada prioritasnya dulu. Pelan-pelan mungkin ya. Gitu.
4: Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Kita break dulu boleh ya, Bariki ya?
5: Boleh nih, kita tarik napas dulu nih.
4: Tarik napas dulu. Nanti kita bakal balik lagi bersama dengan Anda dalam program siaran Halo RRI.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Nyu. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Dek.
1: Pintar.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
6: Gue Erna mengucapkan terima kasih kepada PDAM yang kemarin menyalurkan air untuk masyarakat. Yang gue Erna banggakan sekali itu hampir sebulan air nggak hidup, tapi dialirkan airnya jernih pula. Biasanya banyak lumpur-lumpurnya.
7: Alhamdulillah.
6: Itu kita mengucapkan terima kasih kepada PDAM ya. Mudah-mudahan kerja bapak-bapak dan ibu-ibu dapat berjalan lancar. Dan semoga aja daerah kita ini senantiasa turun hujan. Amin. Jadi air tetap mengalir.
8: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya. Halo RRI tadi.
7: Ada apa tadi kabar barusan ya kita putusnya?
8: Oh iya itu statement dari Bu Erna ya. Kilometer 5 bawah. Mengapresiasi terkait dengan pelayanan dari PDAM nih, Bariki. Air yang mengalir itu jernih. Bersih katanya begitu ya.
7: Alhamdulillah. Mudah-mudahan PDAM selalu lancar terus dan airnya jernih terus.
8: Iya, gitu. Benar juga.

0: bersih gitu ya Bang Riki ya.
1: Agar kita gak kekurangan air Kak.
0: Benar sekali.
1: Karena ketika kemarau tiba-tiba pasti
0: kenapa?
1: Udah susah air kita Kak.
0: Udah susah air. Oke, jadi kan tergantung dengan kondisi alam ya, juga
1: waduk,
0: begitu.
1: Betul.
0: Waduk sungai Pulai
1: mata air kita ya Kak.
0: Jadi kita berdoa bersama semoga ini curah hujan meningkat tentunya di bulan Oktober ini.
1: Amin.
0: Dan debit di Sungai Pulai ini terjaga begitu ya.
1: Amin.
0: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buah jambu masak di batang.
1: Iya.
2: Di atap-atap gugur sendiri.
1: Iya.
2: Saya Pak Batu kembali datang. Tidak bercakap. Halo RRI.
0: Oke, Pak Batu. Balas Bang Riki.
1: Aduh, nggak bisa pantun. Maaf, maaf Karika. Maaf Pak Batu.
0: Nanti Jumat depan Bang Riki balas.
1: Enggak. Bisa aja Karika. Silakan Pak Batu.
2: Acara apa tadi itu ya, dialog interaktif. Saya nggak masuk tentang informasi lah tadi kan.
1: Iya betul.
2: Memang informasi sekarang ini banyak masyarakat itu yang kurang mendapat kejelasan.
1: Oke.
2: Okay. Contoh desil 1, 2, 3 itu masyarakat kan banyak tak paham. Itu yang perlu dijelaskan, tapi masyarakat belum mendapatkan dia secara terbuka. Banyak masyarakat yang selalu bertanya, desil 1 itu apa, desil 2 itu apa.
1: Yeah.
2: Itu yang harus diinformasikan. Jelas. Yang kedua masalah kartu Bima Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Siapa yang dapat itu pun kira-kira tak jelas.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau dapat aja, dapat bantuan dari pemerintah. Masyarakat lain sekarang cemburu.
1: Iya.
2: Yeah. Karena informasi tak jelas. Itu yang pertama.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua, Bung Riki dan Bung Rika.
0: Iya.
2: Yeah. Saya sangat senang dengan acara di RRI tentang cerdas cermat.
1: Oke. Iya.
2: Itu saya sangat suka dan saya dengar sampai habis. Bagaimana kita menguji kemampuan anak-anak kita SD, SMP, bahkan ke SMA nanti.
1: Iya.
2: Tapi ada yang membuat sedikit dingin. Di mana dinginnya kita ini di Tanjung Pinang katanya negeri pantun.
1: Yeah.
2: Di pembawa acaranya itu sebelum acara dimulai, pembukaan ke penutup, cobalah dibuat 1 atau 2 bait pantun.
1: Oke.
2: Okay. Jadi itu kan cantik kan.
1: Iya.
2: Yeah. Apalagi kalau memang ada waktu anak-anak kita peserta itu membacakan masing-masing pantun. Itu sangat semarak jadi dia.
1: Yeah.
2: Memang kalau pantun-pantun itu diperempatkan.
1: Yeah.
2: Kita salah kalau di Pro 1 khusus mengenai acara cerdas cermat itu dimasukkan dengan 1-2 bait.
1: Yeah.
2: Minimal pembawa acara dia membuka dan
1: baik.
2: Itu pembawa acara dia dari mana?
1: Dari guru-guru sekolah dasar yang mengikuti, begitu Pak Batu.
2: Oh, acara itu?
1: Iya.
2: Oh, bukan dari RRI?
1: Bukan, ya? Kami cuma memfasilitasi tempat dan alat, begitu.
2: Oh, begitu. Dan kalau dewan juri lain lagi?
1: Ah, dewan juri dari dinas pendidikan biasanya.
2: Ah, jadi kalau boleh, mau acaranya itu ketika buka dan menutup, bacalah pantun
1: dengan
2: untuk kita dengar dan membudidayakan untuk budak-budak yang hadir
1: sih. Baik, baik Pak Batu.
2: Itu aja
1: saran. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu ya. Nanti boleh nih sarannya ya kepada MC Laga Cerdas nanti. Ya, Bagus juga tuh Kak Rika ya, okay. Ada pantun di pembuka dan penutup. Baik.
0: Benar. Masing-masing peserta juga jadi mengajarkan.
1: Ya, pas perkenalan tuh ya mereka membuat pantun.
0: Jadi kita melestarikan pantun kepada generasi muda ya, Mbak Rika ya. Oke.
1: Okay, ada lagi Kak Rika?
0: Sudah ada lagi nih penelpon yang masuk.
1: Halo, selamat pagi. Halo Eri. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Riki dan Bu Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sony.
3: Ya.
1: Apa kabar Pak Sony?
3: Alhamdulillah baik Bang Riki.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Sony.
3: Ya, terima kasih Bang Riki ya.
0: Iya.
3: Di Halo LRI ini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan yang teman-teman kita sampaikan itu, memang otak manusia ini pada dasarnya terbatas Bang Riki.
1: Iya. Yeah.
3: Tidak bisa menampung semua ilmu. Tak bisa menampung ilmu, contoh ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu agama, ilmu politik. Jadi makanya dia satu-satu jurusan aja.
1: Yeah.
3: Hanya perlu manajemen pendidikan. Gitu. Jadi kalau orang yang bisa menampung semua ilmu itu namanya orangnya jenius. Dan itu mungkin hanya di antara 1,000 orang mungkin yang ada Bang Riki.
1: Yeah.
3: Nah, jadi maka kita ini sudah merdeka hampir satu abad Bang Riki ya.
1: Yeah.
3: Tapi yang saya, bukan saya merendahkan Bang Riki. Kita belum bisa buat kapal induk Bang Riki.
1: Oke.
3: Okay. Apa gitu. Seharusnya ini kan menjadi pertanyaan kenapa. Sementara negara-negara lain bisa buat kapal induk. Kenapa gitu tak bisa. Nah itu artinya SDM kita kan masih rendah Bang Riki. Dalam perkapalan. Ini salah satunya yang harus menjadi atensi pemerintah kita untuk pengembangan sumber daya manusia kita.
1: Baik.
3: Kemudian masalah air, masalah ikan, dan lain-lain sebagainya yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, itu kan menjadi tantangan kita semua Bang Riki. Untuk dicarikan solusinya. Ya kan?
1: Betul.
3: Makanya kita perlu seorang ahli di bidang pengairan, di bidang pembangunan. Jadi masalah-masalah air, masalah-masalah ikan, harga ikan yang mahal itu semua bisa terpecahkan Bang Riki dan Bu Rika.
1: Okay.
3: Tapi per detik ini masyarakat kita masih mengeluhkan hal-hal itu tadi. Termasuk penetapan desil-desil itu tadi. Kartu Bima Sakti. Semua bermasalah saya lihat. Ada terkesan ketidakadilan. Nah ini ada apa ini Bang Riki itu semua?
1: Oke.
3: Okay. Itu artinya kan hal yang tidak baik-baik saja. Satu sisi kita ingin mensejahterakan rakyat kita, tapi belum semuanya tersentuh itu Bang Riki.
1: Iya.
3: Akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Itu memang udah karakter manusia, menimbulkan kecemburuan sosial. Manusia yang sempurna.
1: Iya.
3: Jadi tujuan kita ini, tugas kita adalah bagaimana menghilangkan kesenjangan itu tadi Bang Riki.
1: Oke.
3: Okay. Nah inilah perlu orang-orang yang pemikir-pemikir, pengambil kebijakan yang betul-betul menyentuh ke semua lapisan lini masyarakat kita Bang Riki.
1: Baik.
3: Jadi masalah air dan sebagainya itu tak ada lagi. Itu kan masalah kecil, orang udah sampai ke bulan, Apollo kita baru mikirkan masalah air.
1: Iya. Yeah.
3: Apa yang tak bisa? Nah ini kan menjadi para eksekutif dan legislatif kita dan para universitas yang ada di wilayah Provinsi Kepri untuk memikirkan ini tadi. Karena mereka itu adalah sumber daripada sumber pemikiran.
1: Yeah.
3: Di situ ada macam-macam sarjana dan bergerak profesor, doktor. Nah ini diberdayakan gitu pemikirannya untuk mencari solusi. Masalah air kita ini tahun depan tidak ada lagi masyarakat kita ngeluh masalah air.
1: Baik.
3: Singapura itu tak punya air, tak punya sumber air, tapi kok lancar gitu Pak Riki.
1: Yeah.
3: Karena apa? Karena pemimpinnya memikirkan sampai sana, malah kita yang sumber airnya tak mendapatkannya. Ini masalah besar. Tapi ini terkesan dibiar-biarkan saja. Dan masyarakat kita ini dia terbiasa di tekanan-tekanan. Jadi tak berdaya lagi nak ngomong Bang Riki.
1: Baik.
3: Nah di Halo LRI inilah kami bersuara Bang Riki. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony. Okay. Ya.
0: Pak Sony, okay. Terima kasih dari Jalan Sungai Jam tadi ya.
1: Dan semoga keluhan Pak Sony didengar semua ya, dan ditindaklanjuti ya Kak Rika ya.
0: Iya. Baik. Baik. Ya, karena kita memang perlu sosok pengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan semua problematika yang dirasakan oleh masyarakat ya tadi Pak Rika ya.
1: Betul.
0: Iya, masalah air, masalah harga ikan. Ya. Nah. Halo, ini masalah yang mendasar tentunya. Iya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo RRI. Baik, halo RRI, dengan siapa ini Pak? Pak Yanto ya?
4: 2R ya.
0: Iya.
1: 2R. Oh, iya, bukan Rizky Ridho tapi Pak ya.
4: Iya. Pemain bola, bukan pemain dangdut. Pemain bola.
0: Pemain bola. Iya.
4: Iya, pemain bola. Iya. Ini Mbak Rita dan Bung Riki. Iya. Ini kan sudah lama juga ya saya opini mengenai penerangan lampu jalan Sungai Pulai. Kan sudah saya bilang kemarin sudah 12 titik yang sudah tidak nyala alias mati. Terus yang musim hujan kemarin beberapa hari itu kan tugu payungnya itu kan mati juga itu. Okay. Nah sekarang sudah bagus, sudah diperbaiki, sudah nyala kembali.
1: Ya, baik.
4: Dan pertanyaan saya, kenapa tugu payung itu dinyalakan juga, terus yang di depannya itu mati, kenapa nggak dihidupkan? Itu yang lebih penting buat saya itu penerangan lampu jalannya. Kalau lampu tujuh payung itu kan hiasan ya, aja ya, kalau menurut saya karena tidak terang. Jadi dari tugu payung ke bawah itu ada 3 titik, terus di bawah masjid itu ada 4 sampai ke depan 12 saya hitung semua Bang Riki.
1: Baik,
4: namun tidak kan sampai saat ini belum ada kepada di sub kota Tanjung Pinang.
1: Ya.
4: Tolonglah Bapak, jangan seperti dulu lagi sampai 30 lebih mati baru diperbaiki.
1: Betul.
4: Dan akan menambah biaya lagi. Ya. Tolonglah diperbaiki untuk kenyamanan kita bersama. Opini ini saya berdasarkan fakta loh Bapak. Itu tolonglah kiranya untuk di sub perhubungan kota Tanjung Pinang tolong dicek kebenarannya saya opini ini. 12 titik sudah enggak nyala lagi penerangan lampu jalannya dari Sungai Pulai. Itu aja Mbak Rika,
1: baik.
4: Bung Riki.
1: Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yanto ya.
0: Iya.
1: Di Simpang Korindo.
0: Simpang Korindo.
1: Iya, semoga cepat ditindaklanjuti ya dari pihak Dishub ya masalah penerangan lampu jalannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lampu memang kebutuhan bagi masyarakat demi kenyamanan dan kenyamanan dan apa ya Kak Rika?
0: Kenyamanan dan keamanan.
1: Nah, keamanan
0: karena di sana itu kan memang rawan.
1: Betul.
0: Ya. Kalau dari apa ya, dari bandara itu, dari bandara ke arah Tugu Payung itu kan sepi.
1: Sepi.
0: Barik, apalagi bagi kita yang tugas malam
1: ya,
0: nih. Kan saya merasakan lewat situ memang gelap sih gitu. Ya tolong ya Bapak-bapak ya, Dinas Perhubungan ya lampunya dinyalakan lagi.
1: Betul.
0: Oke, baik kita periksa saat dulu Barik. Tetap di sini tentunya di program siaran Halo RRI.

0: Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bintan yang telah mengadakan deklarasi dan penandatanganan kerjasama peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam. Seiring itu pula, saya kira kerjasama dan penandatanganan itu juga pun tidak cukup. Yang tidak kalah penting, bagaimana action di lapangannya tanpa mengenal pandang bulu demi menjaga generasi-generasi kita yang akan datang. Karena siapapun pejabatnya hari ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, akan menyerahkan tongkat estafet ini kepada generasi-generasi hari ini yang masih sekolah di SMTP, SMTA, yang kuliah. Inilah yang harus kita jaga.
1: Yeah.
0: Kalau menanam cabai hari ini ditanam, 20 hari tetap berbuahnya. Tapi menanam SDM tidak seperti menanam cabai. Ini sangat kita harapkan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, nggak terasa nih waktu kita juga tinggal beberapa menit ke depan lagi dalam program siaran Halo RRI ya Bang Riki ya.
1: Biasanya saya yang ngomong gitu loh, kok tumben gak Rika yang ngomong.
0: Oh gitu ya? Aduh saya salah, saya ngambil ini ya, ngambil skripnya Bang Riki jadinya ya.
1: Ngambil template saya di Kak Rika.
0: Baik. Tolong dia mana ya? Kangen iya deh.
1: Mumpung Kak Rika ingetin ya untuk Tok Londe, kami membutuhkan nomor telepon Tok Londe karena dari pihak PLN meminta nomor Tok Londe untuk meminta apa ya Kak namanya alamat jelas lengkapnya masalah perkabelan yang semrawut yang dilaporkan dari oleh Tok Londe. Semoga bisa ditindaklanjutin oleh pihak PLN. Makanya kami butuh nomor Tok Londe untuk diberikan kepada pihak PLN untuk ditindaklanjuti masalah perkabelan ya Kak Rika. Atau lo bisa kasih kemana nih Kak Rika?
0: Kemana?
1: Ke WA Pro 1 juga bisa ya sebenarnya ya.
0: Ya tapi tolong dia kan pakai handphone itu, telolet.
1: Iya juga ya.
0: Gak bisa. Jadi kita ngarapkan tolong dia bisa gabung nih dalam program siaran Halo RRI pada sehari ini.
1: Iya masuk di sini, betul.
0: Gitu. Jadi tadi yang kabel yang semrawut tadi itu bisa dirapikan oleh pihak PLN. PLN mau tahu nih alamat lengkap tolong dia itu di mana gitu.
1: Betul.
0: Ya karena kita udah konfirmasi ke PLN. PLN juga sudah minta nomor tolong dia untuk ngecek langsung. Jadi bisa langsung silaturahmi ke sana ya Bang.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali Kak Rika.
0: Oke. Tolong deh semoga sehat ya Tok.
1: Amin.
0: Amin ya Robbal Alamin. Amin. Ya Tok pasti dengerin kita nih.
1: Pasti dong.
0: Iya. Oke. Oke. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang gimana?
1: Kalau sama Kak Rika memang gak kerasa sih.
0: Gak kerasa.
1: Kalau RR itu seratus sebentar aja.
0: Panjangin dikit dong nungguin tolong deh nelpon.
1: Iya lagi ya.
0: Iya lagi kan, okay. Benar kan ya. Oke, tadi Bu Erna kan terkait dengan masalah BPJS Ketenagakerjaan nih, kita ulangi nih.
1: Betul.
0: Oke, jadi gimana itu kepesertaannya dan perlindungan asuransinya? Apakah masih berjalan nih untuk BPJS TK, RT dan juga RW yang sudah tidak aktif lagi? Karena cukup lama itu 7 tahun loh.
1: Betul.
0: Kalau ada JHT-nya lumayan besar juga gitu ya.
1: Nah, seperti kita kayak kerja kan tiap bulan dipotong, potong. Terus 7 tahun udah lumayan lah Kak Rika.
0: Udah besar itu.
1: Iya, kalau bisa diklaim.
0: Iya.
1: Makanya kita butuh tahu nih apa keikutsertaannya dari fasilitas BPJS TK-nya begitu.
0: Oke, karena kan udah pernah dirasakan tuh oleh teman-teman dari Bu Erna yang sudah berpulang gitu ya. Mendapatkan apa tuh santunan
1: ya, kurang lebih tadi 45 ya kalau enggak salah.
0: 40-an juta, 40 juta ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Umar dengan Pak Yanto tuh sama-sama terkait dengan penerangan.
1: Lampu penerangan jalan.
0: Kalau untuk Pak Batubara ini apresiasi laga cerdas RRI.
1: Nah, mungkin nanti kita akan sampaikan nih ke Pak bisa Batu ke langsung. Dinas Pendidikan mencoba untuk membudidayakan pantun.
0: Iya. Membudayakan pantun kepada generasi muda.
1: Betul.
0: Oke, nanti Bang Riki bisa sampaikan langsung nih kepada pembawa acaranya karena mereka juga datang setiap hari Senin dan juga hari Kamis ya Bang Riki ya.
1: Selasa Kamis nanti.
0: Iya,
1: Selasa Kamis.
0: Pembawa acara dan peserta tadi kata beliau ya.
1: Betul. Tapi kalau untuk masalah Desil dan Katubima Sakti nanti pihak terkait ya Pak Batu. Karena saya kurang paham juga kalau masalah itu.
0: Iya, Desil Bansos dan juga kartu Bima Sakti. Ke Pemko lah ya.
1: Betul.
0: Ke Pemko tadi ya. Oke, baik nih Pak Sony juga tadi menyinggung masalah kartu Bima Sakti dan juga Desil Bansos. Dan ia juga mengharapkan kalau daerah kita ini punya tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya begitu. Jadi bisa mengurai semua masalah dirasakan oleh masyarakat gitu ya Mbak Riki ya. Karena insya Allah ya pendengar ya, informasi apapun disampaikan oleh pendengar kami dalam program siaran RRI itu adalah real atau fakta ya.
1: Betul.
0: Oke, merupakan kejadian langsung di lapangan. Baik, sepertinya tolong deh nih gak monitor kita mungkin pada hari
1: mudah-mudahan
0: ini.
1: Nanti tolong deh mendengar dan bisa memberikan nomor teleponnya ya. Tolong deh.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Riki sudah bersama dalam program siaran Halo RRI untuk hari ini.
1: Terima kasih loh Kak Rika.
0: Sama-sama.
1: Saya tidak dibiarkan siaran sendiri.
0: Aduh, ya ampun. Ya enggak dong. Enggak ada Riki. Gimana sih?
1: Enggak ada lo enggak rame.
0: Enggak ada lo enggak asik ya. Oke, baik. Jumpa lagi nanti hari Jumat ya Bang ya.
1: Ya, baik. Sampai hari Jumat.
0: Jam 9 sampai dengan jam 10. Sampai jumpa lagi pendengar dalam program siaran Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, untuk Jendela Kepri kali ini dengan topik membangun generasi bersih tanpa narkoba, korupsi, dan judi. Membangun generasi muda yang bersih dari narkoba, korupsi, dan judi menjadi tanggung jawab bersama ketika persoalan tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga dapat menghambat masa depan, keluarga, dan lingkungan. Generasi muda merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, mereka yang perlu dibekali pemahaman tentang bahaya narkoba, perilaku koruptif, serta berbagai bentuk perjudian yang semakin mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Narkoba menjadi salah satu ancaman serius karena dapat merusak kesehatan, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi masa depan penggunanya. Tidak sedikit anak muda yang awalnya hanya mencoba karena rasa penasaran, kemudian terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.

Esok hari ku lihat diri.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pendengar, pencegahan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan dan juga penindakan. Edukasi sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar generasi muda memiliki kemampuan untuk menolak ajakan yang dapat merugikan dirinya. Selain narkoba, korupsi juga menjadi persoalan yang perlu dicegah sejak dari hal-hal sederhana. Perilaku tidak jujur, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menyalahgunakan kepercayaan hingga membiasakan diri, mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar merupakan sikap yang perlu dihindari. Budaya anti korupsi dapat dibangun melalui pembiasan hidup jujur dan bertanggung jawab. Nilai tersebut perlu ditanamkan bukan hanya ketika seseorang sudah bekerja atau menduduki jabatan, tetapi sejak berada di lingkungan keluarga dan pendidikan. Sementara itu, perjudian juga menjadi tantangan di tengah perkembangan teknologi digital. Berbagai bentuk judi online dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam, sehingga anak muda perlu memiliki literasi digital yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan cepat.
1: Jendela Kepri.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, judi bukan solusi untuk mendapatkan penghasilan. Sebaliknya, kebiasaan berjudi dapat menimbulkan kerugian finansial, masalah keluarga hingga persoalan sosial. Karena itu, masyarakat perlu saling mengingatkan dan tidak menganggap perjudian sebagai hiburan biasa. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu mencegah mereka mencari pelarian melalui narkoba, perjudian maupun perilaku negatif lainnya. Kemudian juga di lingkungan pertemanan memiliki pengaruh besar. Anak muda perlu didorong untuk memilih pergaulan yang sehat, mengikuti kegiatan positif, mengembangkan bakat, serta mengisi waktu dengan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri. Pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, media, dan masyarakat dapat bergerak bersama menciptakan lingkungan yang mendukung generasi muda. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan lebih efektif jika disertai keteladanan dan tindakan nyata. Generasi yang bersih dari narkoba, korupsi, dan judi bukan hanya menjadi harapan, tetapi hendaknya harus dibangun melalui kebiasaan sehari-hari dengan menanamkan kejujuran, tanggung jawab, keberanian, berkata tidak pada narkoba dan judi, serta menjunjung nilai integritas. Bagi generasi muda, tentunya dapat tumbuh menjadi kekuatan bagi masa depan bangsa.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, upaya untuk membangun generasi bersih juga perlu dimulai dari keberanian untuk mengatakan tidak terhadap berbagai ajakan yang berpotensi merusak masa depan. Sikap tegas menjadi bentuk perlindungan diri sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda memiliki prinsip dalam menentukan pilihan. Di lingkungan pendidikan, nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan. Mulai dari mengerjakan tugas sendiri, tidak melakukan kecurangan hingga berani mengakui kesalahan merupakan kebiasaan sederhana yang dapat membentuk karakter anti korupsi. Generasi muda juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan olahraga, seni, kewirausahaan, komunitas maupun kegiatan sosial. Aktivitas positif dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu sekaligus membangun rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama. Di era digital, kemampuan memilah informasi juga tidak kalah penting. Tawaran keuntungan instan melalui judi online, promosi narkoba maupun konten yang mengarah pada perilaku negatif dapat muncul melalui media sosial. Oleh karena itu, generasi muda sebaiknya cerdas sebelum mengikuti atau membagikan sebuah informasi.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, di era digital, kemampuan memilah informasi juga tidak kalah penting. Tawaran keuntungan instan melalui judi online, promosi narkoba, maupun konten yang mengarah pada perilaku negatif dapat muncul melalui media sosial. Karena itu, generasi muda sebaiknya cerdas sebelum mengikuti atau membagikan sebuah informasi. Masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba, perjudian atau praktik yang mengarah pada korupsi, masyarakat perlu berani melaporkan melalui jalur yang sesuai dan tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang. Pencegahan akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah dapat memperkuat edukasi dan pengawasan, sementara keluarga memberikan pendampingan dan lingkungan memberikan dukungan agar anak muda memiliki tempat yang aman untuk bertumbuh. Pada akhirnya, membangun generasi bersih bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan konsistensi, keteladanan, serta kepedulian dari berbagai pihak agar nilai integritas benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
2: Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum, serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai peserta.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum Dominor tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan.

0: 102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here, you know.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Sigurman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Varela, dan Agusti Bos. Dia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, pendengar RRI Pro 3 dimanapun saya berada, saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğrul, Thad Binder, Maximo Quales dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga kami informasikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 pada pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Dan sementara saat sekarang menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah Hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Kota Rebah merupakan situs tapak peninggalan yang diperkirakan adalah pusat kerajaan Riau Johor pada masa Sultan Ibrahim tahun 1673 sampai pada masa Sultan Mahmud III 1784. Di dalam kawasan tersebut masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan dua lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tahukah Anda mengapa disebut sebagai Kota Rebah? Hal tersebut karena sisa bangunan kompleks istana tersebut roboh ke tanah seperti berbaring. Hal itu terjadi secara alami karena dimakan usia dan lama. Kota lama juga menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kota Rebah telah menjadi salah satu di antara destinasi wisata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur.

0: mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris resmi memiliki perwalian hukum. Keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris Tanjung Pinang akhirnya resmi memiliki perwalian hukum setelah didampingi oleh Bidang Datun Kejari Tanjung Pinang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
1: Sekitar 10 anak yatim, piatu, dan anak kehilangan jejak orang tuanya di Yayasan Al-Nur Rahman serta Al-Ibris akhirnya resmi memiliki perwali hukum. Kepastian ini diperoleh setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang mendampingi kedua yayasan tersebut dalam sidang penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kepala Seksi Datun Kejari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang, mengatakan langkah hukum ini diambil lantaran anak-anak yang selama ini dirawat oleh pihak yayasan terbentur kendala kelengkapan administrasi kependudukan dan identitas resmi. Yayasan bukanlah orang tua kandung anak-anak ini. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum, pihak yayasan kerap kesulitan mengurus pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, pendampingan ini diawali dari permohonan resmi yang diajukan pihak pengurus yayasan kepada Kejari Tanjung Pinang. Setelah berkas ditelaah secara mendalam, tim Kejari kemudian mendaftarkan perkara tersebut ke PN Tanjung Pinang.
2: Jadi dengan adanya perwalian ini mudah-mudahan dapat membantu pihak yayasan maupun anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik dengan administrasi pendidikan maupun penetapan.
1: Dukungan penuh dari Korps Adyaksa dan jajaran PN Tanjung Pinang ini mendapat apresiasi mendalam dari pengurus panti. Muhammad Ramli, salah satu ketua yayasan, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses hukum tersebut.
3: Dengan adanya ini yang permudah untuk kepentingan anak-anak administrasinya, juga panti-panti lain bisa mengurus sama dengan saya. Karena ini hal yang bagus untuk anak kita ke depan.
1: Pihaknya sangat mengapresiasi Kejari dan PN Tanjung Pinang. Dengan kejelasan legalitas perwalian ini, anak-anak asuh kini bisa mengurus seluruh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia tanpa kendala lagi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat menilai keterbukaan informasi publik dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan.
4: Keterbukaan informasi publik dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hak masyarakat memperoleh informasi juga telah dijamin melalui undang-undang dengan keterbukaan informasi publik. Pengamat politik pemerintahan Stisipo Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka, mengatakan informasi publik dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang memang dikecualikan oleh undang-undang.
5: Keterbukaan informasi publik itu sangat penting, sehingga diakomodirlah, dijamin hak warga negara untuk dapat memperoleh informasi. Kalau menurut pandangan saya, keterbukaan informasi publik di sektor pemerintahan ini menjadi salah satu alat kontrol sebenarnya bagi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dan pemerintah sendiri ya berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang ada, kecuali informasi-informasi yang dikecualikan ya, sebagaimana diatur oleh undang-undang.
4: Penyampaian informasi secara terbuka diharapkan dapat minimalisir potensi terjadinya praktik-praktik korupsi di sektor pemerintahan. Informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan tugas pemerintah perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Penyampaian tersebut sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan turut melakukan pengawasan terhadapnya. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
6: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bintan Harjo Waluyo menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP memiliki tujuan antara lain mendorong transparansi, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap badan publik. Ia juga mengingatkan keterbukaan informasi tetap memiliki batasan. Sejumlah informasi dapat dikecualikan, terutama yang berkaitan dengan pertahanan negara maupun privasi dan kerahasiaan pribadi. Di sisi lain, ia menilai dalam praktik pelayanan publik masih terdapat kondisi ketika informasi yang dibutuhkan wartawan maupun masyarakat tidak diperoleh secara utuh. Salah satu problem menurutnya kerap ditemui adalah penyampaian informasi melalui satu pintu, misalnya melalui bagian humas. Menurutnya pola tersebut dapat membuat informasi yang diterima wartawan menjadi terbatas karena humas belum tentu merupakan pihak yang memegang kebijakan atau memiliki kewenangan menjelaskan persoalan secara mendalam.
7: Karena kalau melalui humas artinya informasi itu sangat terbatas. Karena di humas contohnya itu sendiri kan dia bukan pemegang kebijakan. Kan begitu. Nah ini banyak praktik-praktik mungkin seperti itu. Bukan tidak ada keterbukaan masalah informasi. Tapi mungkin menurut saya itu salah satu menghindari mungkin pertanyaan-pertanyaan dari lebih mendalam ya. Nah ini dari sisi mungkin khususnya kita dari kawan-kawan wartawan ataupun jurnalis ya.
6: Ketua PWI Kabupaten Bintan Harjo Waluyo menambahkan kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi wartawan untuk tidak hanya bergantung pada rilis resmi pemerintah. Jurnalis dituntut aktif menggali informasi dan melakukan pendalaman terhadap persoalan yang menjadi kepentingan publik. Mengingat wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan pemberitaan secara berimbang dengan menggali informasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, melakukan penelusuran lebih jauh apabila terdapat informasi yang belum terbuka. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Progres program bedah rumah Merah Putih di Provinsi Kepri sudah berjalan hingga 30%. Program tersebut merupakan stimulan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
8: Progres program bedah rumah Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan hingga 30%. Program tersebut merupakan stimulan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Henny Ferniza mengatakan, di tahun 2005 program bedah rumah tersebut di Kepri tidak mendapatkan alokasi bantuan dari pusat. Namun di tahun 2026, Kepri mendapat alokasi sebanyak 3.804 unit yang tersebar di 7 kabupaten kota. Ditekankannya program bedah rumah Merah Putih bukan untuk membangun rumah dari nol hingga selesai, namun sebagai bantuan stimulus modal awal untuk memperbaiki bagian-bagian rumah yang tidak layak menjadi layak.
9: Jadi memang hampir merata semua dapat ya, tapi memang mungkin belum menyentuh seluruh desa ya. Tentu kita juga bertahap. Sampai saat ini progres kita sudah ada yang selesai 100%, kemudian ada juga yang sudah lagi berprogres, ada juga kita yang lagi verifikasi juga. Nah sampai saat ini itu sudah berjalan. Progresnya untuk kegiatan fisiknya itu sudah 30%.
8: Untuk bantuan yang diberikan per unit rumah sebesar 20 juta rupiah dengan rincian 17 juta 500 rupiah untuk bahan material dan 2 juta 500 rupiah untuk upah pekerja. Diakuinya di lapangan bantuan yang diberikan terkadang tidak mencukupi untuk bedah rumah yang dilakukan. Kekurangan yang terjadi diharapkan dapat ditutup dengan gotong royong bantuan keluarga atau swadaya dari penerima.
9: Kepri ini mendapatkan alokasi yang cukup banyak ya kan dengan tadi 20 juta tadi. Tapi mungkin ada juga sebagian masyarakat yang tadi saya sampaikan dapat apa nih gitu. Nah disitulah fungsinya kita ya, kita hanya memberikan stimulan. Kita berharap masyarakat itu juga supaya bagus lagi, mungkin dia akan bergotong royong. Ya mungkin nanti upahnya kok cuma 2.500.000, ya mungkin supaya menghemat tadi. Nah begitu juga material-material yang ada, mungkin dia bisa ada bantuan dari saudaranya untuk tambahnya gitu ya, atau dengan swadaya yang lain.
8: Dikatakan Henny Ferniza, dalam program bedah rumah tidak hanya berhenti di satu kali bantuan saja. Masyarakat dapat mengajukan lagi bantuan setelah 5 tahun mendapatkan bantuan pertama ketika rumahnya masih tidak layak huni. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau terus diperluas. Namun, pemerintah tetap memperketat pengawasan terutama terhadap dapur penyedia makanan. Sebanyak 16 dapur MBG di Kepri saat ini belum diperbolehkan beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
10: Sebanyak 16 dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau belum diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara ini berkaitan dengan pemenuhan standar higienitas, sanitasi, dan prosedur operasional dapur. Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib memenuhi sejumlah ketentuan, diantaranya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta SOP. Nyanyang menegaskan SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan disuspend hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Ia meminta pengelola tidak menganggap persyaratan tersebut sebagai formalitas karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
11: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti, ya pasti disuspend. Salah satunya SLHS, yang kedua adalah terkait dengan SOP. Jadi situ sudah jelas diberikan juklak juknisnya kepada kepala SPPG semuanya. Maka harus diikuti aturan. Maka dalam hal ini bukan kami dari Satgas BG Provinsi, tetapi banyak yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, kita semua mengawasi.
10: Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura memastikan program MBG tetap berjalan, namun pengoperasian setiap dapur harus memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Keterbukaan informasi mengenai proses dan status warga binaan, Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menyediakan layanan monitoring integrasi bagi warga binaan dan keluarga.
12: Jadi kami dari Rutan pasti memberikan keterbukaan informasi baik kepada warga binaan ataupun kepada keluarga warga binaan.
13: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menyediakan layanan monitoring integrasi bagi warga binaan dan keluarga. Layanan tersebut menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai proses dan status hak integrasi warga binaan. Kepala Seksi Pelayanan Rutan Tanjung Pinang, Surya Kusuma, mengatakan, monitoring layanan integrasi dapat diakses warga binaan maupun keluarga inti. Hal ini bisa dipantau melalui layar informasi yang disediakan pada area layanan kunjungan. Menurutnya, layanan integrasi tersebut mencakup pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hak integrasi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan administratif sesuai aturan yang berlaku.
12: Kalau untuk layanan integrasi ini ada layanan PB, CMB, dan juga CB, itu merupakan suatu hak yang diberikan dalam artian dia menjalani 2/3 masa pidananya sudah bisa bebas dengan ketentuan syarat administrasi yang sudah lengkap.
13: Surya menjelaskan, informasi mengenai perkembangan status integrasi akan diperbarui apabila terdapat perubahan dalam sistem database permasyarakatan, sehingga keluarga yang datang berkunjung dapat memperoleh informasi secara langsung melalui monitor yang tersedia.
12: Kita akan mengetahui kapan mereka akan mendapatkan SK ataupun di pembebasannya. Keluarga dapat memonitor langsung saat kunjungan, yang mereka dapat melihat secara langsung informasi tersebut di monitor yang telah Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang siapkan di layanan kunjungan.
13: Layanan monitoring tersebut mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya warga binaan dan keluarga. Sebelumnya, warga binaan harus menanyakan langsung perkembangan layanan integrasi kepada petugas. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris resmi memiliki perwalian hukum. Keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Ketemu kembali di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Yang ingin gabung bersama kami silakan ya di line telepon 0771 2710, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7789830. Iya, sudah ada penelpon yang ingin gabung bersama kita siang ini ya. Persada Indonesia, halo.
2: Halo, Persada Indonesia 100%
1: Indonesia. Wah, jauh-jauh dari Jambi nih sepertinya nih.
2: Iya, ini dengan Bang Ardian ya.
1: Iya dong, dengan Ardian Huta Barat.
2: Iya, apa kabar nih Bang Ardian?
1: Kabarnya baik. Kalau Bang Hamzah Yusuf, apa kabarnya juga?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Cuma kabutnya semakin bertambah Bang Ardian.
1: Kenapa?
2: Hari ini, tadi, biasanya kan kalau kemarin tuh sekitar pukul 10 cerah. Hingga sampai pukul 1 siang ataupun pukul 2 siang.
1: Kabutnya tapi bertambah. Tadi, ini kabut asap bertambah di Jambi.
2: Iya, ini semakin seperti mau menyelang maghrib nampaknya.
1: Berarti sebentar lagi berbuka puasa dong.
2: Iya, jadi baik. Semua itu mungkin sudah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita jalani aja lah. Kita jalani dan cukup bersabar untuk menanti
1: turunnya hujan,
2: berakhirnya masa kemarau ya. Jadi kita hanya berdoa semoga semoga berakhir masanya kemarau yang begitu melanda di daerah Jambi ya umumnya. Kalau di lain tuh gak tahu juga lah Bang Artian.
1: Iya, kami kena paparan kabut asap juga terkena di Tanjung Pinang.
2: Terkena juga ya.
1: Iya, meskipun tidak begitu signifikan, tapi ya terkena juga karena kita sebatas mata memandang ya, dari kejauhan itu terlihat sekali kabut asapnya.
2: Iya, tadi aku

0: Dengar dari berita dari RRI Jambi, mungkin sepekan ke depan masih berpotensi seperti ini.
1: Iya, iya.
0: Iya, ya, dari BNKG kan.
1: Iya, iya. Kami juga begitu ya. Juga informasinya.
0: Iya, jadi lagunya nih boleh dari Wali ya.
1: Wali boleh kalau Persada.
0: Tobat. Ada enggak? Boleh enggak yang judulnya Tobat?
1: Kalau Tobat tuh sebenarnya boleh, cuman dia masuk lagu-lagu religi.
0: Oh, gitu ya.
1: Khusus lagu-lagu religi lagunya. Selain itu judul Tobat, Wali yang biasa aja yang lagunya umum.
0: Yang Tobat yang lainnya itu dari Wali tetap bertahan dari Wali.
1: Tetap bertahan.
0: Iya,
1: kami, kami ketemu di sini ada Serpihan Hatiku, Tak Akan Pisah, Lamar Aku.
0: Tak Akan Pisah.
1: Tak Akan Pisah. Itu lagunya keren tuh lagunya, Tak Akan Pisah nih.
0: Iya, kalau biasanya kalau Tobat nih di waktu sahur.
1: Iya.
0: Cuma tadi aku nanya boleh apa tidak
1: gitu. Lagunya boleh kita puterin tapi bukan di Persada gitu.
0: Iya, cuman biasanya itu subuh.
1: Iya, subuh jelang-jelang maghrib atau abis maghrib, abis azan ya, kita putar.
0: Yang jelasnya waktu dulu itu aku dengar di acara apa namanya nih?
1: Iya.
0: Acara bersahur.
1: Acara sahur.
0: Iya, acara sahur.
1: Ya.
0: Jadi lagunya ada ya.
1: Iya, lagunya ada, sudah kita masukkan dalam playlist ya. Nanti mudah-mudahan nanti di bulan apa ya? Maret ya? Februari ya puasa kita ya, insya Allah.
0: Kemungkinan ya.
1: Kemungkinan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan ke depan.
0: Tadi apa judulnya tadi?
1: Yang mana?
0: Dari Wali.
1: Ya
0: yang
1: tadi Tak Akan Pisah.
0: Tak Akan Pisah dari Wali ya.
1: Dicatat aja ya lagunya nanti biar Bang Hamzah dengerin dulu lagunya tuh pasti romantis, mendoakan juga kebersamaan dan kesetiaan gitu lagunya.
0: Iyalah, jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardian ya, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama
1: Amin selamat, ya Robbal Alamin.
0: Nanti yang diwakili yang dari Jambling Tanjung, ada yang dari Pulau Penyengat, ada juga yang dari Karas, ada juga yang dari Tanjung Batu,
1: baik.
0: Ada yang dari Batu 8, Batu 10, Batu 13, dari Kijang ya. Untuk yang di mana? Di apa namanya
1: apa
0: di tuh? Dari Batam juga ada yang di Banggolegole itu di mana Banggolegole
1: pokoknya di mana lah pokoknya gitulah ya.
0: Iya juga tak dilupakan yang di Sungai Nam semua lah sampai terkecuali untuk mempersingkat waktu. Jadi untuknya Bang Ardian selamat yang sama bertugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke WhatsApp dahulu ya. Ada baik. Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia.
1: Baik. Waalaikumsalam dengan MMD ya. Apa tuh?
2: Betul.
1: Mama Muda.
2: Apa kabar Bang Ardian?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mama Muda apa kabar?
2: Sama, alhamdulillah sehat semua. Ya.
1: Sehat semua, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, suasana di Bintan sana gimana nih? Di sekitar tempatnya Mama Muda. Panaskah atau gimana nih? Atau udah hujan?
2: Ini di sini redup-redup. Gimana ya? Mungkin redup-redup berjerebu juga mungkin kayaknya lah.
1: Redup berjerebu ya.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Hari ini lebih parah timbang semalam lah.
1: Oke, berarti belum ada apa namanya tuh perubahan yang lebih baik ya dari kabut asap ini atau jerebu ini ya?
2: Iya, Bang Ardian, nanti sebentar deh sehari dua hari itu kadang bagus
1: nanti muncul lagi.
2: Kemarin tuh dua hari bagus, hari ini mulai lagi nih kayaknya, gitulah Bintan ini juga.
1: Itulah anak-anak sekolah juga bingung nih untuk yang sekolah kemarin.
2: Iya bingung ya, kadang satu hari nanti di rumah, nanti satu hari di sekolah gitu kayaknya memang.
1: Iya begitulah, kebingungan ini jadinya. Baik, kalau gitu biar tidak terbawa arus jerbu ya, Mama Muda mau request lagu apa nih Indonesia di era 2000-an?
2: Indonesia ya? Ini Indonesia yang baru apa yang memori gitu?
1: Dari, kalau memori khusus malam.
2: Oh.
1: Iya, kalau kita sekarang yang dari 2000-an ke atas.
2: 2000-an ke atas berarti iya. Judika masuk.
1: Judika masuk lah, memang dia
2: Cinta karena cinta.
1: Cinta karena cinta. Baik, kalau gitu
2: Bang, udah banyak yang masuk nih.
1: Mama Muda belum. Ini baru penelpon yang kedua yang masuk ya di.
2: Oh, baru buka telepon. Warung. Ini Mamut baru buka juga.
1: Oh, gitu. Kita kadang buka warung nih, warungnya ada warung online juga, ada warung telepon.
2: Iya.
1: Jadi ramai juga nih. Yang sudah ya,
2: mudah-mudahan ramai lah semuanya. Mm-hmm. Bang, tadi salam buat yang barusan siapa tadi itu?
1: Ada Bang Hamza di Jambi.
2: Oh ya, salam kenal buat Bang Hamza di Jambi. Mm-hmm. Terus buat yang di sekitaran Bintan ini, Cik Mah masuk, Cik Mah. Mama udah masuk loh. Mm-hmm.
1: Iya, kita tunggu nih.
2: Iya, buat Mak Rika juga. Terus buat Kak Dang Merdu. Mm-hmm. Buat Mak Berlian, masuk Mak Berlian. Yeah. Buat Nek Balkis juga, buat Bang Ali Golek-Golek. Mm-hmm. Terus buat Bang Awang Janggut, Bang Awang Udin Janggut. Juga. Baik. Terus buat yang bisa masuk sini. Mm-hmm. Pokoknya Mama nih banyak belum kenal lah Bang yang masuk sini. Jadi pokoknya disalam baik. Semua. Buat okay. Ardian, makasih. Mm-hmm. Iya, selamat tugas sampai selesai.
1: Ya.
2: Baliknya hati-hati.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, dari Mama Muda tadi ya. Jadi kalau ingin kirim salam, alangkah baiknya tuh singkat saja, cukup 5 orang paling banyak ya. Kalau disebutin semua yang dikenal ya, kita berbagi waktu dengan yang lain begitu ya. Satu untuk semua itu sudah mewakili bahkan ya. Kita menuju ke Tembeling Tanjung dahulu ya. Oke, Persada Indonesia, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo.
3: Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Adian, Kuta Barat.
1: Iya, Eyang Ucu dari Tembeling Tanjung. Apa kabar, Eyang?
3: Alhamdulillah. Tapi mata nih perih-perih, Mas Adian.
1: Berjerebu di sana.
3: Iya, Bang Ardian. Ini Mas Ardian. Sepertinya hujan tidak menghilangkan kabut, Mas Ardian.
1: Hujan tidak belum menghilangkan kabut ya, meskipun hujan deras ya.
3: Mungkin di sini hujan deras, Mas Ardian.
1: Iya.
3: Mungkin karena enggak hujan lagi. Waktu hujan kabutnya itu mungkin mengendap di bawah, Mas Ardian ya.
1: Iya.
3: Kali udah. Cuaca panas, panas enggak, mendung-mendung manja gini.
1: Iya.
3: Jadi kabutnya keluar lagi, Mas Ardian ya.
1: Datang lagi.
3: Iyalah, kita kan hujan kan belum apa gitu kan, Mas Ardian kan.
1: Iya, kalau dari BMKG katanya memang puncaknya tuh bulan Januari.
3: Iya.
1: Puncaknya hujan.
3: Awal-awal tahun, Mas Ardian ya.
1: Tapi perlu kita antisipasi nih, awal tahun kejadian seperti beberapa tahun lalu kan sempat banjir juga Tanjung Pinang.
3: Iya, itu karena bulan kan dan ini kan kayaknya bulan berbernya sudah mau habis, Mas Ardian ya.
1: Iya, biasanya kan kalau berber itu kan
3: beberapa bulan lagi.
1: Biasanya berber itu kan hujan. Sekarang berbernya
3: November,
1: berpanas.
3: November, Desember. Ya. Lebih kurang 3 bulan lagi, Mas Ardian ya.
1: Iya, begitulah. Lanjut kita lagu Januari. Pilihan kita. Ya, pilihan kita apa nih lagunya?
3: Inilah. Kemarin Mas Ardian dah nyanyi kan.
1: Jangan saya lagi
3: nanti
1: lah.
3: Nanti kalau Mak Berlian yang gabung, biar Mak Berlian yang suruh Mas Ardian nyanyi ya. Lagu kesukaan Pak Sulis lah, Mas Ardian.
1: Yang mana tuh?
3: Tapi tak ditemani hari ini, Mas Ardian ya.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Kemarin ini udah nemanin Mas Riki kemarin ya.
1: Kemarin kan udah nemanin Mas Riki. Kalau keseringan nanti jadi penyiar pula beliau.
3: Iya. Ini dari Geisha, Mas Ardian.
1: Geisha, yang mana Geisha nih?
3: Cobalah mengerti, Mas Ardian.

0: hati.
1: Lagu meleleh.
0: Selamanya takkan terganti.
1: Mas Ardian kalau disuguhin apa aja musiknya semua nyambung kan Mas Ardian kan?
0: Semua nyambung ya. Nyambung kayak tali aja.
1: Oh enggak apa, semua nyambung Mas Ardian ya.
0: Oke lanjut salamnya ya. Nah,
1: itu enak sekali soalnya kan itu nyanyinya cuman pakai
0: piano aja.
1: Gitu Mas Ardian ya.
0: Oke.
1: Yalah. Kata Mas Ardian tadi betul, 5 orang itu paling banyak Mas Ardian ya.
0: Iya.
1: Jadi tadi kan Pak Amza mungkin udah banyak tadi kan. Yang monitor Pak Semama Muda tadi ya.
0: Yeah.
1: Salamnya Semama Muda dan baik. Pak Amza aja tadi ya. Mungkin di belakang ada Yusuf nak gabung ya Mas Ardian ya.
0: Baik.
1: Pokoknya di jamaah aja salamnya Mas Ardian ya.
0: Iya.
1: Ya gitu aja Mas Ardian, biar lagunya keputar semua, yang nelpon kebagian semua Mas Ardian ya.
0: Baik.
1: Ya, yuk kita jamkan.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas Ardian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat Eyang dan Opung, sehat selalu ya. Pokoknya semua keluarga Eyang sehat ya. Tetap semangat dan ceria selalu. Kita lanjutkan nih di live chat kita ada Kak Meka. Selamat siang Kak Meka. Sehat selalu buat Kak Meka. Kemudian juga Mbak Marta Yosep Loisa di Karimun ya. Selamat siang Bang Ardian, request lagunya dari Ungu Demi Waktu. Oke. Memang kita sebaiknya memutarkan lagu yang original ya. Kecuali lagunya enggak ada. Baru kita putar cover ya. Oke, untuk Kak Berlian di pending dulu ya Kak. Nanti bisa gabung kembali karena kita sudah banyak nih terima penelpon, sudah 3 ya. Dan kita putarkan aja nih 2 lagu ya, lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tapi kita sapa dulu nih ada Kak Erma 2919 nih. Waalaikumsalam Kak Erma. Lanjut Bang, suaranya bagus ya. Oke. Baik, enggak perlu dilanjutkan nanti ya. Bahaya nanti dilanjutkan. Kita dengarkan lagu yang pertama dari Wali Takkan Pisah dan juga Ungu nih ya. Kita putarkan aja nih permintaan dari Mbak Marta nanti ya. Demi Waktu. Wali Takkan Pisah. Kita awali dengan lagu Wali.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, kita sapa dulu di live chat kita ada Ayahanda Amindaha di Banjarmasin ya, katanya selamat siang buat Ayahanda ya. Katanya di Banjarmasin panas menggantang. Saron JPG, siang Bang, siang juga. Bang bisa request lagu pop Indo terbaru. Kalau terbaru kita lihat dulu tahunnya ya. Kalau tahun 2026 itu di Pro 2. Kemudian oke, Mak Jamila, waalaikumsalam Mak Jamila. Kita lanjut menuju ke Ganet ya. Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Luar biasa perjuangannya.
2: Iya, sengaja cepat-cepat kakak ini kan. Kalau tak nanti lah keduluan orang, kakak dah ketiduran pula.
1: Pokoknya gas ya, pokoknya di gas terus. Okay,
2: di gas terus kalau tak dapat masuk. Lagunya dari ini, dari penyanyi dari Hardian Huta Barat.
1: Waduh.
2: Masuk tak? Masuk. Tahunnya
1: masuk lah.
2: Iyalah. Yang berduet.
1: Oh, yang duet. Semua demi cinta.
2: Nah, itu. Nak tidur nih, kakak nak tidur.
1: Dengar lagu nanti nih, setidur lah nanti.
2: Iya betul. Salamnya buat Ardian, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Tadi ada yang lucu, ada Mama Muda, tadi ada Pak Amza Yusuf. Iya. Buat Putri Kedondong juga, yang lainnya fotokopi. Salam Pak Amza Yusuf sama yang lucu, sama Mama Muda aja tadi. Iyalah. Buat Ardian, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Berlian ya, di Ganet. Oke, Persada Indonesia, selamat siang.
3: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Wah, ini dari Batu Lima Bawah nih.
3: Iya.
1: Bejerbu lah sana, bejerbu tak?
3: Enggak.
1: Oh enggak, di rumah enggak bejerbu kan?
3: Enggak.
1: Kalau masaknya pakai kayu api, berjerbu lah rumah.
3: Oh iyalah. Tanyain sih masak pakai kayu api gitu. Tapi gimana caranya tuh?
1: Iyalah, susah kalau di perkotaan ya.
3: Kepengen dari rumah tuh dekat kampung-kampung bagus tuh itu.
1: Iya, kalau di kampung-kampung, kayak di kampung saya dulu juga, masa-masa kecil itu masih pakai tungku kayu api, cari kayu api dulu.
3: Iya, enak pakai. Kalau saya kalau boleh jujur, enak pakai kayu loh.
1: Iya.
3: Iya kan? Iya, ngulangin dulu-dulu orang kampung tuh pakai kayu. Ya, mana tahu dari situ dapat lagi dari kampung-kampung sana lah beli yang di tanah situ kan. Nah, tanah rumah situ sedikit.
1: Oke.
3: Dekat kampung tuh gak enak, tuh udah di kota gini, payah.
1: Bener, bener. Begitulah ya.
3: Apa kabar Bang Adrian?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Kak Deli gimana kabarnya?
3: Iya. Sehat juga.
1: Sehat juga ya. Oke.
3: Tapi kita minta lagu kemarin boleh nggak?
1: Yang kemarin lagi, yang kemarin yang mana lagi nih?
3: Gitar.
1: Apa tuh? Dari?
3: Rindu Rumah.
1: Rindu Rumah? Rindu Rumah. Saya lupa. Dari okay. Sepertinya sudah ada ya lagunya ya?
3: Iya.
1: Kalau tak salah saya. Itu. Oh iya betul. Oke, Rindu Rumah ya.
3: Salamnya untuk keluarga yang semoga sehat selalu.
1: Amin,
3: ya
1: Rabbal Alamin.
3: Selalu berkati keluargamu ya, dimanapun saat ini berada. Spesial sayangku untuk keluargaku yang ada di Manado. Papaku, sehat selalu papaku.
1: Amin, semoga sehat buat papanya Kak Deli ya.
3: Kalau dengar suara dia, rasanya senang tuh hati.
1: Iya, mudah-mudahan masih bisa komunikasi dengan beliau kan? Maksudnya di
3: lancar
1: ya.
3: Jalan tuh masih mudah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya.
1: Kalau gitu. Enggak
3: bilang kalau dia sering gara bangunin aku kalau telepon. Bangun udah pagi katanya. Ya Allah, ya telepon kan saya bilang sama papa. Buatkan saya ya, doakan saya di sini kan mama udah nggak ada, tinggal papaku.
1: Iya, ini Pak Demang kirim salam nih, mau kirim kopi juga nih Pak Demang nih.
3: Oh, kirim kopi iya. Ya salamnya untuk Pak Demang, kopinya tetes-tetes loh.
1: Iya, ini dia kirimnya kopi, bukan kirim yang beneran.
3: Iya, mau ini Pak, mau lagi gorengan nggak kalian tuh?
1: Ini cuman nampak kopinya aja nih.
3: Oh, kopinya iyalah. Itu nih itu. Masuklah Pak gitu.
1: Iya, dia sukanya kalo, gitu beliau.
3: Kalau tak dapat datang tuh sepi Pro satu tuh. Iya, Mas Pro juga ya.
1: Baik.
3: Semoga sehat selalu. Iya, ada Bang Bayu juga. Oh, tadi ikut salamnya aja dari Mak Berlian tadi lah ya, yang sudah masuk ya, Pak ya.
1: Iya.
3: Sudah tunggu lagunya.
1: Baik.
3: Yang monitor, semoga okay. Diberikan selalu kesehatan dan damai sejahtera buat turun semua lah ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Deli. Ya, kita hari ini ya, Kak Vera, kalau dari awal kita acara kita Persada Indonesia ya, itu setiap hari setiap pukul 13.30 waktu Indonesia Barat itu di program kita 100% Indonesia. Ya, mau request silakan ya Kak Vera ya, mumpung masih ada waktu nih. Ya, nanti kalau enggak kebagian waktu enggak bisa nih request lagu ya. Silakan di line telepon juga di 0771-27100 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Oke. Persada Indonesia, Oma.
4: Persada Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Oma. Apa kabar, Oma?
4: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Ardian sehat juga sekeluarga.
1: Sehat, alhamdulillah nih, Oma. Oke, enggak jerebu, Oma. Enggak kena kabut asap.
4: Jerebu. Jerebu masih.
1: Masih, itulah Oma masih masaknya banyak. Soalnya Oma masaknya masih kayak pakai kayu api tak? Enggak kan?
4: Namanya kita udah Oma-Oma deh, nenek masih pakai kayu lah. Taklah. Tak ada lagi masak kayu, itu orang kampung, orang Medan dulu masak kayu. Di Medan masak kayu kayak memang.
1: Iya, kalau di kampung-kampung.
4: Sekarang tak lagi.
1: Iya, sekarang tak lagi. Tapi di kampung saya di Sibolga itu masih pakai.
4: Sibolga ya, Mas. Kami kota Medan seperti ya.
1: Oh, Medannya. Kalau kita di taptengnya Sibolga itu di
4: perkampungan. Iya, jauh lah itu.
1: Iya, kita di lereng-lereng gunungnya kita.
4: Iya, tahulah. Kita orang Medan, tahulah.
1: Iya, saya pernah ngalamin waktu itu apa menderes, apa cari karet, getah karet itu.
4: Oh iya, tahu-tahu.
1: Saya dulu juga masa kecil jual getah karet. Dulunya saya luar biasa lah pokoknya.
4: Masa sih?
1: Pokoknya kucel saya dulu.
4: Tak percaya.
1: Enggak percaya apanya, enggak percaya. Memang keluarga saya sebagian besar cari getah karet, punya kebun kan, kebun karet.
4: Alhamdulillah, sampai sukses ya.
1: Suksesnya berbeda karena nasib ya, maksudnya garis hidupnya berbeda juga.
4: Iya, betul. Iya.
1: Baik, Oma, lagu kita hari ini kita lagu-lagu di era tahun 2000-an nih, Oma, ya.
4: Iya. Kalau Melly Goeslaw boleh?
1: Melly Goeslaw masuk. Melly Goeslaw kan.
4: Oh iya. Oh, masuk. Gantung-gantung.
1: Gantung ya, Oma. Hati-hati, Ma. Ya. Kalau gantung-gantung tuh bahaya, Oma.
4: Gantung diri pula.
1: Gandir ya. Oke, baik.
4: Iya, Pak. Oke. Salamnya dikit aja lah, soalnya biar gak antri yang lain.
1: Iya,
4: Untuk yang lucu Putri Merica.
1: Baik.
4: Kak Deri tadi itu. Pak Dema.
1: Iya.
4: Ini aja lah semua yang lainnya semuanya tanpa kecuali.
1: Iya.
4: Biar gantian.
1: Baik.
4: Salam Trismila dan salam sehat buat Mas Ardian sekeluarga.
1: Baik, terima kasih.
4: Sama-sama. Kami tunggu ya lagunya.
1: Baik, diusahakan nanti lagunya.
4: Oke. Okay. Oke, mau lihat deh.
1: Mau lihat di godang, mau Oma.
4: Sama-sama ya. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Iya, selamat siang juga buat Oma Sulami ya. Oke, kita hari ini lagu-lagu 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia ya. Kita mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2025. Lagu pop Indonesia ya, Kak Vera ya. Oke, line telepon berikutnya. Halo, Persada Indonesia.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
5: Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
5: Ya.
1: Oke, apa kabar Bunda?
5: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
5: Doyan,
1: berjerebu?
5: Berjerebu juga.
1: Oh, masih jerebu nih Pulau Penyengat nih. Kalau ini, kalau mau dari Penyengat ke Tanjung Pinang itu terdampak nggak? Masih nampak pelabuhannya?
5: Nampak. Masih... Kalau daerah Semarang nih, depan Semarang, Telo, semua.
1: Gitu ya?
5: Masih, kalau yang nggak, kalau ke Pinang alhamdulillah lah.
1: Tak apa-apa kalau ke Pinang ya, masih bisa ya, lah ya.
5: Kenapa? Alhamdulillah. Tapi kalau yang ke depan ini, Terkulai pun tak nampak lagi.
1: Itulah ya.
5: Tak nampak lampu dia.
1: Tak nampak lagi lampu dia. Ha, sedih ya. Nah.
5: Hari lepas tu bagus nak terang. Bunda masuk dengan Liza kan?
1: Ya. Yeah.
5: Macam mana bunda daerah penyengat? Dia bilang alhamdulillah nampak. Hari ini kabut lagi.
1: Iya, itulah memang kita kan kabutnya kiriman nih bunda.
5: Kiriman dari Kalimantan.
1: Kalimantan dan Sumatera kata BMKG. Iya.
5: Yeah. Kiriman gitu.
1: Kena angin. Nah, itulah tak bisa salahkan angin kan?
5: Karena yang buat kelaku kita yang kena akan
1: imbasnya. Itulah. Macam mana lagi nak apa nak kita buat lagi ni ya.
5: Oh, yang sehat Yan.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Nak sehat semua eh.
1: Alhamdulillah pastinya.
5: Ini apa nak ayah Uda sehat semua.
1: Alhamdulillah ayah kalau saya kan atau Uda ni. Atau Uda sehat tapi dah sakit juga maksud saya. Dah tua kan?
5: Dia buka radio tak?
1: Kenapa?
5: Dia buka radio kadang-kadang.
1: Kadang-kadang, tapi sekarang dah tak bisa nak dengar radio. Oh, cuman dengar radio tu jelang maghrib aja.
5: Mudah-mudahan akan selalu lah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Itulah udah tak bisa bangun. Susah nak bangun, nak diangkat dulu.
5: Itu kalau Mak Uda tu?
1: Mak Uda alhamdulillah masih sehat. Ya. Masih bisa berjalan, masih bisa masak. Itulah yang bantu Atau Uda.
5: Semenjak ya nikah tu lah ibu dia tak pernah ke sana lagi.
1: Iya, iya.
5: Ya mudah sehat selalu semuanya anaknya sekeluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Yan, lagu Yan.
1: Lagunya nanti kalau ada waktu ya bunda.
5: Lagunya jujur Yan.
1: Jujurlah padaku.
5: Ah, dari Raja.
1: Bila kau tak lagi cinta.
5: Ayolah gitu lah.
1: Lupa. Oke, okay, baik. Bila tak mungkin ya, bersama.
5: Salamnya untuk Yan, Mak Petugas, sehat selalu keluarga.
1: Iya.
5: Untuk tadi apa, Bunda Selamnya tadi ya.
1: Iya, Bunda Selamnya.
5: Pak Demang sama
1: Oma Selamnya tadi ya.
5: Ini Uya sama apa, Mas Rabu.
1: Iya.
5: Sama Nyang Ucu tadi,
1: Ada Yang Rian. Ucu, baik.
5: Semuanya disenggol.
1: Semua disenggol ya.
5: Satu untuk semua.
1: Satu untuk semua.
5: Sama Pak, apa namanya Pak, tulis semuanya disenggol.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda ya. Kita menuju lanjut ya. Oke. 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
6: Biasa di luar.
1: Biasa di luar memang suka yang jerbu-jerbu nih di luar ya.
6: Bukan lagi nih udah enggak, memang udah enggak nampak lagi wajah Ardian ini.
1: Oh itulah kena jerbu nih bahaya ya.
6: Baik, biasanya ya. Nampak dia.
1: Sekarang dah kita udah berjerbu ya.
6: Iya, udah kalau, kayak di Bogor.
1: Kalau di Batam masih memandang
6: masih memandangmu.
1: Masih memandang yang bagus-bagus, masih nampak gak?
6: Ya, masih memang dari kemarin dia.
1: Oh, gitu.
6: Jadinya ya gimana ya? Ya namanya hutan dibakar itu kan hutan, bukan sampah. Kalau sampah cuman dikit aja, ini hutan ya.
1: Hutan ya.
6: Apalagi hutan Sumatera kan. Luas dia.
1: Luas membentang.
6: Jujurlah padaku. Bila sehat Arjan.
1: Sehat alhamdulillah. Mas Farabu juga sehat ya.
6: Iya sehat juga.
1: Alhamdulillah.
6: Pak Demang udah masuk ya?
1: Pak Demang ini dia cuman ini aja kirim-kirim gambar.
6: Tahu kan?
1: Kirim-kirim gambar kopi.
6: Iya.
1: Gitu aja dia bisanya.
6: Iya betul. Kesian ya. Semenjak berjerebu dia.
1: Iya.
6: Semenjak berjerebu dia udah tak bisa nelpon lagi ya.
1: Iya telepon itu handphonenya kena jerbu.
6: Iya. Dia salah pencet terus dia. Artinya. Harusnya pencet RRI Pro 1 dipencetnya nomor Mas Prabu terus
1: iya,
6: dia.
1: Iya, itulah.
6: Memang. Mentang-mentang berjerebu, jadinya nomor Mas Prabu yang dipencet kan.
1: Itulah, pas sekali ya.
6: Jadi ini,
1: Mas Prabu dan jerebu.
6: Jadi ini, ya. Jadi ini lagunya?
1: Lagunya 100% Indonesia.
6: Iya, pengen denger ini spesial lah, jarang-jarang ini
1: apa
6: buat
1: tuh, lihat dulu lagunya
6: Bunda
1: apa?
6: Permata.
1: Permata.
6: Gama.
1: Gama, satu atau dua, bukan?
6: Bukan.
1: Sakit pinggang.
6: Bukan satu. Bukan cinta satu atau dua.
1: Oh yang bukan ya?
6: Bukan cinta satu atau dua.
1: Na
6: na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ding-ling-ling-ling. Oke, lanjut.
6: Yang lagi viral yang itu, yang Roma sama Nur Halima.
1: Oh, yang lagi viral ya.
6: Iya, biar itu. Apa? La la la la la la. Yang Senandung Rindu dia tuh. Oh,
1: Senandung Rindu ya. Oke, okay. Ku kirimkan lagu untukmu. Bukan itu ya.
6: ngomong-ngomong Senandung Rindu. Dari itu ada loh Ardian loh.
1: Yang mana tuh?
6: Candil, Candil, Candil.
1: Oh, gitu.
6: Nah, vokalisnya itu Serious Band.
1: Serious Band, X-Serious ya.
6: Ada deh, atau enggak itu aja lah Senandung Rindu Ardian.
1: Senandung Rindu dari siapa tuh namanya? Andi, Candil. Candil, Candil, sorry.
6: Candil featuring Sekoji.
1: Sekoji. Senandung Rindu.
6: Okay, itu jarang-jarang diputer itu Ardian.
1: Iya, jarang-jarang memang nih.
6: Itu aja lah.
1: Oke, okay, salamnya.
6: Iya, buat Ardian bertugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Ardian.
1: Amin.
6: Iya, insya Allah doa nih makbul nih, kita ada termasuk bencana alam juga nih ya.
1: Bencana, bencana, bencana, bukan ya, bencana, bukan itu.
6: Iya, pokoknya kalau udah, kalau Ardian yang nyanyi biar pun bencana pun tetap happy dia. Beda sama Bunda Permata, udah sibuk dia, sibuk iya, dia.
1: Ya gitulah ya.
6: Katanya untungnya Tanjung Pinang masih nampak kan?
1: Iya.
6: Dari Pulau Penyengat kan?
1: Masih.
6: Coba kalau udah tak nampak, nyasar dia ke Batam iya, nanti.
1: Itulah. Tergantung.
6: Salah hal. Oke. Salah haluan nanti. Terus salam buat Bunda Permata yang semangat Bunda.
1: Nah, tuh.
6: Semangat. Iya. Bunda, rupanya Bunda Permata kenal sama orang tuanya Ardian ya?
1: Kenapa?
6: Iya, Bunda Permata.
1: Kenapa tuh?
6: Tadi nanya to apa? Tadi katanya udah nggak bisa denger radio lagi, siapa?
1: Atau Ude, atau saya, atau
6: iya berarti,
1: orang rumah.
6: Iya, berarti kenal ya beliau ya, Bunda Permata iya, ya, luar biasa
1: kan,
6: ya.
1: Karena Atau Ude kan juga pendengar radio lawas, legend juga.
6: Gitu. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah ya.
1: Masih sleting lah dengan Mbah Mus ya, itu. Iya.
6: Salam buat. Buat Ilek, udah lama gak dengar suaranya nih Ilek nih.
1: Itu, akibat kena jerbu, jadi dia...
6: Iya, betul. Handphone pada berembun juga kali.
1: Kena jerbu semua handphone.
6: Iya.
1: Berjerbu.
6: Terus salam buat Mak Cima. Oma Sulami. Okay. Buat Yusuf. Yusuf udah masuk ya, belum ya?
1: Bang Hamzah Yusuf udah masuk, tapi cuman Yusuf Batam Yusufnya? Belum. Yusuf Batam
6: oh,
1: belum.
6: Oh, Yusuf. Iya, mungkin dia pun itu juga pengaruh HP-nya tak nampak kan.
1: Iya. Oh iya, Mak Jamila kirim salam buat Mas Prabu, Mak Jamila.
6: Oh iya, kadang lupa mulu Mak Jamila tuh.
1: Iya.
6: Beliau kadang sukanya duet tuh, udah masuk ya?
1: Belum, dia di live chat aja.
6: Oh, live chat bentar lagi pun masuk kayaknya.
1: Iya.
6: Terus salam buat salam, Bang ya. Iman, kadang lupa mulu, karena kenapa? Karena kan beliau biasa di Batam.
1: Iya. Gitu ya.
6: Terus buat semuanya lah Ardian ya.
1: Baik.
6: Itu lagunya spesial buat Bunda Permata tuh, beliau pengen denger tuh, mungkin apa di lagunya Senandung Rindu itu kan.
1: Senandung Rindu ya, oke.
6: Iya, salam juga buat semuanya tanpa terkecuali lah ya.
1: Baik Mas Prabu.
6: Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Prabu ya. Dan juga dari Bang Purwanto katanya jerebu tahunan. Kemudian juga ada Kak Suri. Selamat siang Yan, selamat bertugas buat penelpon pertama sampai terakhir buat Bunda Permata ya. Juga Bang Purwanto ya, untuk teman-teman di Gimli Batam ya. Untuk teman-teman di Gimli Batam tetap semangat aja. Dari Bang Purwanto ya. Kita lanjut di WhatsApp nih, ada Mbak Nurul Karangan ya tadi ya. Mbak Nurul Karangan di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Sebentar ya. Tadi tertutup pula tadi ya WhatsApp-nya. Oke. Okay. Assalamualaikum Bang. Titip salam buat penggemar Abang semua. Dan juga pendengar semuanya, sehat selalu. Penggemar Abang suaranya lucu-lucu. Buat Abangnya sehat selalu bersama keluarga. Dan ketiga malaikat kecilnya, amin ya Rabbal Alamin. Dari Mbak Nurul Karangan, Banyuwangi, Jawa Timur ya. Lanjut, mana lagi nih yang belum kita baca, Kak Gadis ya. Waalaikumsalam kakak, Kak Gadis ya, apa kabar, sehat, kabar saya sehat nih kak. Request lagunya kalau bisa ada band ya. Masih, oke okay, ada band masih. Salam fotokopi Mama Muda dan Pak Hamzah Yusuf ya. Kak Sarina dan juga Pak Kumis, baik dari Kak Gadis tadi ya, di line WhatsApp kita juga ada Mbak Nurul Karangan Banyuwangi Jawa Timur ya.

Kita lanjutkan putarkan lagu ya. Ada lagu dari Judika, Cinta Karena Cinta, dan juga ada dari Momo Geisa, Cobalah Mengerti.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia. Dan acara ini kita mulai tadi sedari pukul 13.30 ya, dan akan berakhir sampai 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Ada penelpon ya, kita angkat dahulu. Persada Indonesia, halo.
2: Persada Indonesia.
1: Halo.
2: Apa ya?
1: 100% halo. Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Baik. Dengan siapakah ini?
2: Dari Tanjung Balai Karimun.
1: Oh, Tanjung Balai Karimun. Ternyata Mbak Martha ya.
2: Tanjung Balai Karimun kan cuma satu aja kan?
1: Iya, ada Karimun juga ada Karimun. Tanjung Balai yang ada. Tanjung Balai.
2: Tanjung Balai Asahan.
1: Tanjung Balai Asahan. Ini Karimun ya.
2: Ya.
1: Baik, masih kerja nih Mbak Martha?
2: Ya, nyari-nyari waktu.
1: Oke, baik. Semoga pekerjaannya lancar ya Mbak Martha. Semoga nggak kena jerbu ya. Ada jerbu juga di sana?
2: Dikit-dikit aja.
1: Dikit-dikit aja. Palingan jerbu dapu aja ya?
2: Enggak lah.
1: Oh, enggak lagi ya?
2: Tanjung Balai pakai LPG semua.
1: Udah pakai LPG. Iya, iya. Baik, kalau gitu. Baik. Mbak Martha, kalau lagu mungkin nanti bisa kita lihat dulu ya, waktu dan keterbatasan kita ya. Nanti kalau memang ada waktu kita putarkan ya, karena waktunya nggak panjang nih. Ringkas saja. Oke.
2: Langsung aja deh.
1: Oke,
2: kirim
1: deh,
2: salam
1: langsung.
2: Buat Bang Ardian, ya, buat baik. Para pendengar, penelpon dari awal sampai akhir nanti.
1: Oke.
2: Terus buat Pro 1 semuanya. Lalu
1: kemudian
2: apa Bang?
1: Enggak ada sih, dengerin aja nih dari tadi.
2: Buat kan jadi lupa.
1: Tuh kan jadi lupa kan.
2: Oh iya, buat Mbak Ade yang ada di Kemenak Tanjung Pinang. Semoga
1: mendengarkan ya.
2: Buat Uci, Mei Uci, Mei Uci, Uci.
1: Baik.
2: 10. Lalu buat buat semuanya deh.
1: Okay.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin,
2: dalam
1: lindungan ya
2: Tuhan, dan pokoknya baik-baik aja.
1: Oke. Okay.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Untuk

0: kenderaan kan?
1: Iya, dengar sedikit-sedikit.
0: Bang Arya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Sulis ada situ?
1: Pak Sulis hari ini sepertinya banyak kegiatan nih, Pak Sulis.
0: Bisa putar lagu?
1: Kita usahakan nanti kalau waktunya cukup ya, Pak Umar ya.
0: Iya, iya. Kalau nggak cukup, Pak Umar ngikut aja.
1: Ikut aja ya, Pak Umar ya.
0: Kalau bisa, pahlawanku...
1: Nenekku pahlawanku, pahlawanku ya. Ya nenekku pahlawanku.
0: Iya, nenekku pahlawanku ya. Iya. Yang masuk udah berapa? Udah berapa orang yang masuk?
1: Udah rame nih, Pak Umar yang ke-10.
0: Ini sebentar lagi mau tutup ya.
1: Iya, bentar lagi mau closing lagi nih kita.
0: Closing lagi, ya udahlah. Salam-salamnya,
1: salam-salamnya.
0: Utama untuk Bang Ardil Mutabarat.
1: Baik.
0: Beserta keluarga. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Ya. Rumah tangganya langgam, selanggam-langgamnya ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Salam sama Kak Ain semua ya di rumah ya.
1: Baik.
0: Udah tuh untuk dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir lah.
1: Iya.
0: Disenggol ya dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Pulau Rote ya.
1: Baik, luar biasa.
0: Disenggol semua nanti disebut satu persatu payah ya. Oke, waktunya aja mau habis nih.
1: Iya.
0: Ya, Ile udah masuk.
1: Ile belum nih, Ile belum tahu nih kabarnya.
0: Yang Ucu?
1: Yang Ucu sudah masuk, sudah gabung.
0: Jarima.
1: Ke siapa?
0: Kak Jarima, Deli.
1: Kak Deli Batu Lima ada tadi masuk.
0: Ada.
1: Kak Deli Ma bagus
0: kue,
1: juga ya.
0: Kue bolu sebelah. Pak Demang.
1: Oh, dia enggak gabung, dia cuma kirim-kirim aja, kirim-kirim WhatsApp aja.
0: Yalah, semualah judul yang nanggung juga ya.
1: Baik.
0: Yalah Bang Ardian ya.
1: Iya.
0: Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar tadi pendengar dan juga pemirsa. Oke, kita lanjutkan yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di line telepon kita ya di 0771-27100. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kalau di WhatsApp kita, siapa lagi yang sudah bergabung ya di live kita ya? Oh iya, ada Kak Elika Manis ya. Oke, Waalaikumsalam Kak Elika. Cerah nampak hari ini Bang. Alhamdulillah Kak Elika. Cerah Kak Elika juga ya, semoga sehat ya. Dan juga kakak anak kedua, Bang, aku mau dengar lagu dari Mbak Gigi dan Raffi Ahmad. Apa aja boleh. Baik, diusahakan ya karena waktu kita singkat. Dan juga selamat siang, jelang sore buat Mas Theo Yudhistira ya. Baik. Gimana nih kabar Natuna nih Kak Elika? Apakah masih berjerebu di sana ya? Atau aman-aman aja nih? Baik. Nah, ini panggilannya kok Bang Rahadian sih? Kita bukan Reza Rahadian loh, dengan Bang Ardian. Baik, kita lanjutkan lagunya. Oh, ada penelpon ya. Baik. Halo, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, jauh-jauh dari Pekanbaru nih. Nah, mau tahu nih kabar Pekanbaru, Ibu Yuswi sehat ya, Bu?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baru asapnya.
1: Gimana
2: tambah
1: nih?
2: Tambah tebal
1: ya, apalagi di daerah Kalimantan ya atau di Sumatera ya. Iya. Baik, Ibu Yuswi silakan nih, sepertinya delay ya, teleponnya ya. Baik, Ibu Yuswi silakan salamnya.
2: Seserah Aryan aja lah.
1: Baik. Iya. Oke. Iya.
2: Makasih Ardia.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dari Ibu Yuswidia di Pekanbaru ya. Tadi beliau menyampaikan ya di sana kabut asapnya tebal ya, berarti lebih levelnya lebih tinggi daripada kabut asap di Tanjung Pinang ya. Tadi kalau di Natuna, ya Natuna katanya cuaca jerebu sikit dan sekarang lagi mendung Natuna Bang. Baik, ya mudah-mudahan hujan. Tapi itu mendung apa jerebu nih Kak Elika? Untuk request lagu kita mungkin terbatas nih waktunya nih Kak Elika. Karena kita nanti jam 14.57 kita closing acara kita di live ya. Tapi siaran tetap berlangsung. Baik, acara kita dari jam 1:30 siang ya. Sampai jam 14.57 waktu Indonesia Barat.

Baik, kita dengarkan lagu berikutnya. Ini lagu dari Ardian Huta Barat dan juga featuring Dini Ramadini dengan Semua Demi Cinta, dan juga ada Wisbeker Rindu Rumah. Kita dengarkan Semua Demi Cinta dari Ardian dan featuring bersama Dini Ramadini. Kita dengarkan bersama.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, tanpa terasa ya waktu sudah mengantarkan kita ke pukul 14.46 waktu Indonesia Barat ya. Oke, Kak Ele Kamalis katanya mau request lagu Anji Bang, Anji ya, yang berjudul Menunggumu ya. Oke, kalau memang cukup waktunya nih Kak Elika ya, karena memang waktu kita terbatas banget nih. Oke. Iya. Hari-hari menanggung rindu tuh sakitnya di sini loh Bang. Oke. Ya di sini itu sambil itu ya. Ya gitulah ada. Baik, semoga siaran kita ini mampu untuk menggembirakan semua pendengar dan pemirsa kita ya, dengan salam-salamnya, dengan lagunya, dan juga dengan penyiarnya yang bisa menghibur Anda ya. Kami berharap ya siaran ini mampu untuk menumbuhkan bagaimana ya, mental healthy Anda menjadi lebih positif ya dan sehat ya. Tentunya bisa menginspirasi, mengedukasi, dan juga menginformasi. Oh iya, ada penelpon ya. Ternyata kita coba nih, kita angkat telepon saja. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Wah, ini Mak Cima rupanya nih.
2: Oke. Okay. Adrian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak Cima, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Mak Cima kebagian salam-salam nih Mak Cima ya.
2: Iya, kesian tengok ya.
1: Kenapa tuh? Tengok apa kesian nih?
2: Dapat salam-salam.
1: Iya itulah, udah di ujung-ujung soalnya nih ha.
2: Iya.
1: Iya,
2: udah di ujung-ujung. Tadi tak bisa ya. Ngantri ya.
1: Ngantri. Iyalah, gimana lagi kan ngantri lah tuh.
2: Iyalah, tak apalah ikut aja lagu. Ikut lagunya. Mama Muda udah masuk ya?
1: Mama Muda udah.
2: Oh. Pertama dia.
1: Pertama dia luar biasa. Maksudnya di enggak pertama sih, kedua kalau enggak salah, penelpon kedua.
2: Oh, luar biasa dia ya.
1: Iya. Luar biasa, lah biasa
2: di luar. Ikut lagu dia. Mas Prabu aja lah.
1: Ikutan lagu Mas Prabu tadi ya
2: kayaknya. Dari putar ya?
1: Belum nih. Wah. Sepertinya enggak bisa keputar nih kalau lagu Mas Prabu.
2: Oh, enggak bisa diputar ya.
1: Iya, waktunya enggak cukup nih.
2: Iya, tak apa-apalah ya.
1: Iya, baik. Salamnya nih silakan.
2: Salamnya fotokopi Mama Muda sama Mas Prabu aja ya.
1: Baik. Oh iya, Kak Elika Manis katanya salam buat Mak Cikma, Kak Elika Manis di Natuna.
2: Oh, salam kembali. Salam kenal ya.
1: Iya, kirain kenal nih gitu ya.
2: Nah, itu aja lah Yan ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Yan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Cikma ya di Balai Rejo ya. Kita lanjutkan putarkan lagu aja ya, biar waktunya cukup nih. Oke. Kalau ada penelpon ya kita angkat ya. Tapi kita putarkan lagu berikutnya. Ini dari Melly Guslow ya. Tadi ada yang request lagu Gantung. Tadi siapa ya? Saya lupa nih. Kita puterin aja ya. Gantung dari Melly Guslow dan Raja Jujur.

0: Pendengar dan pemirsa, demikianlah jumpa kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Mohon maaf ya apabila ada lagu-lagu yang belum dapat kita tunaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita dapat berjumpa kembali di acara yang sama dengan penyiar yang berbeda tentunya. Dan terima kasih yang udah gabung ya, buat Kak Elika Manis, buat kakak anak kedua Gali, ada Supandi, ada Charlotte Mantiri, dan semuanya deh. Salam spesial untuk Anda semua. Oke, dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi di live kita yang berikutnya ya. Yang terpenting adalah kita semua mampu untuk menjadikan diri kita lebih baik ya. 100% Indonesia, Persada Indonesia. Saya Ardian Hutabarat, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu sapaati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih melakukan aktivitas. Ya, bagi Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas, tetap semangat dan semoga apa yang Anda lakukan hari ini membuahkan hasil. Nah, pendengar, untuk sore hari ini kita bersama di program Beranda Asta Cita. Kalau kita bicara soal kemiskinan pendengar, tentu persoalannya itu tidak sederhana ya. Ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang punya usaha tetapi belum mampu untuk berkembang. Nah, berbagai bantuan ini tentu ada ya dari pemerintah, sangat berarti sekali. Bantuan bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar ketika kondisi sedang sulit. Tapi pendengar, ada satu hal yang juga penting kita pikirkan bersama. Bagaimana bantuan itu bisa menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi. Artinya masyarakat tidak hanya menerima bantuan untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga mendapatkan kesempatan ya untuk memiliki penghasilan dan juga membangun kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, inilah yang akan kita sampaikan ya dalam Beranda Asta Cita kali ini. Kita akan menyampaikan narasi tentang hal ini pendengar. Namun sebelumnya kita simak dulu ya lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Lagunya dari Yopi and Nuno ya, Bunga Jiwaku.

pendengar, kalau kita melihat kondisi di sekitar kita, bantuan sosial ini masih menjadi salah satu bentuk dukungan ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya. Dan tentu saja pendengar, bantuan seperti ini sangat penting ya, terutama bagi keluarga yang sedang berada dalam kondisi sulit. Tetapi pendengar, bantuan sebaiknya tidak berhenti pada pemberian semata. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah mendapatkan bantuan itu, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Misalnya pendengar, seseorang mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah kondisi mulai membaik pendengar, orang tersebut kemudian diberikan pelatihan keterampilan atau juga akses ya untuk membuka usaha. Dari sana muncul peluang baru, bisa saja membuka usaha makanan dari rumah ya, atau menjual kerajinan, menjadi pedagang kecil, mengembangkan usaha pertanian, perikanan, atau bahkan memasarkan produk melalui media sosial. Jadi pendengar, bantuan dapat menjadi jembatan menuju kemandirian. Karena kalau masyarakat memiliki keterampilan dan sumber penghasilan sendiri, maka secara perlahan ketergantungan terhadap bantuan ini juga bisa berkurang. Pendengar, tentu prosesnya itu tidak instan ya. Ada masyarakat yang mungkin langsung berhasil, ada juga membutuhkan waktu lebih lama. Yang penting pendengar, ada kesempatan dan juga ada pendampingan. Karena terkadang yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya modal ya, tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana mengelola usaha, bagaimana menentukan harga, bagaimana untuk memasarkan produk yang ada, dan bagaimana untuk mengatur keuangan. Nah, ini yang penting ya.

Mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, keterampilan bisa menjadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kita ambil contoh sederhana, ada seorang ibu yang memiliki kemampuan membuat kue ya. Awalnya kue hanya dibuat untuk kebutuhan keluarga atau ketika ada acara tertentu. Kemudian pendengar muncul ide, kenapa tidak dijual? Nah itu mungkin ya dalam pikirannya. Nah mulailah menawarkan kepada tetangga, kemudian mencoba memasarkannya melalui WhatsApp atau juga media sosial. Pesanan mulai datang. Dari yang awalnya itu hanya membuka beberapa kotak, perlahan jumlahnya bertambah. Nah, cerita seperti ini pendengar sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita ya. Tidak selalu harus dimulai dengan usaha besar, punya toko besar ya. Kadang-kadang justru dimulai itu dari kemampuan sederhana yang sudah dimiliki. Yang dibutuhkan adalah keberanian ya untuk mencoba dan kemauan juga untuk terus belajar. Karena itu pendengar, program pengentasan kemiskinan juga perlu memperhatikan aspek keterampilan. Masyarakat bisa diberikan pelatihan. Itu sesuai dengan potensi daerah. Di wilayah pesisir misalnya pendengar, keterampilan pengelolaan hasil laut ini bisa dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Begitu juga dengan usaha makanan, kerajinan, pertanian juga, jasa hingga usaha berbasis digital. Pendengar, sekarang teknologi itu justru juga memberikan peluang yang cukup luas ya untuk menjual produk. Masyarakat tidak selalu harus memiliki toko besar. Foto produk yang menarik, kemudian informasi yang jelas, pelayanan yang baik, kemudian dipasarkan melalui media sosial. Dari rumah pun usaha bisa berjalan, pendengar. Tentu ya, tetap ada tantangan. Tidak semua orang langsung memahami teknologi. Karena itu pendengar, pendampingan dan juga literasi digital ini juga menjadi bagian penting ya dalam membangun kemandirian ekonomi. Untuk lagu berikut ini pendengar, ada opera band Hentikan Saja. Tapi Anda jangan hentikan kreativitas Anda ya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore ya. Mendengar, kalau kita bicara tentang kemandirian ekonomi, UMKM tentu tidak bisa lepas dari pembahasan ini. Dan usaha mikro dan kecil ini menjadi bagian ya dari kehidupan masyarakat. Ada warung kecil di depan rumah misalnya, penjual makanan, pedagang pasar, usaha rumahan, jasa laundry, bengkel ya. Kemudian penjahit hingga pelaku usaha yang berjualan secara online. Mungkin dari luar terlihat sederhana, tetapi bagi sebuah keluarga pendengar, usaha kecil itu bisa menjadi sumber penghasilan utama. Karena itu usaha kecil perlu didorong agar bisa berkembang. Bukan hanya diberikan modal, tetapi juga diberikan pengetahuan bagaimana mencatat pemasukan ya, dan juga mencatat pengeluaran, bagaimana memisahkan uang usaha dan uang kebutuhan rumah tangga, bagaimana juga untuk membuat kemasan yang lebih menarik lagi, bagaimana untuk menjaga kualitas produknya yang dihasilkan, dan tentu saja pendengar, bagaimana mencari pelanggan baru. Hal-hal sederhana ini pendengar kadang ya menjadi penentu apakah sebuah usaha itu bisa bertahan atau tidak. Pendengar, kemandirian ekonomi itu juga tidak selalu berarti harus memiliki usaha. Bagi sebagian masyarakat, kemandirian itu bisa diwujudkan melalui pekerjaan yang layak, peningkatan keterampilan, dan kesempatan memperoleh penghasilan yang stabil tentunya ya. Jadi jalannya itu bisa berbeda-beda. Yang penting pendengar adalah masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Untuk lagu berikut ini ada Padi, Terbakar Cemburu ya.

Pendengar, saat ini sudah pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, baik lewat radio, lewat live chat Rima Melati Azhara, atau juga yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital. Ada Bu Erna, selamat sore Bu Erna. Ada Putra Pesulap ya, salam dari Bintan. Ya, salam juga ya buat Putra Pesulap. Semoga di sore hari ini Anda masih melakukan aktivitas, selamat beraktivitas ya. Ya, mungkin sudah santai-santai dan mendengarkan Pro 1, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan membuat hati Anda bahagia dan terhibur tentunya. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ada satu hal yang sering menjadi tantangan ya, ketika seseorang ingin memperbaiki kondisi ekonominya, yaitu rasa takut untuk memulai. Misalnya takut gagal, ya takut rugi, takut tidak punya pelanggan, takut produknya tidak laku. Perasaan seperti itu pendengar tentu kita pahami sangat manusiawi. Tetapi kalau terus takut mencoba, peluang juga tidak akan datang. Memulai tidak harus dengan sesuatu yang besar pendengar. Kalau punya kemampuan memasak misalnya ya, bagi ibu-ibu ya, bisa mulai dari beberapa pesanan. Kalau punya keterampilan menjahit, bisa mulai menerima jahitan dari orang terdekat ya. Kalau punya kemampuan membuat kerajinan, nah ini juga bisa mencoba memasarkannya melalui media sosial. Kalau punya pengetahuan tertentu, bisa mengembangkannya menjadi jasa. Yang penting mulai dari apa yang kita punya. Nah setelah itu pendengar belajar. Kalau gagal evaluasi, kalau ada kekurangan kita perbaiki ya. Kemudian kalau belum laku, nah cari tahu apa yang perlu dirubah. Kemandirian ekonomi itu pendengar bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tetapi tentang siapa yang mau terus belajar dan berusaha. Pendengar, tentu pemerintah juga memiliki peran ya, peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Masyarakat bisa berkembang jika ada yang mendukung, misalnya pemerintah, akses terhadap pelatihan misalnya ya, kemudian permodalan juga, pasarnya seperti apa, pelatihan diberikan ya, kemudian pendidikan dan informasi ini harus terus diperluas. Sementara masyarakat juga perlu aktif ya untuk mencari informasi dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini pendengar, dari Raja ya, judulnya Yakin ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, semoga lagu tadi Anda suka ya, terutama buat putra pesulap ya yang request lagu itu ya. Dan pendengar, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cipta sampai di penghujung ya. Dari pembahasan kita hari ini pendengar, ada satu hal yang bisa kita garis bawahi ya. Bantuan itu memang penting ya, bantuan bisa menjadi penyelamat ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan. Tetapi akan lebih kuat jika bantuan itu menjadi pintu masuk menuju kemandirian. Masyarakat diberikan kesempatan untuk belajar ya, diberikan keterampilan, diberikan akses terhadap pekerjaan dan usaha. Kemudian pendengar, diberikan juga pendampingan ya agar mampu berkembang. Dengan demikian pendengar, masyarakat tentu tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi perlahan bisa menjadi pelaku ekonomi, bisa menghasilkan juga ya, bisa membuka usaha, bahkan kalau sudah berkembang pendengar, itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan dari sinilah pendengar, roda ekonomi masyarakat itu bisa bergerak. Dan tentu pengentasan kemiskinan, kita sadari memang bukan pekerjaan satu pihak. Itu bisa dari pemerintah punya peran, dunia usaha juga punya peran, lembaga pendidikan juga punya peran ya pendengar, komunitas juga punya peran, dan masyarakat sendiri juga punya peran yang sangat penting. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita, mendukung usaha tetangga misalnya, membeli produk lokal, memberikan informasi tentang pelatihan atau juga peluang usaha. Dan yang tidak kalah penting ya pendengar, tidak meremehkan usaha kecil. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dalam warta berita dari lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Kementerian Kesehatan sedang membuat regulasi untuk pengembangan ekosistem plasma nasional, tetapi masih ada 3 tantangan yang perlu diatasi guna mencapai hal tersebut dan memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia. Ketua Tim Kerja Kelainan Darah dan Gangguan Imunologi Kemenkes, Awas Aswarti, menyebutkan bahwa terbatasnya sumber daya menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan plasma di Indonesia. Tanpa sumber daya memadai, penyediaan produk obat derivat plasma atau PODP masih sulit untuk dilakukan. Dan dalam kesempatan yang sama, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Dita Novianti Sugandi Argadireja menyatakan bahwa ekosistem plasma nasional yang mandiri dan berkelanjutan dibutuhkan guna membangun ketahanan kesehatan Indonesia, sehingga kolaborasi lintas sektor krusial dalam upaya pengembangan ekosistem tersebut. Sementara dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah didakwa memaksa Tan Kian untuk memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar Tan Kian tidak dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selengkapnya kita akan bergabung ke Pengadilan Tipikor bersama Muhammad Isnan Suhanda. Isnan? Halo Isnan?

0: Kami mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis yang terjadi. Kami akan coba kembali menghubungi rekan kami Muhammad Isnan Suhanda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini. Ya, Isnan, silahkan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, saat ini sedang berlangsung kasus dugaan tindak pidana, sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam persidangan terungkap bahwa Febri Adriansyah telah menerima uang ataupun melakukan tindak pemerasan terhadap beberapa pengusaha dan perusahaan terkait perkara yang ditanganinya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Febri juga menerima uang dari Tan Tian sebesar 55 miliar rupiah dan dari beberapa pengusaha lain serta beberapa perusahaan termasuk PT Asabri dan juga PT Jiwasraya. Dan penerimaan itu banyak sekali sampai mencapai 346 miliar dan juga sebesar 400 ribu dolar Amerika Serikat. Berikut pernyataan jaksa terkait dengan aliran uang yang diterima Febri dari berbagai pengusaha.
2: Data 5792-3, rekening mandiri nomor 10100128877154, rekening BCA nomor 21861102585, 5, rekening BCA nomor 21862202558, 6, rekening BCA nomor 52251909990, 7, rekening BNI nomor 192.
1: Uang tersebut dikumpulkan oleh Don Rito dan dimasukkan ke berbagai puluhan rekening yang dimiliki oleh Febri Adriansyah, namun atas namanya tidak dimiliki atas namanya oleh orang lain atau non-name yang diduga dilakukan oleh Don Rito dan juga pengusaha Nevin Herin. Dan Febri juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang-uang tersebut dialirkan ke berbagai tempat seperti pembelian tanah, pembelian ada beberapa hotel yang juga diberikan di yang juga didapatkan oleh Febri dari uang-uang yang diterima dari berbagai pengusaha di Indonesia yang kasusnya ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan yang kami lakukan Muhammad Sensuanda Ruti RRI Udara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, kali ini Qatar yang menyatakan bahwa negosiasi dan pertukaran pesan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik regional terus berlangsung melalui Doha dan mitra-mitra regionalnya. Direktur Departemen Media dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri Qatar, Ibrahim bin Sultan Al-Hasmi, menyebut bahwa Doha tidak dapat mengungkap rincian mengenai pertukaran diplomatik yang sedang berjalan. Tetapi ia mengkonfirmasi bahwa perundingan masih berlanjut, bahkan ia juga menambahkan negosiasi telah mempertimbangkan kekhawatiran bagi berbagai pihak tanpa menjelaskan rinciannya. Pernyataan tersebut muncul saat konflik antara Amerika Serikat dan Iran berlarut-larut selama lebih dari 7 bulan tanpa ada kemajuan.

Dari berita olahraga, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengatakan pemerintah menyiapkan perhatian lebih terhadap sejumlah cabang olahraga dalam program pembinaan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Menurut Taufik, peningkatan perhatian diperlukan karena pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan. Terlebih persaingan menuju Olimpiade 2028 makin ketat. Ia bahkan mengatakan dukungan pemerintah harus mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan performa atlet, mulai dari program latihan, keikutsertaan dalam pertandingan, hingga berbagai aspek-aspek penunjang.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Sore. Informasi lainnya ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto.
1: Sudah jelas diberikan juklak juknisnya kepada kepala SPPG semuanya. Maka harus diikuti aturan. Maka dalam hal ini bukan kami dari Satgas SPPG provinsi, tetapi banyak yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, kita semua mengawasi.
2: Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura memastikan program MBG tetap berjalan, namun pengoperasian setiap dapur harus memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris Tanjung Pinang akhirnya resmi memiliki perwakilan hukum setelah didampingi oleh Bidang Datun Kejari Tanjung Pinang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pandu Fikri Tegar Agnianto selengkapnya melaporkan.
4: Sekitar 10 anak yatim, piatu, dan anak kehilangan jejak orang tuanya di Yayasan Al-Nur Rahman serta Al-Ibris akhirnya resmi memiliki perwali hukum. Kepastian ini diperoleh setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang mendampingi kedua yayasan tersebut dalam sidang penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kepala Seksi Datun Kejari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang, mengatakan langkah hukum ini diambil lantaran anak-anak yang selama ini dirawat oleh pihak yayasan terbentur kendala kelengkapan administrasi kependudukan dan identitas resmi. Yayasan bukanlah orang tua kandung anak-anak ini. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum, pihak yayasan kerap kesulitan mengurus pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, pendampingan ini diawali dari permohonan resmi yang diajukan pihak pengurus yayasan kepada Kejari Tanjung Pinang. Setelah berkas ditelaah secara mendalam, tim Kejari kemudian mendaftarkan perkara tersebut ke PN Tanjung Pinang.
5: Jadi dengan adanya perwalian ini mudah-mudahan dapat membantu pihak yayasan maupun anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan administrasi kehidupan buat penetapan.
4: Dukungan penuh dari Korps Adyaksa dan jajaran PN Tanjung Pinang ini mendapat apresiasi mendalam dari pengurus panti. Muhammad Ramli, salah satu ketua yayasan, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses hukum tersebut.
6: Administrasi Pak, aku bisa anak-anak itu tidak ada terhadap pengurusan apa. Alhamdulillah, kami banyak berterima kasih Pak Jari. Alhamdulillah, sangat merespon dan membantu. Dan mudah, alhamdulillah, kami sudah selesai Pak.
4: Pihaknya sangat mengapresiasi Kejari dan PN Tanjung Pinang. Dengan kejelasan legalitas perwalian ini, anak-anak asuh kini bisa mengurus seluruh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia tanpa kendala lagi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Pekanbaru dilaporkan luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektar dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Berikut laporan Femi Astiovani.
7: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dari upaya yang dilakukan, terbukti pencegahan dan penanggulangan memberikan dampak positif, yakni luas lahan yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan, hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Riau mencapai sekitar 20 ribu hektar lebih. Menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 21.000 hektar lebih. Edi Afrizal menjelaskan dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kabupaten Bengkalis masih menjadi daerah dengan luas kebakaran terbesar. Menurut Edi Afrizal, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hotspot pada tahun ini justru mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menyebabkan luas lahan terbakar meningkat.
8: Kalau dari sisi jumlah hotspot, itu lebih ada kenaikan. Kalau untuk luasan, tahun kemarin kita sekitar 21.000. Nah, tahun ini kita tekan cuma di angka 20.000 dengan hotspot yang segitu banyak itu. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot, tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan, tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
7: Sementara Walhi Riau meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau Eko Yunanda menuturkan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi terkait kebakaran lahan di awal tahun 2026.
9: Harapan kita ya ada penegakan hukum yang secara serius dan konkret. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga tidak hanya dihukum karena kebakaran hutan dan lainnya, tapi dievaluasi secara perizinannya, bagaimana menjaga lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana perusahaan ini juga berkontribusi terkait perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar.
7: Eko Yunanda mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara serius dan konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan yang berada di wilayah terdampak kebakaran, dan penegakan hukum sebaiknya tidak hanya menyasar perorangan tetapi juga korporasi apabila ditemukan keterkaitan dengan kebakaran di wilayah operasionalnya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Pemerintah Provinsi Riau pastikan kesiapan anggaran menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya. Informasi selengkapnya bersama Alwi Surya Atmaja.
10: Pemerintah Provinsi Riau memastikan kesiapan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap dan bencana lainnya. Upaya pencegahan dan penanganan akan dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan pemerintah daerah akan memastikan dukungan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana tetap tersedia. Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kunci sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
11: Kami akan memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran untuk mitigasi serta penanganan karhutla, banjir, dan bencana lainnya. Melalui penguatan koordinasi, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan masyarakat. Di sisi lain, penyesuaian APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
10: Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Pemprov Riau mengambil langkah yang lebih terukur dan konkret dalam menghadapi ancaman karhutla serta kabut asap. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi harus melalui strategi antisipasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
12: Badan merekomendasikan tentang karhutla, pemerintah Provinsi Riau akan melakukan langkah yang terukur dan konkret dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta kabut asap melalui koordinasi lintas sektor dan dengan seluruh pihak terkait, sekalipun sudah mendapat pujian dari Bapak Presiden, Pak
10: PLT. Dengan adanya dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor, Pemprov Riau berharap upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih maksimal, sehingga memastikan pelayanan publik, ulangi, sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan daerah tetap berjalan. Demikian, Alwi Surya Atmaja melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat total 320 kasus HIV sepanjang Januari hingga September 2026, ditemukan 52 kasus baru. Dinas Kesehatan menyebut edukasi tentang HIV perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Berikut laporan Nur Fitriani.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 320 kasus HIV. Dari jumlah tersebut, 52 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan, perkembangan kasus HIV perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dengan memperkuat edukasi dan pemahaman di kalangan generasi muda.
14: Dulu kalau kami itu, kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat apa lokalisasi ya, terus bar-bar apa itu. Nah, itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target-target pemeriksaan kasus gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu. Tren itu berubah, yang dulunya kasus-kasus HIV itu banyak diidap oleh orang kerja tersebut ya, tapi nah sekarang tuh arahnya berubah gitu, perubahan gejala, perubahan kasus itu arahnya banyak ke arah anak muda gitu ya, anak muda.
15: Itu yang jadi kekuatan kita gitu.
13: Edukasi dinilai penting agar generasi muda memiliki informasi yang benar tentang HIV, termasuk memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan. Dinas Kesehatan menegaskan HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, berbagi makanan atau minuman, maupun gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum yang tidak aman, serta hubungan seksual beresiko. Kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan dan masa depan anak juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
16: Tentu awak risau ya, pergaulan budak sekarang ni risau betul lah. Kalau bisa itulah doh. Makanya saya takut mari anak saya keluar, takut kena pergaulan yang tidak-tidak.
13: Selain edukasi, Dinas Kesehatan juga memastikan pemeriksaan HIV telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Petugas yang menangani pemeriksaan juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ragu karena hasil pemeriksaan dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya. Bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menyediakan pengobatan antiretroviral atau ARV secara gratis. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dan menjaga kondisi kesehatan. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat edukasi HIV sekaligus membangun lingkungan yang saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Dari RRI Bengkalis, informasikan kualitas udara di Bengkalis masih menunjukkan sangat tidak sehat yang dapat dilihat di aplikasi Ispunet milik KLHK. Pemkab Bengkalis sarankan warga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan segera cek kesehatan di layanan kesehatan apabila ada keluhan ISPA. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
17: Kondisi kualitas udara di Kabupaten Bengkalis kembali berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Stasiun Senggoro pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konsentrasi PM2,5 tercatat mencapai 2,34. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi risiko terpapar kabut asap. Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra Putra sesuai instruksi Bupati Bengkalis Haja Kasmarni.
18: Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah-wilayah sentral-sentral kebakaran itu kita harapkan untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan menggunakan masker dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang punya aktivitas di luar ruangan ataupun di luar rumah. Tentunya selalu gunakan masker atau pelindung diri supaya tidak terpapar oleh kabut asap yang hari ini masih dalam kondisi kita perhatikan.
17: Dr. Ersan juga mengimbau masyarakat yang terdampak kondisi kualitas udara untuk melakukan pengobatan awal di fasilitas kesehatan pemerintah. Tim kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Sementara itu kabut asap juga terjadi di Kabupaten Meranti. Staf Ahli Bupati Febriadi mengatakan untuk karhut telah diatasi dan menduga kabut asap kiriman dari daerah lain.
19: Nah, itu sama seperti itu. Sampai hari ini kabut asap kiriman, informasinya itu dari kiriman dari Jambi dan Palembang.
18: Iya.
19: Ah, itu, Meranti. Walaupun titik apinya tidak ada, tapi kabut asap kalau pagi hari masih ada.
17: Masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan penanganan lebih lanjut diharapkan untuk ke pelayanan kesehatan dan dapat diperoleh di RSUD pemerintah. Mengingat masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Sumatera Barat terus didorong meningkatkan kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
20: Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika mengatakan, perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru, UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Menurut Ari, kemampuan logistik menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha UMKM setelah produk berhasil dipasarkan secara luas. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu diperkuat supaya perluasan pasar yang telah dibangun melalui kanal digital dapat diikuti dengan layanan pengiriman yang memadai.
0: Memotivasi UMKM supaya mereka tidak hanya tadi produknya itu menjadi bagus, tapi juga mereka bisa melakukan pengiriman yang cepat, kemudian aman dan juga tepat waktu. Jadi seperti kami sampaikan, dengan adanya kolaborasi ini, banyak juga sekarang ini perusahaan-perusahaan logistik yang lain itu juga ingin bekerja sama dengan Kementerian UMKM melakukan hal yang serupa.
20: Menurut Ari, kolaborasi perusahaan jasa logistik yang menjadi bagian ekosistem UMKM sangat diperlukan dalam menghadirkan dukungan yang membantu UMKM semakin berkembang dan berdaya saing. Salah satunya melalui program Jawara Lokal yang membantu usaha lokal berkesempatan memperkuat kapasitas dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 740 ribu dan secara bertahap telah mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk, tetapi juga menyasar kemampuan, pengemasan, pemasaran konvensional dan digital hingga akses terhadap pelayanan logistik.
21: Banyak cara yang telah kami lakukan, di antaranya melalui pelatihan-pelatihan, sekarang mulai beralih dari produksi ke arah pemasaran, offline dan online. Kita berencana ada pelatihan dari TikTok.
20: Endrizal menambahkan peningkatan kemampuan pemasaran menjadi penting agar produk UMKM tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.
3: Sebanyak 17 dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong KNMP menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan melalui pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan akses permodalan. Informasi berikut dilaporkan Elan Silviasari.
22: Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah wilayah pesisir. Dari 26 kampung nelayan yang telah diusulkan, sebanyak 17 kampung saat ini mulai ke arah pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Chef Dinon kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembangunan KNNP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Chef Dinon, KNNP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
23: Bisa kita manfaatkan terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas, juga kita juga berdayakan dari sektor ekonominya itu, bagaimana koperasi Merah Putih juga untuk memotong rantai distribusi ya, memperkuat permodalan dan peningkatan hasil tangkapan kita. Tujuan utama kita adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap yang ada di Sumatera Barat.
22: Chef Dinon menyebut, KNMP juga dilengkapi tempat penampungan hasil tangkapan yang dapat menjadi bagian dari rantai pemasaran nelayan. Hasil tangkapan dapat disalurkan melalui koperasi maupun langsung ke pasar dan restoran, sehingga nelayan tidak tergantung kepada tengkulak atau rentenir. Sementara itu, pengelola KNMP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi mengatakan, pembangunan KNMP di wilayah tersebut telah mencapai 100%. Saat ini pengelola bersama komunitas nelayan memasuki tahapan praoperasional dengan pendampingan dari dinas terkait.
24: Dengan hadirnya KNNP ini nantinya juga ikut mempush bagaimana pendapatan dari nelayan-nelayan ini, karena di sana nanti akan ada mata rantai untuk bagaimana pengolahan hasil laut ini berguna dan sangat bermanfaat. Nah, sama ini kan kita lihat nelayan kita hasilnya tergantung cuaca juga.
22: Ari menilai kehadiran KNMP dapat memodernisasi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini hanya sekedar menjual hasil tangkapan. Melalui KNMP, ada mata rantai pengolahan dan pemasaran yang diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Secara...
3: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai, melalui budidaya rumput laut selain membuka peluang kerja juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Natuna. Berikut laporan Afrizal.
2: Secara geografis Kabupaten Natuna, 99% wilayahnya adalah lautan. Dengan potensi geografis ini pada umumnya, peluang usaha bagi masyarakat setempat mayoritasnya dari hasil laut. Seperti halnya untuk usaha budidaya dan pembibitan rumput laut, yang juga dilakukan oleh salah satu penggiat rumput laut di Natuna, Andes Putra, yang berlokasi di setengah kecamatan Bunga Selatan, Kabupaten Natuna. Menurutnya, untuk budidaya rumput laut di Natuna cukup berpotensi.
4: Ini kami melakukan pembibitan rumput laut ini pemecahan yang pertama. Di proses-prosesnya cuman bibit yang awal sudah berkembang, dipecahkan kembali, dipotong lagi, nanti ditanam lagi, jadi ditumbuh lagi.
5: Kalau untuk potensi rumput laut ini sendiri di daerah Natuna seperti apa nih? Kalian dari Pak Andes setelah menekuni usaha yang dilakukan ini, Pak Andes?
4: Kalau potensi di Natuna ini memang untuk rumput laut sangat potensi. Karena kondisi laut di Natuna ini masih bersih dan belum tercemar. Jadi untuk pertumbuhannya masih sangat potensi.
2: Selain itu, melalui budidaya dan pembibitan rumput laut yang saat ini dilakukan, selain membuka peluang kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan di Natuna pada umumnya.
4: Harapannya semoga dengan rumput laut ini Natuna bisa pulih ekonominya di bidang rumput laut, dan masyarakat yang ingin untuk menanam rumput laut nanti ya kita undang ataupun kita pertemuan untuk membicarakan sistem untuk penanaman sehingga untuk membuka peluang pekerjaan.
2: Andes Putra menambahkan, untuk saat ini budidaya rumput laut yang dilakukan masih tahap pembibitan atau pemecahan bibit dan penanaman yang dibesarkan di setengah. Selain itu, wacananya juga akan dibangun lokasi pengeringan yang saat ini dalam proses. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad.
6: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui pembelajaran mengenai berbagai dimensi lansia tangguh, mulai dari peningkatan pengetahuan hingga penguatan kedekatan antara lansia dengan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3

0: meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedekatan lansia dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lansia menjadi duta lansia sebagai pionir pembentukan kelompok sekolah lansia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh.
1: Pelaksanaan sekolah lansia di Kabupaten Natuna salah satunya telah berlangsung di Kecamatan Bunguran Batubi dengan sekitar 30 lansia dari Desa Batubi Jaya yang mengikuti program dan telah diwisuda pada tahun 2025. Sekretaris Desa Batubi Jaya, Alfazri, mengatakan keberadaan sekolah lansia memberikan ruang bagi para lanjut usia untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.
2: Mungkin dengan adanya sekolah lansia ini, para lansia mungkin salah satunya untuk mendorong semangatnya untuk belajar terkait tentang umur yang lansia seperti itu, Pak. Contohnya seperti mungkin di situ dalam bidang kesehatannya, habis itu memicu dalam segi makanan yang bergizinya untuk para lansia seperti itu.
1: Program sekolah lansia juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Melalui kegiatan tersebut, para lansia diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga tetap aktif, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar berita dari RRI Radio tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Iya, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat Kakak.
0: Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini kita melihat dari tadi, dari pagi sampai siang, sampai sekarang juga kelihatannya kabut ya, masih berkabut.
1: Iya, betul.
0: Untuk esok seperti apa? Apakah ada hujan atau masih ada kabut juga? Silakan.
1: Oke, baik Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda. Bersama kami dari Gentang di Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan

0: menyampaikan informasi update perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari yakni Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dapat kami sampaikan untuk perakhiran cuaca esok hari sepanjang hari pagi, siang, malam, dan di hari masih cerah hingga berawan serta didominasi oleh adanya kabut asap dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian informasi untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti esok hari sepanjang hari itu cerah berawan dan ada kabut juga ya?
0: Iya, untuk kabut masih menyelimuti untuk esok hari, Kak.
1: Semoga kita tetap jaga kesehatan ya, khususnya untuk anak-anak sekolah juga ya. Sepertinya esok diliburkan atau daring ya?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Mas Robi informasinya.
0: Iya. Baik Kak Rima, sama-sama Kak. Terima kasih kembali.
1: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang ya. Untuk esok hari itu perakiraannya adalah cerah berawan dan juga kabut asap ya. Untuk Anda yang saat ini beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati dan waspada dan tetap jaga kesehatannya. Kami dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang tetap menyajikan informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga hiburan ya. Ada Pasto Kisah Kasih di Sekolah.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id, pendengar. Di mana Dinas Pendidikan Distrik Kota Tanjung Pinang kembali menerapkan kebijakan belajar dari rumah, BDR, bagi Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta. Kebijakan ini, pendengar, diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari wilayah kebakaran lahan. Kebijakan tersebut, pendengar, tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 7 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Teguh Ahmad Syafari. Surat itu, pendengar, ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota Tanjung Pinang. Sekretaris Distrik Kota Tanjung Pinang Said Zainal Arifin mengatakan, pendengar, pelaksanaan BDR itu mulai dilakukan pada Kamis 8 Oktober 2026. Menurutnya, kegiatan pembelajaran daring itu dilakukan dengan skema yang sama seperti kebijakan sebelumnya. Said menjelaskan, pendengar, meski kegiatan belajar dilakukan dari rumah, pendengar, para guru tetap melaksanakan tugas pengajaran secara daring dari sekolah masing-masing. Kebijakan itu akan terus diberlakukan hingga kondisi kualitas udara di Tanjung Pinang dinilai kembali membaik. Said menyebutkan, pendengar, penerapan BDR kali ini merupakan imbauan ketiga yang dikeluarkan di Distrik Kota Tanjung Pinang, dan hal ini sebagai respon terhadap kondisi kabut asap yang hilang dan kembali muncul dalam beberapa pekan terakhir. Pendengar, untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan sekaligus juga menjaga kesehatan peserta didik, Distrik Tanjung Pinang meminta orang tua untuk turut mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap masih terjadi. Pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya, lagu dari Petra Sihombing ya. Lagunya Ini Cintaku ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adikulaya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Ya, pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore ya. Ada M. Jais, selamat sore. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar untuk informasi berikut ini, Satuan Lintas Satlantas Polresta Tanjung Pinang melalui Unit Keamanan dan Keselamatan menggelar kegiatan Polantas Kari Polis Goes to School di SMP Negeri 2 Tanjung Pinang. Kegiatan itu pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas. Pendengar, kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 2 Tanjung Pinang, Jalan Kuantan tersebut diisi dengan sosialisasi dan imbauan kepada para siswa. Dan hal ini mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta menjaga keselamatan saat berkendara. Pendengar, personil Satlantas memberikan edukasi mengenai peraturan lalu lintas dan tata cara berkendara yang baik dan benar. Selain itu, pendengar, juga pentingnya menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Dia Cintia Siregar mengatakan, pendengar, kegiatan Police Goes to School ini merupakan upaya memberikan pemahaman dan juga kesadaran ya berlalu lintas sejak dini kepada para pelajar. Hal ini agar bisa menjadi generasi yang disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Dan menurutnya, pendengar, edukasi itu tentu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keselamatan berlalu lintas, sekaligus juga bisa membantu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polresta Tanjung Pinang. Iya, potret ya, posesif judulnya ya. Selamat sore untuk Anda semuanya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.

0: berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di kawasan di Kawasaki Motor. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbaekhawk.id, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran, tautan itu tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkes.ri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu pendengar, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism GMO ini dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbaekhawk.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO ini dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait di Indonesia. Peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Berikut untuk informasi berikut ini, Polsek Tanjung Pinang Kota bersama Bayangkari Ranting Tanjung Pinang Kota melaksanakan penanaman jagung serentak di tahun 2026 kuartal 4, dan kegiatan itu pendengar menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Penanaman jagung dilaksanakan di lahan ketahanan pangan Polsek Tanjung Pinang Kota, Jalan Senggarang Lama, Gang Nusantara, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Lahan yang digunakan untuk kegiatan itu pendengar memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi. Dan Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simanjuntak mengatakan kegiatan penanaman jagung ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Selain itu pendengar, kegiatan itu tentu diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan secara produktif. Menurutnya pendengar, pemanfaatan lahan ketahanan pangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus juga menjadi contoh pengelolaan lahan yang produktif. Polsek Tanjung Pinang Kota juga berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di wilayahnya. Penanaman bibit jagung pipil dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung sekitar 1 jam. Kegiatan dimulai pada pukul 16 WIB dan selesai pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dalam kondisi lancar. Iya, pendengar, semangat menanam ya. Dan tentunya bagi Anda yang punya lahan yang selama ini mungkin ya tidak pernah digunakan, mungkin juga ada baiknya ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalau biasanya kerja di kantor, pulang kantor, mungkin manfaatkan waktu 1 jam sudah bisa ya untuk bertanam atau bertani ya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintan.go.id.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Ha, Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

يا غني ويا مغني يا مانع يرضى.

ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik ikhlas dalam beramal disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 dibacakan oleh Nurul Aisyah. Berikut azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintah-Nya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan semata-mata yang dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan ataupun hal-hal duniawi lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal, dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya itu ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji, umpamanya dihargai, dilulukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal, ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya, dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Tapi ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Nah, memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, itu ridho dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wabutuhiyah bihi wajahah. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure semata-mata karena Allah, wabutuhiyah bihi wajahah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah.

kan pertunjukan Nabi berpesan kepada Mu'adz ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, dia pesan kepada beliau, ya Mas Akhlus Dinak Yakfiku Bil Amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dalam mata Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a, ro'a itu melihat. Jadi orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalau orang tak melihat, dia yang akan memperlihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana? Bagus tak saya? Dan seterusnya. Itu dia. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari sami'a. Sami'a itu mendengar. Jadi, orang melakukan satu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memuji, dia bahkan mencelanya, disikir hati. Rajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya, dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia pada kepada Allah, bukan kepada orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, itu memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena istiqomah itulah ya kelulusan yang kita teruji. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita ilmiahnya ikhlas atau tidak, bagaimana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Lalu para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Dan tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu, supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang, dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya yang tersebut-sebut dia akan menjadikan dia kecewa atau tidak, orang tidak menghargai perbuatan itu, bukan itu. Makanya ulama mengatakan begini, orang yang ikhlas itu, maaf, seperti muhajat, maaf, ya, muhajat. Kalau orang muhajat, orang tidak pernah lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajat itu, ya, muhajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Nah, mungkin kan kita pagi dari buang hajat, kemudian siang diceritakan, kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, di bagam, gitu ya. Lalu, biar lalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita mengerti ikhlas begitu. Berarti kita buang hajat, hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Merupakan berbeda. Ini juga, nah, untuk ciri-ciri orang itu adalah konsisten. Ya, istiqomah dalam beramal. Ya. Tetap dia beramal, sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kata beliau, indikator orang yang riya, ya, gitu, ya, lawan daripada ikhlas adalah perlawan. Ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, berikan contoh, kalau orang ramai, gaya sorak beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apa tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya,

mendengar? Nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan. Berarti supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan. Ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya, ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan apa? Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu ada bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucu mengatakan, kek itu masjidnya bagus juga ya kek ya. Jadi si kakek, iya, lumayan juga, beruntung lah orang yang membangun itu kek ya. Iya nak, kata si kakek, siapa itu kek ya membuat itu ya? Masya Allah. Maka, rahasia, betul-betul ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek, untuk menjaga keikhlasannya, dan terlepas di depan sang cucu. Ya kan, kamu tahu tak itu siapa yang bangun itu kakek tuh, ini bilang ya, Masya Allah. Iya, dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siap untuk bangun, tapi ternyata ngugur ketika di depan cucu. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif. Tetap kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu keterikhlasan? Ya, juga. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan itu perbuatan, oh itu tidak ikhlas itu. Ya, dipublikasikan. Ya, karena ada hal tertentu yang memang harus dipublikasi. Sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana itu situ? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu loh. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak. Gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau yang lain. Nah, boleh-boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam dan itu dibenarkan ya, bukan yang terakhir yang namanya ikhlas itu untuk diri kita ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya, melakukan suatu amal semata-mata karena Allah, tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Ngeri tuh, khamar itu bahaya, itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan Allah, tapi karena takut kesehatan rusak. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Apa sebab? Minum khamar itu dilarang Allah. Kalau Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu deh. Dia melakukan itu amal, niatnya karena Allah, meninggalkan itu amal juga karena Allah. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Karena di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillahirrahmanirrahim, teruskan niat kita melakukan sesuatu ini sebagaimana kata Allah. Di awal, bersih. Di pertengahan, ya, saya kan datang lagi tuh, ya, untuk mulai rusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga, kadang-kadang finalisasinya, malah di akhir. Kadang kita, di akhir baru, ya, tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang terlihat cerita. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian, ya, kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran dunia ini. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang dilakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, izinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita.
semoga biarlah mungkin dirinya tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya, kalau kita berpikir dengan now and here, sisi ini dan kini, maka pasti kita ada kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir ke akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan, karena Allah pasti akan menyediakan. Nah, kenapa? Nah, salah satu komitmen kita di sholat di surah Al-Fatihah ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah katakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Karena kan Allah yang mengatakan kamu konsistenlah dalam beramal karena semua kebaikanmu akan terbalas di hari kemudian, dan akulah pemilik. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang yang mukhlisin, ikhlas, insya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoreng iblis, nah, ketika iblis usir dari surat surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umur sampai kiamat. Allah oke, dia berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah silakan. Yang ketiga, silakan. Kata Allah, kau tidak ada yang bisa menggoda hamba aku yang ikhlas. Dan ternyata memang ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara dan kemenangan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, tiga tadi saya lakukan permintaan iblis adalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Jadi ini juga termasuk iblis. Ya, sekarang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, hukum sebagai alternatif. Akhirnya apa kita minta terkabul juga. Dan kita katakan, wah yang hebat, kita masya Allah, dia penuhi, kita tahu apa yang terjadi pada aku. Dan yang terlupa, itu adalah apa namanya, kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Yang anda tanya dukun, yang anda tanya paranormal, yang anda tanya membuat kita tidak terima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga jasa kita. Mohon kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita tempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

and Abby.

atraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, voice-based, dan learning.

0: saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joyska? Joyska, berasal dari bahasa Yunani Joyskao,

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang nggak?
1: Rumah gimana, Nak? Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
1: Pekarangan kecil kita ini lindungi, Nak. Nggak perlu luas, kok bisa?
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi, boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi, stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu, ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan.

0: saat sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Belum sampai ini.
2: Udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok.
2: Gak apa-apa.
1: Enak, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia?

nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Para pembangga yang sisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit dari nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap

semoga pada malam hari ini Anda merasa bahagia, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Mungkin saat ini Anda sedang makan malam ya, selamat makan malam saja. Atau mungkin saat ini Anda senang sekali karena menunya cukup Anda sukai dan keluarga anak-anak juga suka ya dengan menu yang disiapkan untuk malam hari ini.

Tim Raja Ali Haji Umrah Senggaran, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang. Dalam perkara tersebut terdengar polisi mengamankan seorang tersangka laki-laki berinisial SKS usia 18 tahun yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Mendengar kejadian diketahui pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul

metode sisa dari pipa pendingin udara atau AC. Kapolsek Tanjung Pinang Kota, Ibtu Freddy Simanjuntak mengatakan dalam pengungkapan

16 GB yang berisi rekaman CCTV, satu buah gunting berwarna oranye, selanjutnya satu buah kursi berwarna hitam, satu buah ember cat berwarna putih kombinasi merah muda, satu buah karung berwarna putih, dan 21 potongan sisa pipa tembaga AC. Setelah dilakukan pemeriksaan pendengar, diketahui pipa AC di ruangan tersebut dalam kondisi bocor dan hampir terpotong. Temuan itu pendengar kemudian dilaporkan kepada Danru Keamanan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Ibtu Freddy Simanjuntak pendengar menjelaskan petugas keamanan selanjutnya melakukan pemeriksaan rekaman kamera pengawas CCTV dari rekaman tersebut. Pendengar diketahui pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 7.13 waktu Indonesia Barat terdapat seseorang yang mencurigakan berada di sekitar gedung kampus. Saat itu merupakan hari libur sehingga tidak terdapat aktivitas perkuliahan maupun kegiatan di lokasi tersebut. Pendengar, Anda bisa membacanya kembali di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat transisi kerja kerja adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dodon Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dodon Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sinombing.

hingga sore tadi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Pangan Menko Polhukam Imam Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Partai TNI Polri, seperti salah satu

ada prajurit, panglima tertinggi TNI, Polri, memberikan pengaruh pada itu saja. Dia komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita. Saya

0: mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: SPM masih tetap diperlukan, penting berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
2: Lembaga

0: Kinerja atau SBK. Anoto menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan berhubung lainnya. Namun secara bertahap kita akan

permainan perbulanan atau apa, karena berubah-ubah misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai gojek, itu harus

0: Dengan Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
1: Ya, baiklah, Prof. RI pun memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa

parlemen ini telah mengumpulkan suara serta nantinya dengan calon dewas terpilih LPPN. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPN ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan sisi-sisinya sehingga pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPN ini juga telah memberikan sisi-sisinya dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPN RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari LPPN RI dan juga pimpinan LPPN RI yang telah memasukkan beberapa

0: tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi di Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu telah laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan sudah diterima di BNT Sus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi, BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
2: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun

0: ventilasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
0: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erwin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau sehingga menyebabkan kerut

Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi akumulasi pada kunci minyak di sini. Karena ada

0: Indonesia.
1: Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
2: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
3: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
2: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
4: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 18 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
2: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Memohon maaf sebesar-besarnya
0: kepada kelima keluarga kru saya.
5: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
6: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
5: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
7: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
5: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
0: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
5: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
6: Proses ini memakan waktu cukup lama.
5: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
1: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
8: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
9: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
8: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk kita pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
9: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
8: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
9: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khususnya bagi umat Katolik, untuk selanjutnya Anda dapat menyimak mimbar agama Katolik dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Selamat malam, salam sejahtera para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Salam berjumpa kembali bersama saya Blasius Roja. Kita dalam program siaran mimbar agama Katolik selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara-saudari para pendengar, malam ini kita akan merenungkan tema Satu dalam Kristus, dipanggil untuk tinggal dalam Kristus dan diutus ke dalam dunia. Satu dalam Kristus, dipanggil untuk tinggal dalam Kristus dan diutus ke dalam dunia. Saudara dan saudari para pendengar, pada tahun 2026, Gereja Universal merayakan 100 tahun hari Minggu Misi Sedunia. Hari raya ini, ya, hari Minggu Misi ini,

Lahir pada bulan Oktober. Dan berhubung bahwa bulan Oktober tahun ini terjatuh dalam 4 minggu, maka Minggu Misi Sedunia diperingati pada minggu ketiga atau minggu kedua terakhir. Dan pada tahun ini, Bapak Paus kita, Paus Leo ke-14, memberikan tema kepada kita dalam merenungkan misi, memperingati 100 tahun misi ya, sedunia. Temanya adalah One in Christ, United in Mission. Satu dalam Kristus, bersatu dalam misi. Tema ini mengingatkan bahwa persatuan dengan Kristus merupakan fondasi seluruh kehidupan gereja dan sumber segala karya misi. Seringkali kita memahami misi sebagai aktivitas mengajar, berkatekese, melayani, atau membantu sesama. Dan semuanya itu benar. Namun, sebelum menjadi sebuah aktivitas, misi adalah sebuah relasi. Misi lahir dari persatuan dengan Kristus. Karena itu, sebelum berbicara tentang pergi dan mewartakan Injil, kita perlu terlebih dahulu memahami apa artinya tinggal dalam Kristus. Mari kita membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan belajar bersama untuk selalu tinggal bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mempersatukan kami dalam Putramu Yesus Kristus dan menjadikan kami anggota gerejamu yang kudus. Pada tahun peringatan 100 tahun hari Minggu Misi Sedunia ini, bukalah hati kami untuk semakin mengenal Putramu, tinggal dalam kasihnya, dan ambil bagian dalam karya perutusannya. Semoga melalui siaran malam ini, kami semakin memahami bahwa setiap orang yang dibaptis dipanggil menjadi murid dan misionaris Kristus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan kitab suci yang menjadi landasan permenungan kita pada malam hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.

Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Ketika mendengar kata misi, banyak orang langsung membayangkan para imam, biarawan-biarawati, atau misionaris yang pergi ke daerah-daerah terpencil untuk mewartakan Injil. Ada pula yang membayangkan kegiatan sosial, kunjungan ke stasi-stasi, atau pelayanan gereja kepada masyarakat. Semua itu memang bagian dari misi. Namun, sebelum berbicara tentang apa yang akan kita lakukan, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengajak kita untuk melihat siapa diri kita dan dari mana kekuatan misi itu berasal. Dalam Injil Yohanes yang tadi baru diperdengarkan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapak Ibu para pendengar, bagi orang-orang pada zaman Yesus, gambaran ini sangat mudah dipahami. Ranting hanya dapat hidup jika tetap melekat pada pokoknya. Selama ranting itu menyatu dengan pokok anggur, ia akan menerima air, makanan, dan seluruh daya hidup yang dibutuhkannya. Namun, ketika ranting terputus dari pokoknya, ia perlahan akan mengering dan mati. Melalui gambaran sederhana ini, saudara-saudari para pendengar, Tuhan Yesus ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang hidup beriman. Kita tidak dapat hidup sebagai murid Kristus dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Kristus sebagaimana ranting membutuhkan pokok anggur. Tanpa hubungan yang dekat dengannya, iman kita akan mudah melemah, harapan kita akan mudah pudar, dan semangat pelayanan kita akan cepat habis. Karena itu, sebelum mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengundang mereka untuk tinggal bersamanya. Menjadi murid selalu mendahului menjadi misionaris. Kita tidak dapat membagikan Kristus kepada orang lain apabila kita sendiri tidak hidup bersama dengan Kristus. Inilah alasan mengapa tema Hari Minggu Misi Sedunia ke-100 dimulai dengan ungkapan One in Christ, satu dalam Kristus. Persatuan dengan Kristus bukanlah tambahan dalam hidup orang beriman, melainkan fondasi dari seluruh kehidupan Kristiani. Semua karya, pelayanan, dan kegiatan gereja hanya akan menghasilkan buah apabila berakar pada hubungan yang hidup dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudara dan saudari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita berpikir bahwa misi adalah pekerjaan gereja. Padahal sesungguhnya misi berasal dari Allah sendiri. Sejak awal sejarah keselamatan, Allah adalah Allah yang mengutus. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia, Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk membawa keselamatan kepada manusia. Dan setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus pun mengutus para murid-Nya dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Artinya, misi bukanlah gagasan manusia. Misi lahir dari hati Allah yang penuh kasih. Allah tidak tinggal diam melihat dunia yang terluka oleh dosa, perpecahan, kebencian, dan ketidakadilan. Ia datang mencari manusia dan mengajak manusia kembali kepada-Nya. Gereja kemudian diundang untuk ikut ambil bagian dalam karya kasih Allah tersebut. Karena itu, para bapa Konsili Vatikan II mengajarkan, pada hakikatnya, gereja peziarah bersifat misioner, sebab berasal dari perutusan Putra dan Roh Kudus menurut rencana Allah Bapa. Dengan kata lain, gereja ada karena diutus. Dan setiap orang yang dibaptis ikut ambil bagian dalam perutusan itu. Kita ingat bahwa setelah dibaptis, kita menerima tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan tugas misi adalah tugas kita sebagai nabi. Saudara-saudari para pendengar, ketika seseorang semakin dekat dengan Tuhan Yesus, hidupnya akan berubah. Ia mulai belajar melihat orang lain dengan mata kasih. Ia menjadi lebih sabar, lebih mudah mengampuni, lebih mampu mendengarkan, dan terutama lebih terbuka terhadap perbedaan. Sebaliknya, ketika seseorang menjauh dari Kristus, ia lebih mudah dikuasai oleh egoisme, kemarahan, iri hati, atau keinginan untuk menang sendiri. Akibatnya, hubungan dengan sesama menjadi rusak dan perpecahan mudah terjadi. Karena itulah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Doa ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan bagi gereja. Persatuan bukan sekedar soal kerukunan atau tidak adanya konflik. Persatuan adalah tanda kehadiran Kristus di tengah umat-Nya. Dunia saat ini sangat membutuhkan kesaksian persatuan. Kita hidup di tengah masyarakat yang sering diwarnai pertentangan, polarisasi, dan saling curiga. Bahkan dalam keluarga, lingkungan, atau komunitas gereja pun, kadang muncul perselisihan yang melukai persaudaraan. Karena itu, menjadi misionaris pada zaman sekarang tidak selalu berarti pergi jauh ke tempat yang belum mengenal Kristus. Kadang-kadang, misi dimulai dari hal yang sederhana. Membangun kembali relasi yang rusak, meminta maaf, mengampuni, mendengarkan dengan hati, dan menghadirkan damai di tengah keluarga atau komunitas. Persatuan menjadi salah satu bentuk pewartaan Injil yang paling nyata dan paling mudah dipahami oleh dunia. Dalam pesannya untuk Hari Minggu Misi Sedunia ke-100, saudara dan saudari para pendengar, Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa Karya misi harus bertumpu pada kehidupan batin yang mendalam. Papa Suci menulis bahwa hubungan dengan Kristus dibangun melalui doa dan keheningan. Dan dari relasi itulah seseorang dapat menemukan serta menghidupi panggilannya. Seringkali kehidupan kita begitu sibuk. Kita berlari dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kita menghabiskan banyak waktu dengan telepon genggam, media sosial, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Tanpa disadari, kita jarang menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Padahal, setiap persahabatan membutuhkan waktu. Demikian pula persahabatan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak dapat mengenalnya hanya dengan mendengar cerita tentangnya. Kita perlu berbicara dengannya dalam doa, mendengarkan sabdanya, menerimanya dalam Ekaristi, dan menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paus Leo ke-14 menulis, panggilan Kristiani menyingkapkan seluruh kedalamannya. Ikut ambil bagian dalam hidupnya, berbagi dalam perutusannya, dan memancarkan keindahannya sendiri. Ketika seseorang hidup dekat dengan Kristus, ia akan memancarkan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan melalui kata-kata yang hebat, tetapi melalui sikap hidupnya. Kehadirannya membawa damai. Kata-katanya memberi harapan. Tindakannya menghadirkan kasih. Inilah awal dari setiap karya misi yang sejati. Saudara-saudari para pendengar, hari Minggu Misi Sedunia yang ke-100 mengajak kita untuk kembali kepada sumber segala sesuatu, yaitu Kristus sendiri. Sebelum melangkah keluar untuk mewartakan Injil, kita diajak untuk masuk lebih dahulu ke dalam hati Kristus. Sebelum berbicara tentang pelayanan, kita diajak memperdalam persahabatan kita dengannya. Sebelum menjadi misionaris, kita dipanggil menjadi murid. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita tidak hanya menerima hidup darinya, kita juga perlahan-lahan menjadi serupa dengannya. Hati kita mulai mencintai apa yang dicintainya. Mata kita mulai melihat apa yang dilihatnya. Dan kaki kita pun siap melangkah kemana ia mengutus kita. Dengan demikian, tema satu dalam Kristus, bersatu dalam misi, bukan hanya slogan perayaan 100 tahun hari Minggu Misi Sedunia. Tema ini adalah undangan bagi setiap orang beriman untuk memperbarui hubungan pribadi dengan Kristus, membangun persatuan dengan sesama, dan mengambil bagian dalam karya misi gereja sesuai panggilannya masing-masing.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101
1: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori.

Meski rindu, memori lewat lagu. Mana?

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya
1: iya. Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan
1: sama Kade.
0: Oh, ya, oke, okay. Ya, ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband. Pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini? Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik, Ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan. Ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam Ica. Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Oh, ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana ini Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini
0: ya. Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 makanya, Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, guys. Yang di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Mbak Ita,
2: iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang itu? Terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: Ica. Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ica ya. Ica lagi
0: galau. Oke, Ica, itu aja, Ica.
2: Salam boleh. Dong. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi mau nyetel satu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Oh, sama kabupaten Mas Dewi Kik sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Itu. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay,
4: kalau dulu
0: siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset, atau peringatan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke, okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewi Kiknya ya.

0: ada Mas Julian.
1: Ada kita. Oh, Mas Julian, ya.
0: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
1: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
0: Ya.
1: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masuk RRI Jakarta.
0: Iya Senja, betul ya.
1: Sekali. Mau nanya ini ya, Kak Julia.
0: Ya, Julia.
2: Oke.
1: Selamat dengan semua kesuksesan kakak.
2: Amin. Terima kasih.
1: Lagu terbaru ada kak?
3: Tadi ada.
2: Aku pernah menunggumu.
0: Itu yang single terbarunya Senja.
2: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
0: Menunggu
2: kisah dulu apa kisah sekarang?
0: Ada deh. Ada aja.
1: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
2: Oh iya.
3: Menunggu Senja. Oke.
0: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
3: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
2: Papuanya di mana?
1: Papuanya Nabire, Kak.
3: Oh, Nabire. Nabire.
1: Papua Tengah,
3: iya. Siap.
2: Siap.
1: Asli Jakarta, Kak ya?
2: Iya,
0: asli Jakarta.
3: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tadi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
2: Kok jadi ribut ya?
3: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
2: Kenapa?
0: Kenapa sih?
1: Palembangnya mana?
0: Palembangnya mana?
2: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Bandian 18.
0: Di situ
1: saya di Muba kak.
2: Oh di Muba itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
1: Oh, di Babel.
2: Belitung. Iya di Babel.
0: Siap.
3: Muba ya, itu apa Muba?
0: Muba yang nama daerah.
2: Terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
1: Aku itu tadi ya menunggu ya. Apa?
3: Aku menunggumu.
2: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
3: Dengerin ya.
0: Senja.
1: Sukses selalu kak.
2: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
3: Siap.
1: Oh.
3: Itu aja.
2: Oke, terima kasih
1: ya,
2: Senja.
1: Sedikit kak ya.
0: Boleh.
3: Oh silakan silakan.
1: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire, kak Immanuel Sameri, sukses selalu.
3: Oke.
1: Okay. Ya, RRI Jakarta jaya di udara, begitu juga RRI Nabire.
2: Oke.
1: Makasih
2: kak. Terima kasih Senja.
3: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
2: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
0: sekarang sangat mudah sekali.
2: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
0: Jadi enggak capek mas.
2: Enggak capek.
3: Begitu ya.
2: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin kan. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
0: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
2: Betul. Tuh, dengerin tuh ya Diva Rock kita.
0: Keselak
3: ya. Yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
0: Kita yang gede banget.
2: Iya punya gede banget
0: masa kini.
3: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh pernah ya, berapa kali dong?
3: Pernah. Oh iya ya.
2: Akhirnya ini sering lah.
0: TPI kita sering juga.
2: Sering itu, ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
2: Iya.
3: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
2: Terima kasih Senja.
3: Sementara ada WhatsApp.
0: Kita bacain yuk.
3: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, coba.
0: Ada fotonya lucu. lucu sekali.

0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
1: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan. Gimana?
1: Derry
0: Jakarta Utara.
2: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
2: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
1: Udah. Bersolo karir ya Julian.
2: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay. Ya.
1: Sudah terjawab,
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ibu.
0: Halo, Bu Farida.
1: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, ibu.
0: Silakan.
3: Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
3: Dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap.
2: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
2: Tabe Farida.
3: Yang tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
1: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
1: baik.
0: Bu.
1: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya.
0: Aha.
3: Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
1: Sudah kan?
0: Kapan?
1: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
1: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
2: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
1: Penciptanya
0: okay.
1: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
1: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
1: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
1: Ternyata beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
2: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
2: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
1: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, ya.
1: Di grup vokal Melvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana do ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul. Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali. Bagus.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke.
4: Siap. Itu aja. Salam ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Seturung.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu. Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah. Tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat
0: siap
5: malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima sama-sama, kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Okay. Ini kepedean
3: okay. Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar. Iya. Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Oh, bukan maksudnya bukan
0: provinsinya ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia, Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksud emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: bukan darah ya.
3: Bukan, jadi kakak kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Makro kok Mas Yudi.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Heeh.
3: Dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Bener,
3: enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari lari. Nyata. Yang penting
3: enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Si olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari, gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja? Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ista Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh, silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana kan, Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Iya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh. Mantap nih, nanti malam
1: mantap,
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
3: Ismail.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat
0: malam.
7: Oke. Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
3: Bye bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Take One ya. Ada yang punya Take One di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam, Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Ita Purnamasari, iya, cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh,
0: ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabomulih ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail. Ya,
8: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
8: Pacarlah
3: itu kita.
8: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin. Ya. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Gita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya.
1: Pertanyaan
8: satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: gitu? Wah, ditunggu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, okay, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: ada
1: ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador?
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
3: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa.
1: Gak pernah lupa ya?
3: Gak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: Harus hafal
1: dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan?
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, weh.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp, ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita...
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Zepta.
1: Di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas...
1: Apakah Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa itu, coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Elsa, ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya. Tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa, Elsa. Sehat.
0: Terima kasih, Elsa.
1: Selalu, ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Siapa,
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh nggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati
1: cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
3: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
3: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Ya,
2: siap.
4: Ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa? Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
0: 90-an ya, iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
5: Album
2: album perdananya.
5: Iya, album perdananya itu
0: sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung
1: ada
0: Bang
1: Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah
4: asalnya. Jadi itu Bang Mas Yudi. Gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tetangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam ke...
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, boleh. Dari tadi semestinya ya. Ya.

0: Iya lo jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
0: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
0: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
0: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
0: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform
0: ya. Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
0: Gak berasa mas.
1: Berasa.
0: Udah di penghujung.
1: Udah ngantuk.
0: Maklum mas.
1: Apa?
0: Lah kan sampai nunggu situ tuir mas. Tak bales ya.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
0: Kita Purwamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, yaudah tanya.
0: Kalau dia gak mau jawab gimana?
1: Yaudah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
2: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka?
0: Mm-mm.
2: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung?
0: Lewat chat.
2: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka.
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah?
3: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
3: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuman asumsi, Bu.
3: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
3: dan
0: mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu,
3: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu. Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Busu Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: memiliki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.
1: Pendengar mana saja berada, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77 hingga 78 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini di Tanjung Pinang pagi ini kita kembali berjumpa untuk hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026 bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk mengawali pagi ini pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan pengajian Al-Qur'anil Azim dibacakan oleh Qori'a Wirdatul Aini, membacakan surah Al-Qasas ayat 77. Dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali berjumpa dalam siaran Mutiara Pagi di pagi ini, di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan pagi ini sudah di studio bersama Ustadz Muhammad Zaini Hafizahullah Ta'ala, yang tentunya kita sapa dahulu pastinya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardian.
1: Masya Allah tabarakallah, ya, lama tidak berjumpa kita Ustadz, ya.
2: Masya Allah.
1: Ya, tapi tentunya untuk bersiar Mutiara Pagi ini di edisi Kamis ini, insya Allah senantiasa bermanfaat ya untuk pendengar dan pemirsa dimanapun berada.
2: Insya Allah, amin.
1: Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti, pendengar dan pemirsa, bisa bergabung di line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Dan sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Muhammad Zaini dengan judul Tiga Orang Yang Dimusi Allah di Hari Kiamat. Tafadhal Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bang Ardian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang berjudul Al-Buyu', salah satu bab yang dibahas yaitu Al-Buyu', ada tiga golongan, ada tiga orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Pertanyaannya, siapakah tiga golongan, tiga orang yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat? Dan berdasarkan hadis ini, masih sangat relevan dan sangat relevan serta relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi musuh Allah kelak di yaumil akhir, maka ini yang harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi, dan harus kita jauhi di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, yang kita harapkan adalah rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir, sehingga Allah bebaskan kita dari siksaan api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Siapakah tiga golongan itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Allah Ta'ala, "Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, warajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajarah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Yang pertama, yaitu orang yang berjanji akan memberi, bersumpah dengan namaku, kemudian ia mengkhianatinya. Orang yang menjual, mendagangkan orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan buruh, lalu memintanya bekerja dengan baik, tetapi ia tidak mau membayar upahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga golongan, tiga orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Dan hadis ini jika kita cermati merupakan bentuk hadis qudsi. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan secara mutawatir. Dan hadis ini ketika Nabi menyampaikan bentuknya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pada hakikatnya adalah redaksi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama adalah orang yang berjanji, bersumpah akan memberikan sesuatu kepada seseorang tetapi dia mengkhianatinya. Nah, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tiga orang, tiga golongan yang dimusuhi pada hari kiamat. Mereka dijadikan musuh oleh Allah karena mereka memiliki perilaku yang keji, zalim dan tidak manusiawi. Mereka boleh jadi beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Islam, tetapi perilaku yang zalim kepada sesama manusia telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sungguh di dalam hadis yang mulia ini terkandung pelajaran berharga tentang akhlak Islam, tentang kemuliaan Islam, tentang keagungan Islam dalam muamalah, dalam hubungan interaksi sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi. Pada setiap kalimatnya terdapat himbauan untuk menegakkan akhlak yang baik. Kemudian jika kita cermati pada poin pertama, orang yang dimusuhi Allah, orang yang berjanji akan memberi, sampai-sampai dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia kemudian mengkhianatinya. Kalimat ini mengandung ajakan untuk memenuhi semua konsekuensi dari perjanjian atau sumpah yang menyebutkan nama Allah. Kalau kalimat ini mengingatkan agar kita tidak meremehkan janji atau sumpah kepada orang lain, kemudian melanggarnya atau menyalahi isinya. Dan ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita berjanji, tapi kita mengkhianatinya. Apalagi janji itu sudah menyebut nama Allah. Apalagi janji itu sudah bersumpah atas nama Allah. Tapi ketika dia mengkhianatinya secara sengaja, maka inilah orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memusuhi orang yang berjanji atau bersumpah atas namanya tapi melanggar isi perjanjian atau sumpahnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyalahi isi perjanjian, melanggar sumpah, berkhianat atau mengingkari isi perjanjian dan tidak memenuhi isi perjanjian merupakan sifat-sifat orang yang tercela. Bagaimana jadinya jika semua sifat itu terhimpun dalam satu pribadi orang yang zalim? Padahal menyalahi isi perjanjian saja, mengkhianati saja, atau tidak memenuhi sebagiannya saja tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan tindakan yang tercela. Lebih parah lagi apabila perjanjian itu ternyata dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak pakai nama Allah nih. Langsung saya dia berjanji tapi dia kemudian mengkhianatinya secara sengaja. Dia melupakannya apa yang dia telah janji. Maka itu sudah dosa, apalagi dia menyebutkan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Tapi kemudian dia mengkhianatinya, dia tidak memenuhi janjinya. Maka merekalah orang-orang yang dimusuhi Allah kelak di yaumil akhir. Perbuatan yang lebih buruk dari

baiknya. Bahkan dia sudah berkata, dia sudah berjanji, jika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan melakukan sesuatu. Dia kemudian akan memenuhi sesuatu, tapi kemudian dia mengkhianatinya. Maka merekalah orang-orang yang dimusuhi Allah. Oleh karenanya, ini sangat relate dalam kehidupan kita. Kita coba refleksi, kita pernah menjanjikan apa kepada seseorang, apalagi kita yang pernah diberikan amanah. Maka kita penuhi semua janji itu. Ketika kita memenuhi semua janji, maka Allah akan memberikan semua rahmat dan keberkahannya untuk kita. Maka hari ini kita coba refleksi, kita pernah menjanjikan siapa? Hal-hal yang sederhana saja. Mungkin kepada anak kita, atau mungkin kepada keluarga kita, atau sahabat kita, tetangga kita, apalagi kemudian kepada orang yang banyak yang kita berikan janji. Maka segera kita penuhi sebelum kita tidak dapat memenuhi janji itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkhianat terhadap perjanjian atau sumpah termasuk golongan pertama dari tiga golongan yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menjual atau mendagangkan orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Maknanya adalah mengingatkan kita untuk menjauhi penjualan orang yang merdeka atau menjual orang merdeka lalu menikmati hasilnya. Maksud orang merdeka di sini adalah orang merdeka yang dijual secara paksa atau dipaksa bekerja kepada pihak lain lalu upahnya dinikmati oleh orang yang menjualnya atau orang yang menyalurkannya atau agensinya. Dengan demikian, penjualan orang merdeka mirip dengan perdagangan manusia atau human trafficking karena hasil penjualannya langsung dibawa kabur oleh penjualnya. Orang yang menjual atau menyalurkan orang merdeka termasuk golongan kedua yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menjual orang yang merdeka adalah tindakan yang sangat terlarang dalam Islam. Terlebih apabila hasil penjualannya itu dibelanjakan untuk kepentingan pribadi atau kemaksiatan pelakunya. Sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan perbudakan, bukan malah memperbudak orang merdeka. Alangkah indahnya perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang merdeka adalah hamba Allah. Barang siapa yang menganiayainya, maka ia akan menjadi musuh Allah. Dan oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Islam memberikan spirit kepada kita untuk menolak segala macam bentuk perbudakan. Justru ketika Islam datang pada saat itu dunia sedang berada dalam kegelapan. Manusia pada saat itu menindas, menzolimi satu dengan lainnya. Bahkan yang menjadi komoditi perdagangan adalah manusia. Terjadi perbudakan yang sangat luar biasa. Maka Islam hadir memerdekakan para budak. Nah, termasuk mengingatkan kepada kita jangan sampai kemudian memperbudak manusia. Apalagi hari ini jangan sampai terjadi ada human trafficking. Jangan sampai terjadi penjualan orang. Nah, ternyata menjual manusia, ada orang yang menjual bayi, menjual orang ke negara lain, na'udzubillah min zalik. Ah, kita minta perlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai diri kita, keluarga kita menjadi praktik kezaliman itu, warga kita menjadi praktik kezaliman itu, dan jangan sampai kita terlibat menjadi bagian dari kezaliman itu melakukan human trafficking. Apalagi di wilayah kawasan antar negara, ini harus kita sama-sama perlu mengingatkan, kita waspadai dan kita saling menjaga, saling melindungi dan memberikan keselamatan. Yang kedua maknanya adalah ada orang yang mempekerjakan orang lain, tapi kemudian gajinya tidak ditunaikan, upahnya tidak ditunaikan. Dia menyalurkan tenaga kerja, tapi kemudian dia sendiri tidak amanah, dia sendiri kemudian mengambil upahnya. Nah, dalam sahabat hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, bayarlah upah orang yang dipekerjakan sebelum kering keringatnya. Nah, ini mengingatkan kita untuk segera menunaikan apa yang menjadi hak orang lain dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi hadis ini mengingatkan kita kehidupan, jangan sampai kita menjadi orang yang zalim, jangan sampai kita menahan upah orang lain, jangan sampai kemudian menjadi orang yang kemudian memperdagangkan manusia. Na'udzubillah min zalik.
Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga orang yang akan

0: dimusuhi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang mempekerjakan buruh lalu meminta bekerja dengan baik, tapi kemudian ia tidak membayar upahnya. Nah, ini mengingatkan kita, ini penegasan kembali. Orang yang berbuat demikian termasuk golongan ketiga yang dimusuhi Allah di hari kiamat. Permusuhan Allah ini terjadi karena ia telah melecehkan hak manusia dan tidak membayar jasa pekerjaannya. Sesungguhnya Islam datang untuk mengatur kehidupan yang saling menghargai hak-hak manusia. Seorang buruh yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik harus dibalas jasanya. Namun amat disayangkan bahwa sang majikan menipunya, melanggar janjinya, bahkan memposisikannya seperti budak. Ia tidak memberikan upah kepada pekerjanya, seolah-olah ia tuan yang berkuasa penuh dan pekerja itu adalah budaknya. Maka ini adalah kezaliman yang sangat besar dan kemudian kelak di yaumil akhir akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling zalim di dunia ialah yang melakukan dua keburukan terhadap pekerjanya. Pertama, mengkhianati pekerjanya yang telah mempercayainya dengan cara tidak menetapkan upah sebelum bekerja. Jadi sebelum bekerja saja, tidak ada akad yang jelas dalam memberikan upah, itu sudah satu keburukan. Sudah satu keburukan. Mempekerjakan seseorang tanpa menetapkan upah yang jelas, belum memberikan akad interaksi, akad transaksi yang jelas, itu sudah satu kezaliman. Yang kedua, memposisikan orang merdeka seperti budak dengan cara tidak membayar jasanya, itu juga adalah sebuah kezaliman. Jadi ini mengingatkan kita kalau kita mempekerjakan orang harus jelas nih akadnya dari awal. Per bulan sekian, per hari sekian. Sepakat, sepakat. Saling antarodin, saling ridho. Kemudian jika sudah dipenuhi hak-haknya maka kewajiban kita untuk membayar. Nah kalau dari awal sudah mempekerjakan orang tanpa akad yang jelas secara fikih, itu sesuatu yang keliru, tidak terdapat antarodin, saling meridhoi, tidak terpenuhi syarat-syarat muamalah dalam interaksi jual-beli, dalam interaksi muamalah. Apabila seseorang telah melakukan dua keburukan ini, maka ia telah mengeksploitasi orang lain dan berlaku zalim kepadanya. Dengan kezaliman itu, ia akan menjadi musuh Allah di hari akhirat, ia lalu lupa bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar di atas kekuasaannya dan bahwa tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhannya, terhadap Allah dan terhadap hari pembalasan, maka ia akan mengindahkan. Dia akan memperhatikan jangan sampai dirinya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang Allah dan jangan sampai dia menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa berlaku baik, berakhlak baik dalam setiap situasi dan kondisi dan kita berlindung kepada Allah dari tiga keburukan ini jangan sampai menyebabkan kita dimusuhi Allah. Yang pertama, jangan sampai kita berjanji lalu mengkhianatinya. Maka jika kita pernah berjanji apapun bentuknya, apalagi kita sebagai seorang pemimpin terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya, maka penuhilah segala janji kita. Mudah-mudahan dengan janji-janji yang kita penuhi, itu kemudian semakin mendatangkan rahmat, keberkahan, dan perlindungan dari Allah, serta keselamatan dari Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jangan sampai kemudian kita memperdagang manusia, jangan sampai kita menzolimi manusia, memperbudak manusia. Dan kemudian ketiga, tunaikanlah upah kepada orang yang kita pekerjakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini Hafizahu Ta'ala berjudul Tiga Orang Yang Dimusuhi Allah di Hari Kiamat. Dan kami lanjutkan untuk mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami persilakan. Tentunya pertanyaan Anda diharapkan berkesesuaian ya dengan topik yang dibahas untuk Mutiara pagi ini. Kita sudah tersambung bersama Pak Rasino di Kijang. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Pak Rasino.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adrian Tabarat.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino.
3: Ya, tadi saya ini sebentar lalu ikuti ini Ustaz tentang ada tiga orang yang
2: dimusuhi Allah
3: SWT. Dibenci Allah ya, tiga hari kiamat ya Pak Ustaz. Ya. Tadi di antaranya ada yang bersumpah itu Ustaz. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau sumpah itu dilakukan oleh orang yang belum akhir balik gitu Ustaz. Yeah. Apa itu berlaku Pak Ustaz? Yang kedua, bagaimana fenomena pada saat ini ada misalnya di antara kita yang menghujat pemimpin, merendahkan pemimpin itu Pak Ustaz. Bagaimana dosanya di hari kiamat?
2: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi di Kijang. Mungkin barangkali ada pendengar kita di line telepon 0771 27100. Dan juga bisa di line WhatsApp kita di 0811 7789830. Dan dengan topik kita adalah tiga orang yang dimusuhi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sembari menantikan penelpon, Ustadz boleh ditanggapi dahulu nih apa yang disampaikan oleh Pak Rasino tadi, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Rasino. Yang pertama, bagaimana kalau janji anak yang belum akil balik,
2: ya.
0: Yang belum akil balik ini kan dia rufi al kolam,
2: ya.
0: Dia masih diangkat pulpennya, masih diangkat catatannya, dia belum dicatat sebagai suatu dosa,
2: ya.
0: Karena kenapa? Dia belum akil balik, berarti kan masih anak-anak.
2: Yeah.
0: Nah, kalau anak-anak ini kadang-kadang mereka di antara mereka sering berjanji, oh nanti kita main ya. Ah, ternyata tak sempat lah main dan sebagainya.
2: Yeah.
0: Jadi kalau anak-anak, kalau berjanji, itu masih belum dihukumi. Karena anak-anak itu dia belum matang cara berpikirnya. Yeah. Dia belum terkena taklifi, pembebanan.
2: Yeah.
0: Terhadap suatu kewajiban.
2: Apalagi belum balik ya tadi Ustaz ya.
0: Apalagi belum balik. Tapi kalau orang yang sudah balik, orang yang sudah mukallaf, dia berjanji tapi tidak ditepati, itu seperti anak-anak. Oleh karenanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita orang yang sudah dewasa, orang yang sudah taklif, orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah dibebani dengan kewajiban tapi kemudian kita tidak memenuhi janji-janji kita. Ini yang harus kita waspadai. Kalau anak-anak tidak apa-apa. Tapi kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil menjadi orang yang jujur. Nah, kalau kita berjanji, kita harus tepati. Kalau kita berbicara, kita harus berbicara yang jujur. Tidak boleh berbohong ya, nak. Nah, justru nilai-nilai itu ditanamkan sejak kecil.
2: Ya.
0: Jangan dibiasakan.
2: Kemudian tadi, ada tentang hujatan tadi, Ustaz.
0: Nah, bagaimana menghujat pemerintah? Hukum mencela pemimpin, hukum mencela pemerintah dalam Islam adalah haram. Gak boleh kita mencelah pemerintah.
2: Yeah.
0: Tidak boleh kita kemudian menghujat pemerintah. Islam melarang umatnya saling mencela, termasuk kepada penguasa atau pemimpin. Nabi SAW menegaskan bahwa orang yang menghina penguasa di dunia akan dihinakan oleh Allah kelak di yaumil akhir. Jangankan dengan pemimpin, dengan sesama manusia saja kita menghujat itu tidak boleh. Qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Tapi kemudian ada kewajiban kita untuk menasihati pemerintah.
2: Yeah.
0: Nah, itu ada aspek yang lain untuk menasihati.
2: Face to face.
0: Face to face.
2: Yeah.
0: Secara tertutup, tidak secara terbuka. Kalau terbuka itu namanya merendahkan, menghujat. Kita ingin mengharapkan pemimpin kita menjadi orang yang baik, kita mengingatkan nasihat secara baik.
2: Yeah. Ustadz, ada Pak Sarman di Jalan Insinyur Sutami.
0: Baik.
2: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Maman.
4: Ya. Salam sejahtera untuk Ustaz.
2: Amin.
4: Bung
2: Amin
4: ya di pagi ini.
2: Ya.
4: Semoga Allah memberkahi kita semua.
2: Amin ya rabbal alamin. Silakan
4: janji, Pak Maman. Ya. Janji itu adalah hutang. Dan hutang yang sebenarnya itu yang berupa benda, itu kan juga janji.
2: Yeah.
4: Janji yang harus dilunasi. Namun yang berbentuk materi itu, jika memang kita dalam keadaan sulit sekali untuk berbagi, hanya katakan kita berhutang itu banyak sekali gitu, sana berhutang dan berhutang itu bukan sifatnya untuk berkoya-koya, memang ada kebutuhan, namun kemudian ada hutang yang memang harus didahulukan dan kemudian yang ini harus dikemudiankan. Namun dalam perjalanan ada yang tidak sabar dan menganggap kita itu sudah ingkar dengan janji tadi.
2: Pertanyaannya Pak Maman, bagaimana?
4: Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, Ustaz? Apakah kita termasuk berdosa besar pada Allah? Karena memang keadaannya memang demikian.
2: Baik.
4: Bukan mengada-ada. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz ditanggapi sebagai closing statement juga.
5: Silakan. Baik, terima kasih Pak Sarman. Yang pertama, ada kalanya seseorang itu berhutang. Bagaimana hukum berhutang? Hutang itu mubah, boleh saja. Tapi bukan untuk konsumtif, tapi untuk produktif, untuk membuka usaha. Dan kemudian dia sudah dapat memperkirakan, oh iya ini insya Allah mampu untuk dilunasi. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu sebelum seorang berhutang. Tapi kalau dia sudah terlanjur berhutang, tapi kemudian dia punya kendala, meski bagaimanapun dia juga harus punya kesadaran untuk harus membayar hutang itu. Karena hutang itu akan tetap ditagih hingga yaumil akhir. Nah, oleh karenanya, kemudian bagaimana kalau tidak mampu? Nah, kalau tidak mampu tentu kita harus bangun komunikasi, jangan menghilang. Bangun komunikasi dengan orang yang berhutang tersebut. Mohon maaf Pak, saya sudah berusaha dan sebagainya. Tapi bukan pernyataan klise, bukan apologi, bukan mencari alasan. Tetapi memang benar-benar dalam situasi dan kondisi. Dibicarakan dengan baik, jangan sampai menghilang. Ada orang dia berhutang tapi menghilang. Tidak ada kejelasan dan sebagainya. Nah, itu namanya merusak ukhuwah, merusak persaudaraan. Nah, Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis, menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang kita. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur, di penghujung doanya itu adalah Allahumma iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri, ya Allah lunasilah hutang-hutangku dan jadikanlah aku orang yang kaya. Dalam doa yang lain Nabi mengajarkan banyak sekali, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Banyak kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita.
2: Yeah.
5: Wallahu a'lam.
2: Baik, sedikit closing statement Ustaz tentang topik kita pagi ini.
5: Baik, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jauhi tiga yang dimurkai Allah, berjanji tapi dikhianati. Kemudian memperbudak manusia. Yang ketiga, jangan sampai kita mempekerjakan orang lain, tapi kita tidak membayar upahnya. Semoga kita senantiasa dijauhi dari tiga golongan ini, dan Allah senantiasa melindungi kita, dan membahagiakan kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam.
2: Baik, Masya Allah, Tabarakallah Ustaz, Barakallahu Fik, udah menyampaikan tausiah. Dan juga menanggapi dari dua pertanyaan pendengar tadi ya. Semoga dua pertanyaan tadi tentunya mewakili dari beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang mungkin hanya mendengarkan saja
5: Insya
2: di pagi
5: Allah.
2: Ini. Baik, sekali lagi Ustaz terima kasih sudah hadir di studio
5: Bang.
2: Dan juga pendengar di mana saja berada. Demikian jumpa kita di Mutiara Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai jumpa dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Layanan bantuan hukum saat ini lebih dekat dengan masyarakat melalui pos bantuan hukum. Proklim dinilai efektif memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Ardian Huta Barat. Kami sampaikan berita pertama. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat memperoleh akses layanan bantuan hukum secara lebih dekat melalui pos bantuan hukum atau pos bankum yang tersedia di setiap kelurahan dan desa.
1: Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat memperoleh akses layanan bantuan hukum secara lebih dekat melalui pos bantuan hukum atau pos bankum yang tersedia di setiap kelurahan dan desa. Kehadiran pos bankum diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pendampingan hukum tanpa harus mengakses layanan yang jauh dari lingkungan tempat tinggal. Penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri, Siska Sukmawati mengatakan, pos bankum diisi para legal yang disiapkan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kehadiran pos bankum merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum mempercepat akses keadilan di tingkat kelurahan dan desa. Pelayanan pos bankum diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan informasi maupun bantuan hukum.
2: Kita di Kepulauan Riau telah memiliki dan telah diresmikan 419 pos bankum kelurahan dan desa. Jadi kita di Kepri ini semua kelurahan dan desa sudah memiliki pos bankum. Nah, apa itu pos bankum? Pos bankum adalah wadah di mana berkumpulnya para legal yang disiapkan oleh kelurahan dan desa untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
1: Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi para legal terlebih dahulu melalui telepon maupun WhatsApp. Menurut Siska, para legal tidak selalu berada di kantor pos bankum selama 24 jam, namun masyarakat tetap dapat mengakses layanan melalui komunikasi awal sebelum layanan dapat dilanjutkan di kantor kelurahan atau desa. Setiap layanan pos bankum juga dipandu oleh lurah atau kepala desa serta pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pos bankum dapat dipantau berjalan dengan baik. Reporter Gadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak wawancara reporter Pandu Agnianto bersama para regal pos bankum Kelurahan Sungai Jang, Taufik Hidayat, terkait pelayanan pos bankum di Kelurahan Sungai Jang.
3: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Taufik Hidayat sebagai paralegal pos bankum Kelurahan Sejang membahas tentang pelayanan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kelurahan Sejang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik Hidayat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
3: Baik Pak Taufik Hidayat. Nah, persoalan hukum apa nih Pak yang paling sering datang ke pos bankum Kelurahan Sejang kita nih Pak?
4: Kebetulan kami di Kelurahan Sungai Jang ini ditunjuk sebagai paralegal itu melalui SK kelurahan, ya kan? Jadi satu kelurahan ini ditunjuk 5 orang untuk menjadi paralegal di pos bankum Sejang. Jadi dari 5 paralegal ini, Kelurahan Sungai Jang baru ada 2 yang sudah bersertifikat. Jadi pelayanan yang biasa kita lakukan, yang sering muncul adalah masalah pertanahan, KDRT, dan Kamtibmas gitu. Jadi dari 5 paralegal ini, baru 2 kami yang bersertifikat dari Kemenkum, persisnya dari Badan Pembina Hukum Nasional, BPHN. Jadi baru 2 lah. Mungkin kawan-kawan yang lain juga ada menerima aduan atau persoalan, tapi untuk yang muncul, yang sering muncul, 3 ini masalah pertanahan, KDRT, dan Kamtibmas.
3: Itu seperti apa tuh Pak, proses ketika warga datang mengadu itu Pak?
4: Kalau situasional ya Pak ya, biasanya kalau misalnya warga ini pertama kan warga ini kan sebenarnya belum paham betul, belum tahu fungsi dari paralegal. Jadi mungkin dari perbincangan antar warga, kemudian dari media sosial, mereka mengenal ada yang aduan langsung ke kantor lurah. Jadi pelapor ingin bertemu dengan paralegal, mengadukan permasalahannya bisa bertemu langsung di kelurahan. Jadi kami punya sekretariat di Kelurahan Sungai Jang yang insya Allah bisalah ditemui dengan perjanjian gitu. Jadi bisa dilakukan di kantor lurah, ataupun kalau memang tidak bisa di kantor lurah, pelapor datang menemui kami para legal di mana janji temu. Jadi fleksibel untuk pertemuannya gitu, Pak.
3: Baik, Pak, untuk layanan pos Bankum ini, Pak, apakah ini layanannya gratis atau berbayar nih, Pak?
4: Sampai hari ini dari Kementerian Hukum dan HAM hanya mengharapkan relawan. Jadi kami dari para legal ini sampai hari ini tidak ada namanya honor atau gaji. Jadi pelayanan yang diberikan pos Bankum adalah gratis murni, tidak ada dipungut biaya, dan kami pun juga melaksanakan kegiatan juga sesuai arahan dari Kementerian Hukum bahwa kegiatan ini adalah kegiatan gratis atau tidak ada pungutan biaya.
3: Untuk kasus ini, Pak, apakah ada kasusnya paling sulit nih, Pak, yang ditangani di Kelurahan Sejang kita nih, Pak?
4: Kalau dikatakan sulit sih sebenarnya tidak, Pak, karena kita juga para legal bekerja tidak sendiri nih, Pak. Jadi kita tetap ada koordinasi dengan pembina para legal dalam hal ini Pak Lurah selaku pembina para legal, kemudian dengan Babin Kamtibmas, kemudian kalau diperlukan juga dengan Babinsa. Jadi alhamdulillah sampai hari ini untuk kasus-kasus yang diterima oleh para legal bisa diselesaikan lah, alhamdulillah, dengan koordinasi dengan Pak Lurah, Babin Kamtibmas dan lain-lain, alhamdulillah bisa diselesaikan.
3: Untuk kasus ini, Pak, udah berapa banyak nih, Pak, yang udah ditangani oleh Kelurahan Sejang ini, Pak?
4: Kalau untuk data persis ya, karena masing-masing dari para legal ini ada juga kasus yang terdata, ada juga yang tidak terdata, dalam arti bahwa kasus yang ditangani belum sempat dilaporkan dalam sistem, karena setiap kegiatan yang kami lakukan harus dilaporkan dalam sistem link dari BPHN, Kanwil, dalam hal ini Kanwil ya. Jadi setiap kegiatan kita harus laporkan. Jadi dari sekian banyak kasus ini, kira-kira yang sudah ditangani oleh Kelurahan Sungai Jang sekitar 30-an gitu lah. 30-an kasus, kemudian untuk laporan yang sudah diselesaikan ke sistem itu mencapai sekitar 80 laporan. Jadi untuk laporan ini bisa dalam bentuk kasus, penanganan kasus dan penyelesaian, bisa juga laporan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi mengenai Kamtibmas, mengenai Pos Bankum sendiri, misalnya melalui media sosial, arisan ibu-ibu atau PKK dan sebagainya, termasuk kegiatan paralegal. Jadi harus dilaporkan melalui sistem.
3: Yang 80 itu dalam waktu setahun ini, Pak, ya? Maksudnya dari awal Januari gitu ya, dihitungnya itu?
4: Untuk 80 laporan ya, yeah. Bukan 80 kasus, Pak, ya. 80 laporan yang sudah kita masukkan ke sistem di BPHN, itu sebagian besar sudah selesai. Jadi tidak ada istilahnya permintaan tinjau ulang atau apa gitu.
3: Apa nih, Pak, harapan kedepannya nih, Pak, untuk para legal pos Bankum Kelurahan Sejang nih kepada masyarakat kait dengan layanan ini nih, Pak?
4: Ya, kalau harapan kami sih tidak ada lah kasus-kasus yang sampai melibatkan hukum ya. Karena semestinya warga sendiri bisa menyelesaikan permasalahan sendiri lah gitu ya. Jangan sampai, kalau bisa diselesaikan antar warga sendiri kan lebih baik gitu ya. Jadi yang pertama sosialisasi dulu lah. Kalau dari kami, dari para legal, dari pos Bankum, sosialisasi mengenai kegiatan yang bisa kami lakukan. Yang kedua mungkin ya harapan tadi, bahwa masalah-masalah di lingkungan masyarakat kalau bisa juga diselesaikan antar warga sendiri, tidak perlu sampai ke jalur hukum, demikian.
3: Terima kasih, Pak Taufik Hidayat, atas wawancara pada hari ini.
4: Oke, Pak, sama-sama, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat tentang program pos bantuan hukum?
5: Nama saya Sari. Menurut saya, pos Bankum memiliki peran penting untuk masyarakat, apalagi untuk warga yang kurang mampu dan kekurangan biaya, bahkan yang minim pemahaman hukum. Pos Bankum ini bikin layanan hukum jadi lebih inklusif karena masyarakat bisa dapat konsultasi gratis, pendampingan, bahkan pembuatan dokumen hukum tanpa harus takut mengenai biaya.
6: Saya Ali. Menurut saya, kehadiran pos bantuan hukum di tengah-tengah masyarakat memberi dampak yang bagus bagi warga yang selama ini kesulitan mengakses keadilan akibat keterbatasan biaya maupun minim pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku. Selain layanan gratis, masyarakat menjadi lebih melek hukum.

0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansa menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansa menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
2: Kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal yang dilakukan. Proses dan tahapannya sudah selesai. Dapat ke depannya kita ingatkan, dan dapat ke depannya maka kita akan memberikan sanksi yang keras sebagaimana diatur dengan peraturan di dalam negeri. Hati tegas sampai pemberhentian.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansa akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2026 di Bintan menjadi momentum memperkuat demokrasi dari tingkat desa dengan menjaga kondusivitas selama tahapan berlangsung.
3: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengimbau seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan tahun 2026 harus berjalan aman, tertib, transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan. Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh pihak diminta memperkuat koordinasi sejak tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan hasil dan pelantikan. Panitia diminta juga bekerja secara profesional, transparan dan tidak memihak, sementara aparatur pemerintahan harus menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas maupun kewenangan pemerintah untuk kepentingan calon tertentu. Keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari lahirnya kepemimpinan desa yang memiliki legitimasi dan mampu melanjutkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pilkades tahun 2026. Siapapun yang terpilih nantinya merupakan kades bagi masing-masing desa.
4: Setidaknya kan kita hari ini bekerja sama juga dengan Satpol, bekerja sama juga dengan panitia kecamatan. Karena memang tugas monitoring evaluasi itu di kecamatan. Di kabupaten pun ada juga tugas monitoring pengawasan.
3: Untuk diketahui bersama, Pilkades pada 2026, Bintan akan melaksanakan Pilkades serentak di 13 desa dan 1 desa melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Direncanakan waktu pencoblosan pada 11 November 2026 mendatang. Sedangkan saat ini masih dilakukan pendataan pemilih sementara. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Program Kampung Iklim Proklim dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan terutama di wilayah pesisir.
5: Program Kampung Iklim Proklim dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan. Dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang Khodijah Ismail mengatakan, sebagai wilayah pesisir dan bukan daerah penghasil, Kepri sangat rentan terhadap ketersediaan stok pangan, terutama wilayah pesisir Kepri yang cukup rentan terhadap bencana dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia dan juga perubahan iklim global. Proklim sebagai program yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan hingga RW. Masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi identifikasi kerentanan resiko dan dampak perubahan iklim di wilayah masing-masing. Setelah itu, masyarakat dapat menyusun rencana aksi yang meliputi adaptasi dan mitigasi. Dicontohkannya kegiatan adaptasi dan mitigasi seperti kegiatan budidaya ikan, pertanian di perkarangan, dan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik, dan lain sebagainya.
6: Aksi adaptasi dan aksi mitigasi yang sudah berjalan di dalam kampung iklim itu dari hasil penelitian kita itu menunjukkan memang sangat berdampak pada penguatan pangan masyarakat pesisir. Misalnya, jadi memanfaatkan pekarangan walaupun tidak luas, memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan, untuk tanaman palawija, ya kan? Setidaknya katanya kami tak perlu beli lagi cabai, kami tak perlu lagi beli kangkung, sayur bayam. Sudah dihasilkan sendiri oleh mereka.
5: Menurut Khodijah Ismail, Proklim juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat pesisir, sekaligus membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim yang sudah berdampak nyata melalui kesadaran pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Tanjung Pinang telah melimpahkan atau limpahan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di tambak udang.
7: Itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 subuh ya. Itu bertempat di Jalan Tambak Udang di Kecamatan di Kelurahan Dompak. Barang ini yang dicuri oleh pelaku itu PT Win-Win Ship.
8: Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di tambak udang PT Win-Win Ship Dompak Tanjung Pinang. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadi Gabe P. Sitanggang mengatakan, penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sopian dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox kincir air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di tambak udang PT Win-Win Ship di Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
7: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sofian dan Agus Budi. Ini barang bukti yang kita sita dan saat ini mau kita limpahkan ke kejaksaan. Itu ada 4 buah gerbok kincir air dan satu sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian. Dan ada juga beberapa karung goni yang di sebagai tempat untuk mengangkat beberapa unit gerbok kincir air ini. Saat hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah P21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
8: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasih intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Layanan bantuan hukum saat ini lebih dekat dengan masyarakat melalui pos bantuan hukum. Proklim dinilai efektif memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
2: Ya, jeli. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas eh?
3: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan. Sampah plastik menjadi masalah yang tidak kunjung selesai jika kita tidak mulai mengurangi penggunaannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, biasakan menggunakan tote bag sebagai kantong belanja. Lalu, gunakan tempat makan dan tempat minum daur ulang. Ketiga, mulai gunakan barang pribadi yang berbahan kayu, bambu, besi, atau kertas. Terakhir, biasakan untuk menyisihkan sampah plastik sehingga bisa didonasikan pada kelompok kerja nyata yang melindungi alam dari sampah plastik.
4: MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, sembari menantikan komunikasi kami ya dengan BMKG, seperti sudah terhubung nih. Kita langsung saja menghubungi ya Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
5: Baik pendengar, kami sudah tersambung dengan Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Hayu.
6: Selamat pagi Bang Adia.
5: Baik, apa kabar Mas Hayu pagi ini?
6: Kabarnya baik.
5: Baik, informasi cuaca untuk hari ini Mas Hayu dan juga bagaimana nih potensi dari kabut asap yang melanda wilayah Kepulauan Riau atau di Pulau Bintan ini seperti apa? Silakan disampaikan.
6: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi, siang, malam, dan dini harinya diperkirakan cerah berawan dan ada potensi udara kabur akibat adanya sebaran kabut asap. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami menghimbau untuk tetap waspada adanya potensi sebaran kabut asap yang dapat mengurangi jarak pandang dan menurunkan kualitas udara pada hari ini. Sekian perkiraan hari ini yang dapat kami sampaikan.
5: Ya, baik Mas Ayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
6: Sama-sama, Bang.
4: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
5: Ya, baik pendengar, tadi dari Mas Hayu ya, dari BMKG Kota Tanjung Pinang yang sudah memberikan informasi cuaca. Baik, kita menuju ke informasi publik ya. Silakan nih untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi. Ini dari Bang Junet di Surabaya, katanya di kemarin ada ledakan dahsyat ya. 41 bangunan mengalami kerusakan parah dan 5 orang menjadi korban. Ini bangunan, apakah ada informasi di Bang Junet? Ledakan di salah satu bangunan di Surabaya itu tepatnya di jalan apa? Atau di 41 bangunan ya mengalami kerusakan parah dan 5 orang menjadi korban. Ya, tadi dari Bang Junet ya di Surabaya. Kita lanjutkan di line WhatsApp kita. Selamat pagi.
7: Halo.
5: Halo, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi, Bu Kadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Kadian?
5: Alhamdulillah sehat. Pak Rasino, bagaimana ya, kabarnya pagi ini?
7: Mudah-mudahan.
5: Iya.
7: Dalam menjalankan tugas sehat sampai selesai ya.
5: Iya.
7: Ya, kami dari Kijang ini menyampaikan informasi hari ini tanggal 8 Oktober ya, hari Kamis. Informasi di daerah kami, Kabupaten Bintan ya, juga Bintan Timur ya. Nah, kalau pagi memang tadi disebut oleh BMKG Pak Mas Bayu ya tadi ya.
5: Yeah.
7: Itu Mas Ayu, memang Mas Ayu, okay. Kami terasa panas nih dari beberapa hari ini ya, temperatur disebutkan tadi 25 sampai 33 derajat Celcius cukup cukup merasakan panas walaupun pakai AC ya. Nah, jadi kalau di luar mungkin walaupun tidak sama dengan di Arab Saudi, kalau Saudi ini lebih dari 40 derajat ya. Dan lalu lintas alhamdulillah ramai lancar dan pengendara agar berhati-hati dari simpang-simpang, walaupun di Kijang kota kecil pengadilan tapi tingkat lakukan lantasnya tinggi ya, maka kesadaran masyarakat perlu di apa ya, harus waspada lah ya. Kemudian informasi lain terkait dengan sampah nih ya, alhamdulillah dinas Perdim Kabupaten Bintan sudah teratur dalam mengelola sampah, artinya sampah masyarakat diangkut di tempat pembuangan sampah yang di Sungai Enam ini ya. Tapi ada beberapa masyarakat yang belum mengerti tentang masih adanya pembakaran-pembakaran sampah yang menambah-nambah pencemaran lingkungan. Dan ini ada informasi juga bahwa walaupun mungkin belum sampai ambang batas ya, di atas normal ya, tentang kabut asap ini, saya kira mungkin harus ada dari PPPD atau lingkungan hidup atau dinas kesehatan mengukur ambang batas ini apa kabut asap ini. Dan kemudian ada informasi juga dari nelayan, dari jarak pandang di laut katanya kurang dari 1 kilometer, dan ini sangat mengganggu keselamatan aktivitas mereka dan risiko untuk melihat daratan dan juga rambu-rambu navigasi yang menghindari risiko tabrakan antar pompong atau antar dengan kapal besar ya. Mudah-mudahan tidak ada nelayan kita yang terlilit ke laut di tempat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang ya. Baik, kita menuju ke Sungai Jang. Pak Sony, silakan. Selamat pagi, Pak Sony.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sony.
8: Terima kasih Bang Adrian atas alokasi waktunya.
5: Baik.
8: Masih saya pagi hari ini tentang lingkungan ya.
5: Tentang lingkungan.
8: Lingkungan
5: ya?
8: Di terutama di Kota Tanjung Pinang.
5: Ya.
8: Itu kan keluhan-keluhan masyarakat. Banyak kabel-kabel listrik, kabel-kabel internet, dan kabel-kabel lain-lainnya itu berserakan, tidak tertib. Kemudian masalah jalan umum itu berlubang-lubang. Kemudian masalah kebersihan lingkungan. Nah, ini kan menjadi atensi para RT RW yang ada di Kota Tanjung Pinang ya. Saya berharap kalau bisa lurah itu mengevaluasi lingkungannya ya, masing-masing lurah itu melihat apakah masih ada kabel-kabel di sekitar lingkungan RT RW itu yang berserakan, jalan-jalan berlubang dan masih kotor gitu ya lingkungannya. Nah, kalau memang ditemukan itu, maka dipanggil dong RT RW. Ditanyakan, gimana tuh, kok dibiarkan saja tuh jalan-jalan berlubang, kabel-kabel berserakan dan sebagainya. Nah, kalau memang sudah ditegur gitu, dia tidak mengindahkan. Ini saya kira segera diberhentikan aja RW, RT. Ini kan kehadirannya tidak membuat lingkungan itu menjadi aman dan nyaman gitu bekerja. Ini sepertinya belum dilakukan oleh lurah, misalnya, belum dilakukan. Kemudian yang kedua, kita ini sebenarnya Bang Ardian banyak yang suka menjual-jual ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dulu pernah aku ada ngetren itu jual ayat suci Al-Qur'an untuk kepentingan diri pribadinya, tapi menyusahkan orang. Ini sebenarnya bertolak dengan ajaran Islam yang sebenarnya, Bang Ardian. Masih saya amati, dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau dalil-dalil ini untuk mencari keuntungan dirinya, tapi menekan orang lain. Nah, ini saya berharap semoga Kementerian Agama melalui Pak Ustadznya memberikan ceramah dan

0: mengalami kerusakan parah dan 5 orang menjadi korban di Jalan Kalisari 1 Pertokoan San Diego ya, Pakuwon City Surabaya Timur ya. Ini diakibatkan gas 50 kg yang sistem tanam yang meledak begitu ya. Baik, terima kasih Bang Juni, informasi nasional ya di Surabaya ya. Ada pemerhati kita juga yang berada di Surabaya ikut menyampaikan informasi. Kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Duha.
1: Selamat pagi juga Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Luar biasa pagi ini. Silakan.
1: Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
0: Baik.
1: Masalah inilah kita untuk mendapat PAD yang agak banyak untuk Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ini menyangkut masalah pembuatan SIM nih.
0: Pembuatan SIM. Oke.
1: Okay. Ah, betul. Itu yang dibahas nih. Pembuatan SIM ini kan sudah ditentukan dari pemerintah. Kita berapa tuh? 75 ya? Nah, itu jalur yang bagus kan. Ini sekarang kita kan nak jalur cepat nih. Jalur yang dimasukkan di PAD pemerintah kota atau provinsi itu sekitar 75 kan.
0: Yeah.
1: Kalau untuk mempermudah, mempercepat kan kita nak jalur cepat.
0: Yeah.
1: Kalau bisa cepat tuh kalau bisa biaya-biaya tuh dikurangkan lah, jangan terlalu tinggi sangat pembuatan SIM-nya tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi masyarakat tuh buat SIM tuh kalau dengan harga murah kan, kan 75 pun itu kan sudah ditentukan.
0: Baik.
1: Yang keluar dari 75 itu kan itu istilahnya bukan untuk inilah. Untuk mempercepat, mempermudahkan.
0: Okay.
1: Maklum lah, karena masyarakat ini kan nak cepat urusan kan. Berurusan dengan cara-cara teknik, cara-cara pelatih itu sulit kan.
0: Yeah.
1: Agar dipermudah, dipercepat, PAD bisa masuk, mungkin harga terjangkau dari masyarakat, tolonglah dimurahkan lah cara pembuatan SIM dengan jalur cepat. Nah, itu semoga pembuatan SIM itu dipermudahkan untuk masyarakat.
0: Ya.
1: Dapat saya sampaikan, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Duha ya, di Jalan Sulaiman Kota Tanjung Pinang mengenai tentang pembuatan SIM ya, sebisa mungkin harapannya memiliki ada hal jalur cepat ya, mungkin bisa dilakukan secara online dimanapun domisilinya ya. Ya penting masih di kawasan Kota Tanjung Pinang ya, jadi tidak perlu langsung datang ke kantor polisi misalnya gitu ya. Jadi bisa membuat SIM dengan jalur cepat ya, apalagi untuk perpanjangan SIM begitu ya. Biasanya untuk awal pertama buat SIM biasanya memang harus datang ke kantor polisi ya, untuk menjalani rute jalan yang sudah ditentukan ya, begitu ya, biasanya gitu ya. Kita lanjutkan di line telepon barangkali. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Maris Markan ya.
2: 100%.
0: Baik, silakan nih Pak Marlis. Apa kabar sebelumnya Pak?
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah masih diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu oleh Allah Taala Sang Pencipta dunia ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga penyiar dan pendengar juga di mana saja berada, diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan umur oleh Allah Taala.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu, murah rezeki. Mari kita ciptakan iklim penuh kedamaian di Republik ini dan di Tanjung Pinang khususnya.
0: Ya.
2: Saya menarik yang disampaikan oleh Pak Duha tadi.
0: Iya.
2: Berkaitan menyangkut masalah SIM, dan kita ucapkan selamat juga kepada Pak Kapolri yang baru, karena gebrakan beliau luar biasa, baru beberapa hari sudah meresapel Polda, 19 Polda di Indonesia ini.
0: Baik.
2: Semoga dengan Kapolri yang baru ini, kita doakan semoga beliau dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia, umumnya, dan KPI serta Kota Tanjung Pinang. Bicara masalah SIM ini, masyarakat sangat berharap supaya dengan pimpinan Kapten baru Kapolri ini dapat betul-betul berbenah, kata mantan Kapolri yang lama. Semoga berbenah itu ibarat air dari ulu

0: ke hilirnya.
1: Ya.
0: Memang ada oknum-oknum yang bermain. Kita harapkan jadikanlah Republik ini milik seluruh bangsa ini, bukan milik siapa-siapa, apapun jabatannya.
1: Ya.
0: Karena siapapun dia, suatu saat ini sudah habis kontraknya, tetap kembali kepada sang pencipta dunia ini. Kita harapkan SIM itu kalau bisa berapalah sebenar-benarnya itu. Dan kemudian kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit.
1: Yeah.
0: Karena jaminan kelok-kelok untuk buat untuk ambil SIM itu berteori itu, di lapangan yang menentukan adalah konsentrasi daripada pengendara kendaraan itu. Kalau sudah bisa bawa roda dua, sehebat apapun dibuat angka 8, angka berapapun teorinya, kalau memang dia di jalan ugal-ugalan, tetap tertabrak juga. Jadi kita harapkan kepada Pak Kapolres juga untuk memantau proses untuk pembahasan SIM ini. SIM ini. Itu menyangkut masalah SIM.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian masalah narkoba. Kalau masalah narkoba juga kita harapkan Kapolres juga memantau. Jangan sampai oknum-oknum yang membidangi narkoba bermain kepada keluarga-keluarga yang bersangkutan. Kadang-kala ada informasi di daerah suatu daerah, ditaruh uang 20 juta, ditaruh di lemari, nanti yang bersangkutan pergi, baru uang itu diambil. Jangan sampai terjadi di daerah kita ini, karena bagaimanapun narkoba, bandar-bandar tetap mencari selagi ada kesempatan.
1: Yeah.
0: Dan kita harapkan juga kepada tokoh-tokoh ikan untuk menghimbau kepada anak buahnya, jangan mudah tergoda dan terayu dengan uang 10 juta, 20 juta pada giliran akhirnya tetap yang binasa ada keluarga besar nelayan.
1: Baik.
0: Saya kira cukup sekian. Semoga makin hari makin dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik dan sesudah. Yang keruh itu kita buang, yang jernih kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Marlis Markan tadi, pendengar dan juga pemirsa dari Jalan Lembah Purnama, Kota Tanjung Pinang, yang tadi menyampaikan informasi dan juga harapan ya, terutama bagi untuk Kapolri yang baru, agar kepolisian dapat berbenah ya, dan juga dipermudah nih dalam hal pembuatan SIM ya, surat izin mengemudi begitu. Baik, masih ada waktu kebersamaan kita pendengar jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Anda menyampaikan informasi. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui di kontak WhatsApp kami ya di 0811-778-9830.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ya baik pendengar dan juga pemirsa, masih di acara info publik ya untuk edisi pagi ini ya, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, kami silakan ya di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri. Wacana ini disiapkan untuk masuk dalam draft anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027. Sebelumnya program prorakyat tersebut sempat ditiadakan pada tahun 2026 menyusul tantangan defisit anggaran yang melanda kas daerah. Kendati niat tersebut sudah mulai dibahas, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa eksekusi kebijakan ini masih bergantung penuh pada ruang fiskal dan daerah, pada ruang fiskal daerah tahun depan. Menurutnya, jika memungkinkan dari sisi keuangan, pemerintah Provinsi Kepri akan merealisasikan kembali demi membantu orang tua dan para siswa. Dan pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah pernah menggelontorkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan atribut sekolah bagi kurang lebih sekitar 39 ribu pelajar SMA dan SMK sederajat. Meski mandatori, anggaran pendidikan di Kepri telah melewati batas minimal 20% dari total APBD, porsi terbesar dana tersebut masih terikat untuk belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta pos belanja wajib lainnya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kepri saat ini juga dihadapkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur fisik dunia pendidikan, terutama beberapa SMK yang belum memiliki gedung kelas mandiri, agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Dan tadi pendengar, informasi dari portal rri.co.id, Anda bisa membaca informasi tersebut ya melalui portal atau di website rri.co.id ya, atau ketik saja KBRN ya, Kantor Berita Radio Nasional. Dan ada yang bertanya nih, untuk SMP dan SD kapan siap baju seragamnya Kak ya? Kita belum tahu ini. Untuk SMP dan SD kapan siap baju seragamnya? Ini untuk wilayah mana nih, Pak Arwin? Ya, kalau wilayah Tanjung Pinang sepertinya untuk SD sudah dibagikan ya, terutama di wilayah Kota Tanjung Pinang ya. Dan pendengar, kita juga sampaikan informasi mengenai tentang Proklim ya, Gerakan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim ya. Program Kampung Iklim atau Proklim tentunya menjadi salah satu gerakan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program ini mendorong warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kondisi iklim. Pelaksanaan Proklim dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama, di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, serta pemanfaatan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Pendengar dan juga pemirsa, kita jelang Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR